0: Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman, berbagai keahlian milik oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini, ya, itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai, ya, atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, sadar kita siapa kita. Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal-usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh? Menzolimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik. Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh, apa yang kita lihat dari fenomena, ya, kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Di mana manusia ini, ya, sungguh, ya, tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala hadis kursi, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fawada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas, ya, ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah, Allah berfirman, hadis kursi, bunayya Adam, ya, wahai manusia, anna tu'jizun, apakah anda mengira saya tidak akan mampu, ya, menundukkan, ya, apakah mengira bahwa aku tidak mampu, ya, untuk menguasaikan. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita saja. Ya, Rasul berikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat, menjijikkan atau tidak? Air ludah yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma' yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaq. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan, ya, ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya, ya, bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan, dengan berbagai menikmati berbagai, ya, kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini, ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan, tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah, anna awanus sadaqah. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah. Ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqaim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man ufid. Inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu, ya, khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula, ya, titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia, dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal, ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salama. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqaim ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada, ya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita, dan juga belajarlah untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah, sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada saudara yang bertanya. Ya, apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa. Mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya, sesuatu ya yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih. Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya, karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah, ya, standar penilaian Allah Azza wa Jal, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi, ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia, kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah dan juga pelajari ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia Ustaz, harta. Ya boleh, Bu. Ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, pengen ibadah, ya, ingin pergi haji enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berinfak, bersedekah, bukan itu maksudnya. Para sahabat ada orang yang kaya berusaha. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, pada tetangga orang lain, ya membuat kita bersedih, ya atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi. Ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat. Tenteram, keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW mengumpamakan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan. Ya. Pinggir kota Madinah. Dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut. Ambil itu cacat. Telah mati tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ini memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini. Ya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalud dunya allati tatanafasun. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencari. Subhanallah. Nah, ad-dunya allati tatanafasun mithlu hadhihi al-jibba atau kama qala Nabi SAW. Dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah, lukanat dunia indallahi mithlul ba'udha janahil ba'udha ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairul wa'abqa. Khairul wa'abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntung seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Afdal Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'udzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya, karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, dah berlalu. Dan juga kita dah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita. Ya, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek. Tapi makhluk yang ciptakan Allah, ya, terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek ya, sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu setelah bersangka kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan. Ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak? Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang yang kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dzalikum dzannukum alladzi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah, kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak, suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan suatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita memahami yang demikian, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking, tafkirun ijabi dalam bahasa Arab, ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah, teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah, wa biyadihil khair, ya, wa biyadihil khair, di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan, dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya, sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya, pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara ya, ini na'udzubillah min dzalik, ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama ya. Seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia. Dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin. Ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak pada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia, ya akan ditinggalkan, nggak ada nilainya. Ya, apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yang menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu. Waliyazubillah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik, dengan sabar ya, dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, berikan nasihat. Ini kemungkaran. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, dia bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu, ya. Kemudian ya, tawasi bil haq, tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdulillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran. Ya, oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya, itu hal yang terbaik. Tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu. Maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazubillah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin, dengan sekarang ini mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka. Mudah-mudahan yang bikin itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam. Wassallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi
2: taufiq dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang kau. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: ahlaka wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.
3: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.

0: itu khayyam.
1: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام

أمثالهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita serta menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan segala ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas beberapa bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan di dalam membolehkan bertawassul dengan yang dimaksud dengan tawassul mamnu'ah, tawassul yang dilarang di dalam agama. Ini ada dua, ada tawassul syirki, ada tawassul bid'i. Kemudian kita sudah menjelaskan juga tawassul yang syar'i, tawassul yang dibolehkan dalam agama, itu ada tiga macam, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Setiap pembagian dari tawassul tersebut kita telah menjelaskan contoh-contohnya, dan satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa seorang muslim tentu dia lebih berpegang kepada hal yang pasti kebenarannya daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Itu seorang muslim. Ya, dalam hal perkara apapun saja, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal-hal yang membuat kamu ragu kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Jadi, kita dalam hal-hal seperti ini banyak sekali sebetulnya dalam hal-hal pembahasan-pembahasan istihadiyah para ulama, baik berhubungan dengan akidah maupun ibadah maupun ahkam muamalat. Kita ada satu kaidah yang dijelaskan dalam agama kita ini, dan itu merupakan kaidah satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dan Arba'in Nawawiyah, di mana para ulama menyebutkan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah merupakan hadis yang inti, yang hadis-hadis yang punya landasan pokok di dalam sikap beragama. Di antaranya hadis ini, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Itu minimal sekalian seorang muslim. Kemudian juga tawassul yang disyariatkan itu cukup lagi kita yang sangat banyak gitu ya. Cukup dengan salah satu dan yang tiga itu ya sudah luar biasa. Kita bertawassul dengan amal soleh kita umpamanya, atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tentu ini yang lebih utama sebenarnya. Karena banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang di mana doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran biasanya menjelaskan yaitu tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang disebutkan para ulama kita adalah seperti contoh doa kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Itu doa kita, permohonan kita, doa yang sangat agung, doa yang sangat penting dalam setiap detik kehidupan kita, itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Sebelum doa ini diungkapkan ya, itu sebelumnya ada namanya tawassulat. Tawassulat itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mulai dari kita memuji Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau dengan memulai dengan ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memuji Allah ya, dengan mengatakan aku memohon pertolongan dan bermohon keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kemudian setelah itu Alhamdulillahirrabbilalamin, ya aku hanya memuji dan segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. ya Rabb yang lillah, yang hanya Dia yang berhak disembah, Rabbil alamin, Dialah yang memiliki dan mengatur menciptakan segala isi alam ini, Ar-Rahman Rahim, yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ya, kemudian itu bertawassul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertawassul dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam di awal surah Fatihah ini ada dua contoh di situ. Itu bertawassul dengan dua tauhid. Ya, apa? Dengan apa namanya? Dan dua bentuk tawassul. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian bertawassul dengan amal soleh kita yaitu tauhid. Iyyaka na'budu, Engkau saja yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, Engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya ya Allah. Lalu setelah itu baru kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Maka sebagian ulama beristimbat dalam surah Fatihah di antara adab dalam berdoa kepada Allah adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tapi dalam surah Fatihah terdapat dua. Ya, terdapat dua dari contoh itu. Pertama dengan bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, rahim, malik yaumiddin. Kemudian tawassul dengan amal kita itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah, yang kami sembah ya Allah, dan Engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini maka untuk selamatnya kita dari hal-hal yang akan mengurangi nilai tauhid kita atau merusak tauhid kita, merusak nilai ibadah kita, lebih utama kita itu menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena doa itu lafaz dan itu datang dari Allah langsung, berarti lafaz itu adalah lafaz yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya pasti lebih sempurna karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti telah menyantumkan doa-doa itu hal yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam hidup seorang muslim. Ya, hal yang sangat mahal. Ya, dan sangat mulia. Maka ini harus kita sadari. Oleh sebab itu, maka para kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rajinlah menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan sudah banyak para ulama kita maupun para ustaz-ustaz kita yang telah mengumpulkan dalam buku-buku mereka, yaitu mengumpul doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran saja, ya, atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis saja. Nah, itu sangat mulia bagi kita. Karena lafaz yang dibaca oleh Rasulullah pasti dari lebih hebat daripada karangan-karangan kita sendiri. Karena di akhir zaman ini, di masa kita ini, banyak kadang-kadang orang lebih pede dengan lafaz-lafaz pilihannya yang isinya katanya menurutnya lebih indah terdengar ada sajak-sajaknya. Tapi yakinlah, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam segala apapun urusan agama ini adalah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu alimun khabir, maha tahu dan maha lebih bijaksana dan maha hakim, ya, dan lebih maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka untuk itu dalam berdoa, pilih saja doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, itu sudah sangat paten dan aman bagi kita, gitu ya. Kemudian berdoa dengan doa orang soleh, dan ini sudah kita contohkan dan kita jelaskan juga dalil-dalil yang dijadikan oleh Syazini dalil kitabnya, justru itu adalah doa dengan doa orang yang soleh, seperti memohonnya seorang yang buta, Utsman bin Khafif, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa kepada, memohon kepada Nabi SAW agar didoakan, bukan bertawassul dengan zat Nabi, ya, bukan pula bertawassul dengan zatnya Abbas seperti Ibn Umar, seperti Umar radhiyallahu anhu, bertawassul dengan doanya, karena jelas Utsman bin Affan ini utuh Allah Ali, memohon kepada Rasulullah, jelas ungkapannya didoa, minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya dia bertawassul dengan zat Nabi SAW, maka dia tidak perlu berkata, cukup dia mengatakan berdoa saja kepada Allah dan tidak perlu bertemu dan menemui Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga demikian pula hadis Umar yang di mana dia bertawassul doa Abbas. Ya. Dan ini juga menunjukkan tidak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati atau seperti umpamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi jauh lebih mulia pastinya dari Abbas. Tapi karena Umar mengetahui dan memahami bahwa bertawassul dengan orang yang telah mati itu tidak boleh. Dan itu tawassulnya macam orang-orang musyrikin, ya, perbuatan orang musyrikin yang telah kita sebutkan dalil-dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi kemudar, tidak perlu manfaat. Lalu mereka berhujah, ini pemberi syafaat mereka di sisi kami, di sisi Allah. Dan ini hujah mereka juga syafaat. Tapi hal ini diingkari oleh Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menyerupai perbuatan orang kamu syirikin ini, karena Allah telah menilainya sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladina taqatu min dunihi ma'na'buduhum, kata mereka. Waladina taqatu min dunihi, kata Allah SWT, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah SWT, ma'na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Tetapi tujuannya apa? Ma'na'buduhum illa dukaribuna illa zulfa. Tujuan mereka adalah, kami ini hanya mencari mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, perantara mereka. Dan itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebutkan bentuk, macam bentuk tawasul syirki, ya, yang itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu perbuatan orang musyrikin. Kemudian ada tawasul bid'i yang telah kita jelaskan, ada tawasul dengan zat, ya. Dan mu'alif atau Syazaini Jalan berhujjah dengan perbuatan Umar bahwa Umar bertawasul dengan zat Ibnu Abbas, ataupun kisah Utsman bin Khafif juga diputar oleh dia mengatakan betul zat Nabi SAW. Dan tidak ada ulama-ulama al-sunnah yang menjelaskan, ya, dan konteks dalam hadis yang menjelaskan persoalan itu sendiri tidak ada yang menunjukkan bertawassul dengan zat Nabi SAW. Justru Nabi SAW mengajar kepada dia doa, kemudian Nabi SAW juga mendoakan untuk dia, ya, dalam kisah Utsman bin Khafif. Kemudian setelah itu Syahwanul Hindi dalam kitab beliau Waswasatul Siyantul Insan min Waswati Zaini Dahlan ini, beliau menukil ungkapan Imam As-San'ani dalam penjelasan ini. Ini menunjukkan, ya, maka beliau mengatakan ini adalah wahai ana asyraf fi taqih mas'al tawassul. Ini saya akan menjelaskan masalah tawassul, kata beliau. Fanankul aku awalan kalam ba'd ahli ilm. Kita mencoba menukilkan ini sebagian perkataan ulama, ya. Wa tahqiq, ya. Summa nadhkur ma huwa haqqu indi fa aqul. Jadi beliau setelah ini menukilkan pendapat Imam Su'anani Al-Yamani yang masa beliau berdekatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena orang menganggap bahwa ini pendapatnya Muhammad Wahab. Bahkan banyak para ulama-ulama yang sependapat dan sepandangan dengan Syekh Muhammad Wahab ini. Ya, yang semasa maksudnya. Kalau sebelumnya jelas, banyak sekali ulama-ulama telah menegaskan, ya, tentang persoalan ini, penjelasan akidah ini. Dan beliau tidak artinya ciptaan, karangan, metode atau pemikiran beliau. Tidak. Maka oleh sebab itu di sini, mu'alif menukil perkataan Imam Amir Al-Yamani As-San'ani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad min an adril ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya, atau ilhad atau ateis gitu, ya. Nah, beliau menukil di dalam kitab ini perkataan Imam As-San'ani yang ingin menjelaskan tentang tauhid, kemudian persoalan-persoalan berkaitan dengan tauhid. Beliau memuji, pertama di antara ini kita ingin menunjukkan berkeyakinan Imam As-San'ani. Kemudian setelah ini akan dinukil kedua perkataan Imam Asy-Syaukani yang masyhur, ya, Imam As-San'ani dan Syaukani ini adalah dua ulama mutaakhirin di kalangan ulama atau muasirin, ya, atau yang semasa dengan Syekh Muhammad Wahab. Itu ya tidak berbeda menjelaskan tentang pemahaman tauhid uluhiyahnya di sini, tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Beliau menukilkan di sini ungkapan Imam As-San'ani, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyati min al-ibad. Jadi di sini sudah beliau menjelaskan segala puji bagi Allah yang tidak menerima sekadar tauhid rububiyyah dari hambanya. Kalau tauhid rububiyyah kan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, ya, tidak mengakui Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Itu bedanya antara tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyah. Rububiyyah itu hanya mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di alam jagat raya ini, semuanya milik Allah, Allah mengaturnya, Allah memberi rezeki. Ya. Itu ifradullah bil khalqi wat tadbiri, ya. Wa

ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrikin itu, siapa yang cipta mereka? Mereka jawab Allah. Maka oleh sebab itu sering dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjadikan pengakuan orang-orang musyrikin tentang Allah yang menciptakan mereka sebagai hujah kewajiban mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Yaitu al-ihtijaj bi tauhid rububiyyah ala tauhid uluhiyah. Berhujah dengan tauhid rububiyyah atas tauhid uluhiyah. Bahwa Allah saja yang berhak menyembah. Bahwasanya Allah saja yang berhak disembah oleh seorang hamba. Kalau kita lihat awal ayat umpamanya tentang panggilan untuk beribadah kepada Allah semata dalam surah Al-Baqarah, "Ya Yuhannas, wa'budu rabbaku." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Lalu berhujah dengan sifat rububiyah Allah SWT. "Alladhi khalaqakum wa ladina min qablikum." Ya, dialah yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian. Lanjut ayat berikutnya, "Alladhi ja'alakum al-ardha firasy wa as-sama'a bina." Yang telah menjadikan bumi tempat sebagai hamparan tempat tinggal bagi kalian dan langit sebagai naungan. "Alladhi ja'alakum al-ardha firasy wa as-sama'a bina wa anzala minas sama'i ma'an." Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Ya. "Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum." Lalu Allah tumbuhkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. "Fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian sekutukan Allah itu lagi dalam beribadah. Ya, sedang kalian sudah tahu Allah saja yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menurunkan air dari langit, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini bentuk. Maka beliau di sini menyebutkan Allah tidak hanya tidak yang layak bertauhid dan rububiyyah, tidak cukup. Allah tidak menerima tauhid rububiyyah semata dari hambanya. Hatta yufriduhu bitauhidil ibadah. Sampai mereka mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Jadi apa namanya? Imam Sanani semasa dengan Syekh Muhammad Wahab itu juga mengenal pembagian tauhid itu. Pembagian tauhid itu bukan maksudnya sebagaimana yang dipahami orang, oh ini membagi zat Allah, bukan. Yang dibagi di sini bukan zat Allah, adalah pemahaman ilmu tauhid itu harus terbagi tiga untuk diesakan Allah dengan segalanya itu. Harus diesakan dari sisi rububiyahnya, diesakan dari sisi uluhiyahnya, diesakan dari asma dan sifat, dari sisi asma dan sifatnya. Itu maksudnya. Bukan ada ini Tuhan rububiyah, ini Tuhan uluhiyah, bukan begitu maksudnya. Zat yang diesakan satu, tapi hal-hal yang harus sisi-sisi yang harus diesakan di zat yang satu ini, yaitu sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifat. Itu maksudnya. Karena ada pula yang mencoba membuat statement, pernyataan-pernyataan, wah ini berarti sama dengan keyakinan orang Nasrani, Trinitas. Beda sekali. Trinitas itu adalah zat-zat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ini yang dimaksud di sini adalah yang disembah adalah zat yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki keesaan dari sisi-sisi ini, sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifat. Itu maksudnya. Kenapa dibagi? Untuk menjelaskan di mana letak hal kekeliruan orang yang tidak menjalankan tauhid itu. Di sisi lain dia kelihatannya bertauhid seperti pengakuan orang musyrikin tadi, mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Sebenarnya surat Luqman ayat 25 ataupun dalam surat Zukhruf yang 87 tadi kita sebutkan, ya. Dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka jawab Allah. Nah, ini baru mereka meyakini sebagian tauhid, bukan full dia mengimani semua tauhid. Kalau dia harus mengimani tauhid secara utuh, dia harus mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, ini yang belum diakui dan diimani oleh orang musyrikin tersebut. Maka kata beliau di sini, sampai mereka mengesakan Allah itu dalam ibadahnya. Ya. Kullal afrad, ya, dengan penuh-penuh mengesakan Allah. Wa man ittakhadha min ittikhadil anda, yaitu meninggalkan daripada mengambil tanda-tandanya. Fa yattakhidhuna al-hudintan, dan mereka tidak menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yad'una ma'ahu ila ahadan, mereka tidak berdoa kepada sesuatu pun bersama Allah. Allah juga diserunya, selain Allah juga diserunya. Nah, ini juga perbuatan orang musyrikin. Orang musyrikin juga berdoa kepada Allah. Maka Mut'im, ayah dari Jubair bin Mut'im, ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa Tuhan yang kamu sembah? Kan ilahan ta'bud. Ya, berapa itu Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu minta? Sab'ah, kata dia. Itu 6 di bumi, 1 di langit. Dia orang musyrikin itu secara fitrah meyakini juga benar bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika engkau butuh hal yang sangat engkau perlukan, atau yang hal yang kau harapkan dalam ketika engkau

0: benar-benar berharap atau hal yang engkau mohon perlindungan ketika engkau dalam keadaan bahaya yang mencekam, kemana engkau tujukan permohonanmu? Lillahi bilang, ya, bersama yang diminta kepada Allah yang di langit. Dan ini Allah, Allah kisahkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran juga. Fa'idha rakibu fil kulki da'ahullaha mukhlisina lauddin. Bila mereka mengenaiki bahtera, kapal di tengah lautan, kemudian kapal mereka diombang-ambing oleh badai, ombak, dan seterusnya, gelombang besar, da'ahullaha mukhlisina lauddin. Mereka memohon kepada Allah dengan penuh ikhlas. Nah, ini tauhid mereka. Hanya mereka beribadah kepada Allah dalam hal ini. Falamma najam ilal barri idah musyrikun. Namun tak kala mereka diselamatkan Allah ke daratan, ya, setelah Allah mengabulkan doa mereka tadi, mereka kembali berbuat syirik setelah selamat ke daratan. Jadi begitu. Maka, karena ada orang sebagai memahami, oh, enggak apa-apa kita minta ke dukun, minta ke pohon, minta ke batu. Yang penting kita sholat untuk Allah. Yang penting juga kita berdoa kepada Allah. Seakan-akan oleh mereka perbuatan adalah hal-hal yang tidak masalah. Padahal tidak boleh. Wala tada'u ma'allahu ilahan akhar, kata Allah SWT. Jangan engkau seru siapapun Tuhan-Tuhan selain ya bersama Allah. Maka di sini, wala yad'una ma'ahu ahadan. Mereka tidak menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah. Dalam bentuk apapun. Wala yatawakkaluna ila alaihi. Mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yafza'una fi kulli halin ila ilaihi. Dan mereka tidak mengadu, ya, dalam segala kondisi kecuali hanya kepada Allah SWT. Wala yad'unahu bighairi asma'il husna wala yatawassuluna ilaihi bisyafa'a. Nah, ini yang dimaksud di sini, yang dipaham di sini. Ini poin yang ingin dijelaskan, yang ingin diambil poin ini oleh Syekh Muhammad Sahwani ini Al-Hindi, yaitu poin yang beliau jelaskan. Dan mereka tidak menyuruh, tidak memohon kepada selain mereka tidak mohon kepada Allah kecuali dengan nama selain nama-namanya mulia. Walayunau bighairi asma'il husna. Mereka, mereka tidak menyuruh Allah dengan selain namanya yang mulia. Ya. Tidak memanggil Allah dengan nama tidak berdoa kecuali dengan nama Allah yang mulia, begitu artinya. Ya. Walayunauna bighairi asma'il husna. Mereka tidak menyuruh Allah selain di luar dengan nama-nama Allah yang mulia. Walai tawassaluna ilaihi. Mereka tidak bertawassul kepada Allah itu bisyufa'a. Syufa'a tadi yang kita sebutkan firman Allah SWT. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una inallah. Allah gambarkan bagaimana perkataan orang-orang musyrikin ketika mereka berbuat syirik kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi. Mereka menyembah selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat beri mudarat, tidak dapat memanfaat kepada mereka. Lalu mereka berhujah, berkata, haula'i syafa'ana. Mereka berkata, ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu orang-orang yang mereka minta, orang-orang mati yang telah mereka minta itu, maka mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, maka oleh sebab itu belum mengutip firman Allah, man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu syafaat, dijelaskan oleh para ulama kita, syafaat itu ada dua bentuk, syafaat masyru' wa syafaat mamnu'. Syafaat yang disyariatkan, syafaat yang tidak disyariatkan. Syafaat yang disyariatkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah setelah terpenuhinya dua syarat, yaitu syarat yang pertama, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat, yang kedua, Allah memberi redha kepada orang yang mau menerima syafaat. Itu al-idnu lisyafi' wa ridha 'anil masyfu' lahu. Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena tidak akan ada bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka itu kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada selain Allah SWT syafaat itu. Maka ketika kita meminta syafaat Nabi kita Muhammad SAW, Allah masyafa'a. As'aluka syafaat nabiyik. Ya Allah, aku mohon syafaat nabimu. Berikan kepadaku. Ya. Dan Nabi pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya syafaat itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah semua syafaat itu. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi bisa memberi syafaat, bukan berarti mereka dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi, tidak seorang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata muallif, kata Syekh Syahwanil Hindi di sini dalam kitab beliau Syianatul Insan, kemudian beliau menyebutkan ada lima hal dari kaidah-kaidah dalam memahami agama.
1: Dalam poin kedua beliau menjelaskan anna rasul inna rasulullah wa anbiya'ahu min awalim ila akhirim ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillah. Beliau menyebutkan di antara lima pokok kaidah agama tadi, yang kedua beliau menjelaskan bahwa semua rasul, semua nabi, ya, dari awal sampai akhir, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus, bu'isu, mereka apa tugas inti utamanya? Untuk menyeru makhluk, menyeru para hamba ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Dengan bahasa yang jelas itu, untuk mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Misalkan dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini kan amalan. Jadi amalan hamba. Jadi keyakinan harus kita yakinkan kepada Allah, mentauhidkan Allah itu Allah Esa dalam ia dialah yang satu-satu menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian keyakinan kita adalah Allah saja yang berhak untuk kita ibadati. Yang ketiga adalah meyakini Allah itu Esa dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu tugas inti mereka diutus Allah SWT untuk mengajak hamba, mengajak manusia untuk mengesakan Allah dengan tauhid ibadah, kata beliau. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya jika kita membaca bagaimana doa para anbiya, dakwah para anbiya dalam Al-Quran, dikisahkan Allah SWT seperti surat Al-A'raf dan surat Al-Anbiya dan seterusnya, ya. Dan di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 36, itu Allah tegaskan bahwa semua Allah, nabi yang diutus kepada umat mereka, tujuan adalah agar umat tersebut mengisahkan Allah dengan ibadah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Walaqad ba'athna, di sini huruf tahkid bagi orang yang memahami bahasa Arab, sungguh demi, ya. Di situ ada lam taukid, ada qad lagi, walaqad ba'athna. Qad bila masuk ke dalam fi'il madi adalah di taukid, yufidut ta'kid, ya. Sungguh demi telah kami utus, ya, kami mengutus kepada setiap umat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, pada setiap umat yang diutus kepada mereka nabi oleh Allah SWT, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, ya, setiap rasul yang Allah kirim, orang Allah utus kepada setiap umat, apa misi mereka? An ya'budullaha, bahwa umat itu hanyalah menyembah, beribadah kepada Allah semata, wajtanibut tagut, dan menjauhi beribadah kepada selain Allah atau kepada tagut. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, justru di sini ayat ini Allah kabarkan kepada Rasulnya. Allah sampai kepada Rasulullah SAW. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wahai Muhammad, dalam bahasanya, terjemahan bebasnya, tidaklah kami mengutus ke seorang rasul pun sebelum engkau. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah SWT. Jadi di sini, kalau yang ayat surah An-Nahl, pernyataan, ya, Allah SWT tentang tugas inti setiap rasul kepada kaum mereka adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam ayat surah Al-Anbiya ini, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa tugas yang dibawa Rasulullah SAW sama seperti nabi-nabi sebelumnya, ya, maka diberitahu tidak seorang rasul pun yang Allah utus sebelum nabi kita Muhammad SAW, kecuali yang diwahyukan tugasnya, utamanya yang diwahyukan Allah adalah untuk mengajak manusia, ya, bahwa tiada yang berhak ibadah kecuali aku, kata Allah tadi, fa'buduni, maka hendaklah mereka beribadah kepadaku. Baik, ini dalil-dalil. Dan dalam surat Al-A'raf, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ya, berkata kepada kaumnya, Nabi Saleh, semua para nabi-nabi tersebut mengajak kaumnya apa? Berkata kepada kaum mereka, ya kaum i'budullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin, tidak ada kalian memiliki sembahan selainnya. Dalam arti di sini, ya, khabar itu tidak berhak kalian beribadah kepada selainnya. Itu ketegasannya. Ya, dan tiada sembahan bagi kalian selainnya.
0: Nah, itu setiap Nabi mengatakan hal itu kepada kaumnya. Nah, ini yang ditegaskan oleh beliau. Yang kedua adalah semua Rasul itu Allah, juga para Nabi dari awal mereka sampai akhir, itu tugas mereka mengajak hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Wa qulu rasulin aw ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Maka beliau mengatakan setiap rasul awal yang mereka dengarkan kepada kaumnya, yang mereka ketuk pendengaran kaumnya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi rasul insyaallah pertama kali yang kaumnya diajak untuk mentaati menerima adalah yaitu ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Dalam ayat lain, wa alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan mereka mentaatiku. Kepada ini perkataan para rasul kepada kaumnya. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah yang tersimpul terkandung dengan ungkapan la ilaha illallah. Itulah yang maksud kalimat tauhid itu. Ya, itu yang maksud kalimat tauhid. Artinya apa? Bahwa pertama yang harus dipelajari, yang diajarkan, diamalkan, dikatakan, yang harus dibuktikan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Pertama secara ungkapan, yaitu kalimat tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ma'naha, kata beliau di sini, fa inna ma da'at rusul ummahaha ila qawli hadhil kalimah. Sesungguhnya para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, ila qawli hadhil ibadah, itu kepada tauhid ibadah ini. Wa i'tiqadu ma'naha, ya, i'tiqadi ma'naha la mujarrada qawliha bil lisan. Meyakini maknanya, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Dari sinilah kita harus mengerti apa makna dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Karena banyak sebagian orang menganggap kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, itu seakan-akan apapun perbuatannya sudah tidak lagi dihitung perbuatan melanggar tauhid. Padahal perlu kita ketahui, kalimat tauhid ini ada hal-hal yang bisa menghapuskan dan membatalkannya. Cuma para ulama menyebutkan seperti wudu. Wudu itu seperti salat, ada hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula wudu. Contohnya wudu merupakan salat mutlak untuk salat. Kalau wudunya batal, batallah salatnya. Demikian pula tauhid ini. Kalau tauhidnya rusak, batal juga ibadahnya. Karena dasar pondasi setiap ibadah harus di atas tauhid. Orang beribadah kepada Allah, tidak di atas tauhid, amalnya menjadi hambaan mansura. Amalnya akan sia-sia kelak di akhirat. Kemudian, ya, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Di sini kita wajib mempelajari makna, syurut, arkan tauhid ini, syurut-syurut tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid harus kita ketahui. Seperti kita belajar bagaimana salat, hal-hal yang membatalkan salat, syarat-syarat sah salat. Ya. Kemudian juga dalam wudu kita belajar arkan wudu, syarat-syarat wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan kan wudu. Jadi jangan-jangan orang sudah berwudu, wah sudah, saya berarti saya tidak ada lagi yang akan membatalkan wudu. Karena kalau kalimat tauhid yang kalau sudah diucapkan juga ada hal-hal yang akan mengurangi pahalanya atau membatalkan tauhid itu sendiri. Apa maknanya? Kata beliau, maknaha, kata Imam Sunani, ifradullah bil ilahiyah wal ibadah. Ya, maksudnya adalah mengesakan Allah, ya, dengan ketuhanan yang dengan segala bentuk hambaan, penghambaan diri dan ibadah. Wa nafi, ya, wa nafi lima yuqadu min dunihi, melarang, meninggalkan segala apa yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, berlepas diri dari segala hal yang disembah oleh Allah Taala. Oleh sebab itu asyirku, ya, wal bara'atu minasyirki wa minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari orang-orang melakukan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini perlu kita ketahui apa saja itu syirik. Karena kadang-kadang orang banyak enggak tahu bahwa itu perbuatan syirik, dianggap hal yang biasa oleh mereka. Seperti meminta-minta ke kuburan, meminta-minta ke tempat keramat, ya, baik itu pohon, batu, gunung, sungai, danau, lembah dan sebagainya, ya. Atau ada kesyirikan, keyakinan kesyirikan seperti mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui hal-hal yang gaib dan sebagainya, ya. bahwa Allah minta izin kepada gurunya untuk melakukan sebuah menimpakan sebuah sibah kepada kaumnya sebagainya. Ini sudah sampai pada tingkat-tingkat seakan-akan gurunya lebih tinggi daripada Tuhannya. Dan pernyataan-pernyataan itu menyebar banyak sekali di media sosial. Silakan dengarkan ceramah-ceramah ya orang-orang yang memang mengajak kepada gulu berlebih-lebihan dalam memuji gurunya, akan ingin mengoffer dalam menyatakan karamah-karamah gurunya sampai Allah pun minta izin kepada mbah ya, atau kepada syekh atau kepada kiai yang dia yakini. Nah, ini suatu seakan-akan Allah diatur oleh kiainya mereka. Baik, banyak hal-hal yang akan merusak tauhid. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang pada asal ketiga belum menjelaskan. Jadi setelah menjelaskan daripada pokok yang kedua tadi bahwa inti dakwah para rasul itulah mengajak manusia untuk mengesyakan Allah dengan ibadah, lalu menyebutkan tauhid itu ada dua bagian. Dan masalah para bagian tauhid para ulama itu sebetulnya istiqra'i, berdasarkan membaca, mengamati dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi walaupun dia tidak hafal dengan pembagiannya, tidak masalah, yang penting dia mengamalkan, itu aja yang penting sebenarnya. Ya. Seperti orang pemain tidak hafal surah Al-Fatihah, tapi dia membaca surah Al-Fatihah, enggak masalah. Dia menghafal berapa ayat, menyerapa ayat surah Al-Fatihah, enggak tahu dia. Tidak masalah, tapi dia kan membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula pembagian tauhid, kalaupun tidak hafal oleh orang, pembagiannya, bukan pembagiannya harus dihafal, tapi pelaksanaan prakteknya yang benar harus diyakini. Nah, tapi kenapa ulama membagi hal itu? Untuk memudahkan, untuk dipahami dan disampaikan dalam menjelaskan masalah ilmiahnya. Karena orang-orang yang di masa setelah para salafus soleh, ilmu mereka kurang, pemaham mereka jauh dari bahasa Arab sebagainya. Kalau ulama-ulama dahulu memang mereka sudah kompleks ilmunya dan mudah menangkap memahaminya mereka. Karena mereka ya adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir dan sebagainya. Tapi orang-orang sekarang tentu keterbatasan ilmu mereka perlu dijelaskan. Sebenarnya dalam bahasa Arab di masa sahabat tidak disebutkan ini fi'il, ini huruf, ya, ini marfu, ini ya, isim, ya, ini isim mu'rab, isim mabna, mabni, tidak ada disebutkan di situ. Tidak dibahas oleh mereka, kita bicara mereka itu. Tapi sekarang dibagi-bagi untuk menjelaskan dalam menyampaikan pengajaran, memudahkan untuk menangkap penjelasan. Maka disebut ini huruf, ya, ini fi'il, ini isim. Sebutkan tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fi'il apa. Nah, itu supaya, dan demikian pula ulama membagi bidang-bidang ilmu itu tujuannya agar mudah memahami atau mudah juga dalam menyampaikannya agar tidak istilahnya bercampur pembahasan-pembahasan dengan topik-topik lain sehingga tidak fokus dalam memahami masalah tersebut atau menyampaikan masalah tersebut. Akhirnya para ulama untuk memudahkan itu, mereka di antara ada membagi tauhid itu tiga bagian, ada dua bagian. Tapi secara umum ulama mutaqaddimun, ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka membagi pada dua bagian. Mereka sebut tauhid siyadah, tauhid ibadah, tauhid qauli, tauhid amali. Nah itu qauli tauhid rububiyah, amali tauhid uluhiyah, istilahnya. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid qalbi was talab. Nah di sini Syekh Imam As-Sana'ani menunjukkan yang pertama tauhid itu ada dua, kata beliau tauhid rububiyah wal khaliqiyah wal raziqiyah wa nahwah. Ini maksudnya beliau tauhid rububiyah. Nah maknanya adalah bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan semua alam ini. Dia adalah Rabb mereka yang beri rezeki kepada mereka. Wa hadzal yunkiruhul musyrikun. Kata Imam As-Sana'ani, ini tidak diingkari oleh musyrikin. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Orang musyrikin tidak mengingkari tauhid ini. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan mereka. Tidak mereka demikian. Tapi mereka tadi apa alasannya? Yaitu alasan syufa'a dan tawasul. Nah itu alasannya. Yaitu karena mereka berasumsi kami ini orang yang banyak dosa, orang banyak meninggalkan perintah Allah, durhaka kepada Allah. Kalau langsung meminta kepada Allah, Allah tidak akan mau mendengar permohonan kami. Tetapi kalau meminta kepada orang soleh, karena orang soleh ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, jika mereka meminta, pasti dikabulkan Allah. maka mereka mengoffer doa dan mereka melalui orang soleh ini. Itulah syiriknya orang musyrikin. Karena doa adalah ibadah dan tidak boleh disyarahkan kecuali kepada Allah SWT. Maka mereka buat logikanya mereka ingin meminta kepada orang soleh ini agar orang soleh meminta kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian di sini telah disebutkan yaitu bahwa maknanya bahwa Allah sesuatu menciptakan alam semesta yang mengatur dan memberi rezeki mereka. Hal ini tidak diingkari oleh musyrikin. Awalnya ja'alna lillahi fihi syarikat. Mereka tidak memiliki tandingan-tandingan, menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal tauhid rububiyah tadi. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Tidak dipungkiri bahwa sebagian orang-orang yang kafir dengan Allah itu ada berapa bentuk? Ada musyrik, ada ahlul kitab, ada munafik, ya. Ada zindik atau mulhid, orang ateis seperti Fir'aun dan Namrud. Nah, tapi orang-orang ateis sekalipun yang tidak percaya tentang ada Tuhan pun, kalau kabarkan tentang Fir'aun, itu hanya sebagai pengakuan mereka dalam bentuk ucapan mereka saja. Sebetulnya dalam hati mereka, mereka tahu sendiri. Walaupun Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya, saya ada anarukumul a'la, kami arabukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tinggi, ya. Tapi Fir'aun ini wajah hadubiha istakana dah ampun betul menaulah. Walaupun mereka mengingkari, tapi sebetulnya dalam sanubari mereka, hati mereka, mereka yang mengakui mereka itu bukan Tuhan. Ya, maka Namrud ketika berdiskusi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, patah hujahnya, terkatup mulutnya, tidak bisa menjawab ketika Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, tolong kamu datangkan matahari dari barat sebenarnya Allah telah menghidupkannya dari timur. Mabuhit alladhi kafar. Tetapi orang musyrikin secara umum, yang mereka mengakui tentang adanya Tuhan, tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah mereka, itu mengakui Allah sebagai satu-satu yang menciptakan, tetapi mereka menyimpan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah mereka. Kemudian Imam Sa'ani menjelaskan, yang kedua adalah tauhid ibadah. Apa makna tauhid ibadah kata Imam Sa'ani? Maknahu ifradullah wahdahu bijami anwa'il ibadat allati ya bayanuha al-ati bayanuha al-ati bayanuha. Makna dari tauhid ibadah kata Imam Sa'ani dalam mengesakan Allah semata-mata dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Al-ati bayanuha. Jadi maksudnya tauhid ibadah itu adalah maknanya mengesakan Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Maka dari itu kita harus mengetahui juga apa sebetul-betul ibadah. Ibadah itu ada yang terbagi berhubungan dengan ucapan, ada ibadah berhubungan dengan perbuatan, ada ibadah itu dalam yang berhubungan dengan keyakinan hati. Kemudian ibadah itu juga dari sisi kewajiban bertingkat-tingkat, ada ibadah itu ibadah yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Kemudian juga bentuk ibadah itu juga ada macam-macam. Dari sisi waktu pelaksanaannya, ya, tempat pelaksanaannya. Jadi kalau dibagi banyak sekali macam bentuk ibadah tersebut. Fadhawalladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Nah, tauhid ibadah inilah yang mereka mempersekutukan Allah di dalamnya. Orang-orang musyrikin tadi, syirik mereka di sini kata Imam As-Sanani. Jadi kenapa belum menukarkan kata Imam As-Sanani ini? Karena beliau Imam As-Sanani juga semasa dengan Imam Muhammad bin Wahab. Dan untuk membuktikan bahwa Syekh Muhammad Wahab dalam menjelaskan tauhid ini bukan beliau pada masa dengan sendirian, tapi juga ada ulama-ulama yang juga menjelaskan pemahaman tauhid yang sama seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab. Bihadza ta'rifu anna al-musyrikin lam yattakhidhu al-awthan wal asnam wa lam yattakhidhu al-masih wa ummuhu wa lam yattakhidhu al-malaika. Dari sini engkau mengetahui kata Imam As-Sanani bahwa orang musyrikin tidak menjadikan berhala, patung-patung, demikian pula orang yang menjadikan, tidak pula menjadikan Masih, ya, Isa anak Maryam dan ibunya, dan tidak pula menjadikan malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah, ya, dalam hal menciptakan langit dan bumi. Bukan dalam hal itu mereka sekutukan Allah. Orang-orang miskin mempersekutukan Allah dengan malaikat, dengan Isa dan ibunya Maryam, atau berhala-berhala, jelmaan-jelmaan dari orang-orang soleh mereka, patung-patung. Bukan mereka meyakini bahwa yang mereka persekutukan dengan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi.
1: atau yang menciptakan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai ya perantara yang mendekat mereka kepada Allah. Zulfa kama qalu, agar mereka bertawasul, menjadikan orang-orang soleh mereka tadi itu, berhala-berhala itu sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan Allah berfirman, "Wallazina takhadhu min dunihi ya, walitakhudunihi" orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah, ya, "Ma'da'buduhum illa liqaribuna Allah zulfa." Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah ke mereka, kecuali hanya sekadar agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebenarnya mereka katakan, kata Imam Sanani di sini, yukaribunahum ilallah, tujuannya mereka adalah, sebenarnya kita katakan tadi, karena mereka adalah orang-orang yang merasa banyak dosa, maka mereka mencari perantara yang dapat mengantarkan mendekat mereka kepada Allah. Itulah asumsi syiriknya orang musyrikin. Fahum muqiruna bi anallah ta'ala fi, ya, di nafsi kalimat kufrihim wa annahum syufa'a indallah, ya. Di bahwa mereka mengakui bahwa Allah SWT dalam kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan dalam doa kufur syirik mereka tadi itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wa fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah bantah mereka yang menjadikan berhala-berhala sesembah-sesembah selain Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Apakah kalian katakan, hai Muhammad, kul, apakah kalian memberitahu Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi? Ya, seakan-akan Allah tidak tahu. Kalau langsung kepada Allah, tidak butuh mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga mereka mencari perantara-perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kata Allah. Apakah Allah tidak tahu di langit dan bumi? Ya, maka atau nabiunallah, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, kata Allah SWT, apakah kalian ingin mengetahui Allah tentang ya apa yang tidak dia ketahui di langit dan bumi? Artinya, apa kalian mengaku, memahami, apa namanya, meyakini Allah tidak tahu yang di langit dan bumi? Gitu. Kalau kalian ingin mengetahui Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi, maha suci Allah, subhanallah, subhanahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi ya, dari Allah SWT, apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik. Maka Allah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faja'alallahu ittikhadahum li syafa'a syirkan bihi. Maka Allah menjadikan mereka mencari syafaat-syafaat yang seperti itu sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Lianhu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnih. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kata Imam As-Sanani. Poin yang keempat, Imam As-Sanani menjelaskan, annal musyrikina alladziina ba'athahu ar-rusula ilaihim muqiruna bi annallaha khaliquhum. Kemudian pada poin yang keempat, Imam As-Sanani menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin ya, yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, atau yang kepada mereka diutus oleh Allah SWT Rasul, mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta mereka. Tadi yang telah lalu setelah itu Imam Sa'ani mengutip firman Allah, wala in sa'altahu man khalaqahum layaqulunallah. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Wa annahu allazi khalaqa samatul ard. Dan mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, sebenarnya mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardha la yaquluna Allah la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan jawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat al-azizul alim, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan juga orang miskin meyakini bahwa Allah itulah pemberi rezeki, ya, bahwa innahu ar-razik alladhi yukhrijul hayya minal mayt, dia mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati, wa yukhrijul mayta minal hayy, makhluk yang mati dari makhluk yang hidup, wa annahu alladhi yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ard, dan juga mereka meyakinilah yang mengatur segala urusan ini dari langit ke bumi, wa annahu alladhi yamliku as-sama'a wal absar, dan mereka orang miskin juga meyakini Allah lah yang memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan, wal afida dan hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mualif menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama, katakan kepada orang musyrikin, wahai Muhammad, siapa yang beri mereka rezeki dari langit wal ard, dari bumi, Amaya beliku sama la absar, siapa yang telah memberi memiliki pendengaran penglihatan yang di Allah berikan kepada mereka itu? Wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati, dan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup? Wa may yudabbiru amra, siapa yang mengatur semua urusan makhluk ini? Fasyaquluna Allah, maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul apabila tertakun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mengisahkan Allah dalam ibadah? Qul limanil ardu wa man fiha, katakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan segala isinya yang ada di dalamnya, orang-orang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui, sayaquluna Allah, mereka jawab Allah. Ini penyataan dari orang-orang musyrikin. Faqul apabila tertakun, maka katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Tidak mau bertakwa, tidak mau bertauhid kepada Allah. Kemudian qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, katakan balik siapakah bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui, sungguh mereka akan jawab Allah, milik Allah. Katakan kenapa kalian tidak mau mendapatkan peringatan, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kalian. Lalu Allah katakan lagi dalam firman-Nya, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh lapis dan arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka kata itu milik Allah. "Qul afala tattaqun?" Katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Menjadi orang-orang yang bertauhid. "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'?" Katakan, siapakah yang di tangannya memiliki semua nasib makhluk ini semua? Ketentuan makhluk ini semua di siapa? Wahyujiru walayujar, dialah yang memberikan perlindungan dan dia tidak butuh dilindungi. Walayujaru alaihi, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, mereka akan jawab Allah. Ya, mereka katakan ini milik Allah. Qul fa anna tusharun, ya, kemana lagi kalian berpaling? Wa kullu musyrikin muqirrun, semua orang musyrik itu mengakui bahwa Allah SWT pencipta mereka, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memiliki semua Rablah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, Rab yang memberi mereka rezeki, tetapi mereka syirik di mana? Itu dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian setelah itu, ya, Imam Sa'ani menyatakan, "Idza arafta hadhil usul fa'lam anna subhanahu wa ta'ala ja'al ibadah lahu anwa." Ketika Imam Sa'ani telah menjelaskan hal itu, beliau berkata, "Pak, engkau telah memahami lima dasar pokok ini atau hal-hal pokok ini, ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu hanya miliknya dan menjadikan macam-macam bentuk ibadah itu." Ya, Allah menjadikan macam ibadah bermacam-macam. Tadi yang kita sebutkan, ibadah itu bermacam-macam. Ada minha i'tiqadiyah wa hi asasuha. Ada bentuk keyakinan, ibadah keyakinan. Mulai meyakini tauhid, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tawakal, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, al-khawf minallah, ar-raghbah wa rahbah. Ya, ini semuanya adalah amalan yang bentuk i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah saja menentukan segala apa namanya? Ketetapan kehidupan makhluk. Nah, itu keyakinan, berkaitan keyakinan. Ada ibadah melalui keyakinan. Ya, al-khusyu' wal khudu', ya, wayasa. Ini adalah dasarnya. Wadzalika an ta'taqida annahu rabbu wahid al-ahad alladhina. Jadi beliau menyebutkan contoh bentuk ibadah keyakinan bahwa engkau meyakini bahwa Allah SWT Rabb yang Maha Esa. Ya. Yang di alladhi lahu khalq, dia memiliki semua makhluk ini dan mengatur segala urusan makhluk ini. Di tangannya lah ketentuan semua makhluk ini, baik yang manfaat atau yang mudarat. Wa alladhi la syarika lahu wa la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi. Bahwa tiada sekutu baginya, ya, dan tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa annahu la ma'budu bihaqqin ghairuhu. Nah, ini kata Imam Sunani, bahwasanya tiada yang berhak, ini ibadah yang berhubungan keyakinan, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali dia. Wa dzalika mimma yajibu milawazil ilahiyah, dan lain hal demikian dari bagian keyakinan-keyakinan, ya, dari tuntutan dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Kemudian antara ibadah wa minha lafziyah, di antara ibadah itu adalah yang diucapkan, yang diungkapkan. Itu termasuk doa. Doa, ya kan? Nah, doa itu ada yang berkenan dengan hati hanya meyakini Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Nah, sementara ada keyakinan tadi, ada selain Allah sebagai perantara yang menyampaikan doa kepada Allah. Ini yang menyimpang.
0: Kemudian atau meminta doa itu kepada selain Allah dengan nyata. Ya, ini lafziyah, ibadah lafziyah. Jika dia melakukan itu menjatuh ke dalam lafaz syirik secara lafziyah. Kemudian lafziyah dia menyebutkan di antara ibadah itu ada bentuk ucapan-ungkapan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian adalah di antara ibadah itu ada yang sifatnya berhubungan dengan jawarih, anggota badan. Ya, seperti ya, sholat, ya, ruku, ya, sujud, dan juga di antaranya puasa, ya, perbuatan amalan haji, tawaf. Kemudian di antara ibadah itu, kata beliau, ada yang berhubungan dengan harta. Seperti mengeluarkan ya, zakat, sedekah, ya, sebagai ketentuan terhadap perintah Allah SWT. Wa anawal wajibat wal mandubat. Tadi yang tidak disebutkan, ada juga ibadah itu hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dimustahabat. Ya, yang berkenaan dengan badan atau harta atau perbuatan dan perkataan dan sangat banyak. Walakin hadi ummahatuha. Tapi yang kita sebutkan ini kata beliau adalah yaitu hal-hal yang terpenting. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang tawasul, tentang syirik dalam beribadah. Yaitu tawasul merupakan syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, setelah itu beliau menjelaskan. Ini karena itu beliau menukilkan sini penjelasan Imam Shana'ani tentang yaitu tawasul merupakan kesyirikan dalam beribadah. Qad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malikin aw jinni aw hayy aw mayt annahu yanfa' wa yadur aw annahu yuqarrabu ila Allah aw yuqarribu ila Allah aw yashfa'u 'indahu fi hajatin min hawajid dunya bi mujarrad tashaffu' wa tawassul ila Rabbi ta'ala إلا ما ورد في الحديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره. Di sini beliau menyatakan. Setelah engkau mengetahui hal ini, orang meyakini baik pada pohon, batu, kuburan, raja atau jin, malaikat atau jin atau makhluk hidup atau makhluk mati, bahwa dia dapat memberikan manfaat atau mudarat, atau dia dapat mendekatkan kepada Allah SWT atau dapat memberi syafaat. Ya, di sisi Allah Ta'ala dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan duniawinya dengan cara meminta syafaat kepadanya atau bertawassul melaluinya kepada Allah, ya, kecuali dalam hadis terdapat pembicaraan catatan dalam hak Nabi kita Muhammad SAW. Fa innahu qad asyraka, orang yang meyakini hal-hal demikian sungguh dia telah bersekutukan bersama Allah Tuhan yang lain. Nah, ini yang disebutkan dengan tawassul. Tadi dia mengambil orang-orang soleh mereka sebagai perantara tawassul, memohon doa kepada Allah SWT. Ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, karena termasuk itu permohonan. Jika orang telah mati, ada juga tauhid syirik dalam tauhid rububiyahnya. Kenapa? Seakan-akan dia meyakini orang yang telah mati dapat mengetahui hal yang gaib yang ada di dunia ini, sedangkan tidak ada seorang pun makhluk manapun di muka bumi ini dapat mengetahui hal yang gaib. Di tempat lain dalam kitab tersebut beliau menjelaskan wa nadhru bil mali 'ala al mayt, bernazar dengan harta untuk orang mati dan lain sebagainya, menyembelih di atas kuburannya, bertawassul dengan dia, meminta hajat kepada orang tersebut. Ini adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang dilakukan orang jahiliyah. Nah, ini kata beliau. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan fa in qulta al quburiyuna wa ghairuhum alladhina yataqiduna fi fisqati an-nasi wa jihalihim anna min al-ahya yaqulun aw juhalihim min al-ahya yaqul nahnu la na'budu haula wa la na'budu illa Allah wahdahu wa la nusalli lahum wa la nasumu wa la nahuj qultu hadha jahlun bi ma'na al-ibadah. Jika ya engkau mengatakan orang-orang yang kuburiyun, istilahnya ini istilah Imam Shana'ani ya, menyebutkan dalam kitabnya, yaitu orang-orang yang gulu dalam ziarah kubur, yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan wali mereka. Mereka meyakini manusia yang paling fasik, orang paling atau manusia yang paling juhal, kata mereka, orang yang paling bodoh di kalangan orang yang hidup sekalipun, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah kecuali Allah semata, kami tidak salat kepada mereka, kami juga tidak puasa, tidak berhaji untuk mereka. Jawabanku, kata Imam Shana'ani, ini kebodohan ya, tentang pengertian, ini adalah kebodohan tentang arti dari seibadah. Fa innaha laysat muhansarat bima zakar. Ibadah itu tidak hanya semata yang kamu sebutkan tadi, salat, puasa, haji, bukan sekedar itu. Maka termasuk tadi apa? Doa yang terpenting besar. Bahkan doa itu adalah merupakan inti dari ibadah sehakikatnya. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad.
1: Jadi yang kata beliau sini, ibadah itu yang paling mendasar itu adalah pokok iman itu kan adalah keyakinan. Qad hasala fi qulubihim dzalik, dan itu yang terdapat dalam hati mereka, yaitu meyakini bahwa orang-orang telah mati dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah dan sebagainya. Meyakini benda-benda mati dapat memberikan manfaat, dapat melindungi mereka dari mudarat dan sebagainya. Ini keyakinan ini yang harus dibereskan, kata beliau, ini adalah keyakinan kesyirikan. Ya. Itu qad hasala fi qulubihim, ini yang terdapat dalam hati mereka. Bal yusammunahu mu'taqadan wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqad min du'a'ihim. Mereka yakinkan itu sebagai keyakinan. Keyakinan, mereka sebut itu keyakinan, ya. Dan mereka melakukan apa yang telah engkau dengarkan, yaitu meminta-minta ke benda-benda mati tersebut atau orang telah mati tersebut. Kemudian hal-hal yang bercabang dari keyakinan tadi, dari seperti setelah meyakini hal itu, mereka meminta kepada orang tersebut. Wanita yang memanggil-manggil, wahai Nabi, wahai Husain, sebagainya orang Syiah, meminta-minta ya kepada imam-imam mereka, atau orang-orang sebagainya orang meminta-minta kepada wali-wali mereka, bertawasul dengan mereka, beristighosa kata Musa ini, mohon pertolongan, bersumpah dan bernazar, dan lain demikian. Itulah perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Musa ini. Ya. Waqad dhahara min mulahadati tilkal ibarat anna tawasul inda hadzal imam dakhilun fi syirki fil ibadah. Maka oleh sebab itu yang ingin dikutip oleh Syekh Muhammad Zan Sanhawani di sini adalah penjelasan tentang masalah tawasul, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bukan perbuatan contoh perbuatan orang-orang musyrikin, demikian pula syafaat. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan, nukilan dari Imam Syaukani. Imam Syaukani tentang penjelasan bahwa bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah mati dalam merupakan juga membentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Challenge.
2: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khair. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang pengkafiran seorang secara ta'yin? Orang ini asalnya muslim, maksudnya menurut A, dia itu sudah keluar dari Islam, dan menurut B, dia belum atau tidak belum keluar dari Islam, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasan.
1: Nah, ketika ulama-ulama kita menghukum sebuah perbuatan itu loh kufur syirik, itu namanya hukum mutlak, hukum umum, secara umum menghukum terhadap perbuatan dan menghukum terhadap sebuah perkataan, ya, perilaku, disebut ini perbuatan syirik, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, itu hukum yang umum. Tapi pelakunya, personalnya itu hukum ta'yin. Umpama ya seseorang bertawasul meminta-minta ke kuburan, jelas itu adalah perbuatan syirik. Tidak khilaf ulama mengatakan itu perbuatan syirik. Tapikah dia sudah keluar dari Islam? Kalau perbuatannya tidak beda, itu syirik. Tapi apakah dia sudah keluar, hukum personalnya dia keluar dari Islam dengan perbuatan syirik itu? Di sini tentu berbeda pendapat ulama. Semua ulama al-sunnah jemaah sepakat bahwa bila terjatuh seseorang kepada hal-hal yang perbuatan yang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari Islam, itu harus diterapkan kepadanya namanya dawabit takfir dan syurutu takfir. Ada dawabit-dawabitnya, ada ketentuannya, ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak kafir. Dan syarat ini ada lawannya, itu mawani namanya. Yaitu kalau syarat tidak terpenuhi, ada mawani-nya, ada hal yang membuat dia tidak dikafirkan. Ya, mawani-nya, maka dia tidak jadi dikafirkan. Namun mawani takfir ini, ya, atau syurutnya ini, kalau syurut, seperti umpamanya dia sudah balik berakal. Kalau orang gila, melakukan perbuatan syirik,
0: menginjak Al-Quran sebagai perbuatan apa kufur lain pun, dia tidak kafirkan. Atau anak-anak yang belum balik. Ya. Kemudian al-ilm, iqamatul hujjah. Dia sudah berilmu. Perbuatan ini ada di jatuh, dia sudah mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik. Dia sudah mengetahui hal itu. Maka ada nanti ya, kalau menafi ya, dia ya, hal, apa hal mawani ada al-jahl. Kalau dia orangnya bodoh tidak tahu, maka tidak langsung dikafirkan. Kemudian al-ikhtiar, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kufur itu atas kehendak pilihannya sendiri tanpa ada paksaan. Maka lawannya kalau dia dipaksa, maka dia tidak kufur. Walaupun dia melakukan perbuatan secara nyata dalam Islam dinilai sebuah perbuatan yang telah mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dipaksa tidak. Nah, kemudian terakhir ada ta'wil. Ta'wil, dia menta'wil sebuah ayat, menta'wil sebuah dalil yang memang secara bahasa memungkinkan untuk ditakwil, atau secara pemahaman nas ya wajar itu untuk ditakwil, atau tidak seperti takwilnya orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya orang batiniah juga mentakwil salat maksudnya, atau puasa maksudnya adalah menyimpan rahasia para guru mereka. Itu jelas takwilnya tidak masuk. Tapi takwil-takwil yang yasiru fil lughah, jadi takwil-takwil yang memang ada toleransinya oleh para ulama. Ya, bisa orang-orang tersalah dalam memahami sebuah dalil dengan takwil itu, maka tidak menjadikan dia ya, dikafirkan. Contoh umpamanya, ulama Asy'ariyah secara umum mentakwil ayat-ayat. Sebagian besar ayat sifat mereka takwil. Maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Maka dawabitnya apa? Dawabitnya pertama, perbuatan yang dilakukan itu nyata dihukum kafir secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, harus dibedakan. Kalau memang di dalam Al-Quran dikunyahkan kelafat kufur atau syirik, tapi harus dibedakan apakah dimaksud itu syirkun akbar atau syirkun asgar. Apakah dimaksud kufur akbar atau kufur asgar. Itu harus dibedakan. Itu dobit yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah membedakan takfir mutlak dan muayyan. Nah, ini harus dibedakan tadi yang kita sebutkan. Takfir mutlak dan muayyan harus dibedakan. Yang keempat adalah terpenuhnya syarat-syaratnya. Itu dobitnya lagi. Terpenuhi syarat-syaratnya, intifa'al muwani. Yang kelima dobitnya adalah yang melihat, yang memberikan hukuman atau yang memberikan penilaian terhadap kafir tidak kafir seseorang tadi dalam perkara ini bukan sembarang orang. Kalau secara hukum Islam, dia harus qadhi yang memutuskan. Atau ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama yang memang diakui kedalaman ilmunya, ya, bukan orang sembarangan. Ya. Baik, itu tentang penjelasan dawabit dan syurut takbir. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line-line telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Nah, silakan. Nah, halo. Baik di WhatsApp ataupun di line-line telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
3: Itu apa, saya kan
2: Halo ibu,
3: saya di Depok Ustaz.
2: Iya,
3: saya mau bertanya itu apa, halo
2: ya, dikecilkan volume televisinya ibu ya.
3: Saya suka itu tawasulan, suka itu sampai sekarang gitu. Jadi pada banyak kalau hari Maulid Nabi itu pada kakek-kakek situ ke makam gitu.
2: Nah, baik, itu saja.
3: Pak,
2: pertanyaannya
3: gimana ya caranya? Saya kan nggak bisa ngelarang, nggak bisa itu ya.
2: Baik.
3: Itu aja, Opa, kan tadi dikatakan termasuk syirik ya kalau itu tawasulan gitu. Yeah. Terus yang kedua saya mau tanya, kalau ke kuburan suka bawa bunga-bunga, tabur bunga, itu gimana hukumnya Ustaz?
2: Baik.
3: Cuma gitu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Baik.
1: Kekuburan tentu banyak tujuan ya. Kalau memang khusus sebagaimana ditanyakan oleh Ibu tadi, kalau dia ziarah kubur tidak mutlak dia bertawassul. Yang tawassul di sini walaupun tidak kekuburan juga sebetulnya bisa dia bertawassul, tapi perbuatan yang sifatnya tadi yang dilarang adalah bertawassul dengan meminta kepada orang soleh tersebut, berkata kepada mereka, wahai tuanku, wahai guru, wahai kiai, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini yang dianggap syirik oleh para ulama, karena yang jelas orang yang telah mati itu tidak akan mengetahui ya, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, pemohon-pemohon orang yang ada di dunia ini. Jangankan setelah mati, semasa hidup di dunia ini saja berbeda tempat, dia tidak akan tahu permohonan itu. Jadi di mana letak syiriknya? Karena itu adalah sebuah itu bentuk doa. Doa adalah bagian dari ibadah, dan maka tidak boleh berdoa ibadah kecuali kepada Allah. Kedua bentuk syiriknya adalah meyakini ada, yaitu yang tadi kita sebutkan. Ibadah itu ada keyakinan. Keyakinan yaitu bahwa tiada yang tahu yang gaib kecuali Allah, ini keyakinan yang mutlak harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada siapapun dia, walaupun Nabi sekalipun, dia tidak mengetahui yang gaib. Kemudian, masalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ini. Tentu kalau kita menjelaskan tentu tidak memiliki ilmu, penjelasannya tidak memuaskan dan sebagainya, keterbatasan ilmu yang kita miliki, ya, maka mungkin kita ajak untuk ke pengajian-pengajian yang menjelaskan pembahasan-pembahasan tentang tauhid, ya, cara mengajak ke tempat pengajian tersebut, atau dengan cara mengundang ustaz-ustaz ke rumah kita untuk sambil pemanyang mengajak belajar Al-Quran dan sebagainya, kemudian juga meminta penjelasan-penjelasan tentang bagaimana berdoa, adab-adab berdoa, itu dijelaskan. Tadi sudah kita jelaskan, tawassul itu bukan haram secara mutlak, tapi ada yang disyariatkan, itu tiga jenis yang telah kita jelaskan, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan amal soleh kita, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, kalau ada, kita punya guru soleh, kemudian anak kita sakit, ustaz tolong doakan anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Boleh saja. Ya, langsung ke dia atau melewat WA, terlewat pesan, bisa. Itu tidak syirik. Karena dia masih hidup dan langsung mengetahui, mendengar apa yang kita, minta didoakan kepadanya. Nanti meminta didoakan. Itu tidak syirik. Cuma yang tadi yang telah meninggal, maka itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian membawa bunga ke kuburan dalam budaya Islam. Adab-adab ziarah kubur telah dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bunga sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau kita ziarah kubur itu dan apa yang kita baca?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Ya. Tidak ada artinya walaupun dibawa bunga yang nilainya mungkin 1 miliar sekalipun tidak akan membantu si mayat, tidak akan meringankan azabnya. Ya, bahkan itu bagian juga termasuk mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ziarah kubur apa yang kita buat? Ya doa saja. Mendoakan orang yang dalam kubur itu, membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wa mu'minin antum salafuna wa nahnu lahikuna bikum insyaAllah. Nasallallaha lana walakumul afiyah. Ya, kita ucapkan salam. Nah, kemudian kita mengakui kalian telah mendahului kami, kami akan ikut mengikuti jejak kalian, dan kami mohonkan kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Itu mendoakan. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, bukan mengingat hal duniawi. Nah, ini yang diantara bentuk sebagian orang ziarah kubur tujuannya adalah ngalap berkah. Nanti kalau ziarah kubur ke kuburan soleh, rezekinya akan murah, umurnya akan panjang, penyakit akan sembuh. Ini ada tujuan yang berbau kesyirikan ketika ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
2: Fik barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan hari ini, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Meminta sesuatu dengan bersalawat, apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah hanya dengan bersalawat saja Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan katanya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hal yang sangat utama. Jadi anjurkan sekali. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, Inna Allah malaikatu salluna ala nabiya ayu laidina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. sungguh para Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka hendaklah kalian, kata Allah SWT,

0: Sama-sama. Memuji Allah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memuji Allah dan bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal itu dianjurkan, bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan itu bagian dari bentuk bertawasul dengan amal soleh kita. Karena selawat itu adalah untuk amal soleh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir menutup acara kita di kesempatan hari ini, Ustaz. Dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan, Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar terbergabung bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu-waktu kita, dan terutama di hari Jumat ini kita memperbanyak mengucapkan salam-salam Nabi kita Muhammad SAW. Tak lupa pula terima kasih kepada semua tim yang bertugas, baik di studio Jelensi maupun studio Institut Imsya Indonesia. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah selalu memberkahi waktu antum dan menjaga antum dimanapun antum berada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar a'azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
6: bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: Dalam sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.

أنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وكثير وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. هذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده النووي رحمه الله تعالى بعد باب سبق قبله، وهو باب العزلة عند فساد الناس. وفي هذا الباب بيّن رحمه الله فضل الاختلاط بالناس، لكن بهذا الضابط الذي نبه عليه وأشار إليه، وأن هذا النهج في الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكر هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان، بحيث يكون الإنسان معتنيا بشهود الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم، معتنيا بالحقوق، عيادة المرضى، حضور الجنائز، مواساة المحتاجين، إرشاد الجهال، غير ذلك من المصالح، وأن يكون في الوقت نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأيضا لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، وإذا أوذي صبر على أذى الناس. وهذا له دلائل وشواهد كثيرة كما قال رحمه الله: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. وأورد منها قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعلوم أن هذا التعاون لا يكون إلا عن اختلاط بالناس، ويكون هذا الاختلاط مبنيا على ما ذكر في الآية وهو البر والتقوى. ومن الشواهد والدلائل على ما ذكره رحمه الله تعالى ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه بمنزلة رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مظنة. ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من الخير. ومر معنا هذا الحديث، ومر معنا أيضا نظائر له تشهد لما ذكره رحمه الله تعالى.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau, orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-70. Bab tentang keutamaan bergaul dengan masyarakat, ya, dan menghadiri, ya, sholat-sholat Jumat bersama mereka serta jamaah-jamaah mereka, ya, sholat jamaah mereka, wa masyahidul khair, demikian juga menghadiri pertemuan-pertemuan kebaikan yang mereka lakukan, dan majelis zikir, demikian juga menghadiri majelis-majelis zikir bersama mereka serta mengunjungi orang-orang yang sakit di antara mereka dan menghadiri penyelenggaraan jenazah yang ada di antara mereka serta menolong orang-orang yang membutuhkan di antara mereka, juga memberi petunjuk kepada orang-orang yang bodoh atau tidak tahu di antara mereka, serta hal-hal yang lain yang merupakan kemaslahatan bagi masyarakat. Bagi yang mampu untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan bisa mencegah dirinya untuk tidak mengganggu orang lain dan bersabar tatkala diganggu oleh orang lain. Bab yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya bergaul atau bercampur dengan masyarakat sesuai dengan cara yang telah aku sebutkan, itulah, ya, perkara yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para nabi shalawatullahi wasalamuhu alaihim, demikian juga para khulafaur rasyidin dan juga orang-orang yang setelah mereka dari para sahabat dan tabi'in, demikian juga yang setelah mereka dari para ulama kaum muslimin dan orang-orang soleh di antara mereka. Dan ini merupakan madhab atau pilihan mayoritas tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dan ini adalah pilihan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad dan mayoritas fuqaha radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa," hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wal ayat fi makna ma dzakartu katsiratan ma'luma. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna yang aku sebutkan ini sangatlah banyak dan telah diketahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah setelah bab tentang uzlah, menjauhkan diri atau menyepi dan tatkala timbul kerusakan di masyarakat. Ya. Adapun bab ini, ya, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya bergaul dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat adalah perkara yang akan tetapi sesuai dengan aturan tata cara yang telah beliau isyaratkan dalam perkataan beliau. Karena inilah yang dilakukan oleh para anbiya. Nabi SAW bergaul dengan masyarakat. Para anbiya, seluruh para nabi juga bercampur, bergaul dengan masyarakat. Demikian para tabi'in, para sahabat, orang-orang yang soleh di antara mereka. Mereka bergaul dengan masyarakat. Ya, akan tapi dengan aturan atau cara yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Yaitu seorang, ya, bagaimana cara bergaul dengan mereka? Yaitu mereka, ya, bergaul dengan masyarakat dengan menghadiri sholat-sholat Jumat bersama mereka. Kemudian juga menghadiri sholat berjamaah bersama mereka. Kemudian juga kalau ada pertemuan-pertemuan kebaikan, maka dia pun ikut hadir bersama mereka. Demikian juga kalau ada majelis-majelis zikir, maka dia ikut bersama mereka. Kemudian juga memperhatikan hak-hak kaum muslimin yang lain. Seperti kalau ada yang sakit, maka dikunjungi, dijenguk orang yang sakit tersebut. Kemudian kalau ada yang meninggal, maka jenazahnya dihadiri, ya, disolatkan atau diantar ke pemakaman. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan, maka dibantu. Kalau ada orang yang jahil, maka diberi petunjuk. Ya. Dengan tetap, ya, dalam waktu yang sama, tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bercampur dengan masyarakat, akan tetap menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian jika dia bercampur dengan masyarakat, hendaknya dia menahan dirinya. Jangan sampai dia mengganggu orang lain. Jangan sampai dia menyakiti orang lain. Dan jika dia diganggu oleh orang lain, maka hendaknya dia bersabar. Inilah ya dhabit atau ya aturan atau cara bergaul dengan masyarakat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa," hendaknya kalian tolong-menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ya, karena ya tidak mungkin seorang bisa bercampur dengan masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat ya kecuali dengan dan tidak mungkin seorang bisa bertaawun, saling membantu dengan masyarakat kecuali dengan bercampur dengan mereka. Oleh karenanya, seorang tatkala bergaul dengan masyarakat, pergaulan tersebut dibangun di atas ta'awun al-birri wa taqwa, saling tolong-menolong, saling kerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan dalam mewujudkan ketakwaan. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang hal ini sangat banyak, akan tapi inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
2: Thumma qala rahimahullah babun at-tawadu'u wa khafdul janahi lil-mu'minin. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل التواضع، والتواضع ضد التكبر، بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله سمحا مع عباد الله، يعاملهم بمحبة، يعاملهم بلين جانب، يعاملهم معاملة كريمة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل، بدأها بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والشاهد من سياق هذه الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين، وهذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا أنهم بهذه الصفة، مثل ما قال الله عز وجل في وصف الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang baru, yaitu bab tentang tawadhu dan merendahkan diri ya di hadapan kaum mukminin ya. Bab yang baru yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan sikap tawadhu yang merupakan sikap rendah diri, rendah hati yang bertentangan dengan sikap takabur, sikap yang sombong. Yaitu seorang ya dia mudah bergaul dengan orang lain, tatkala bermuamalah dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, mudah maafkan orang lain. Kemudian dia bermuamalah dengan mereka dengan penuh rasa cinta kepada mereka, dengan penuh kelembutan, tidak angkuh di hadapan mereka, tidak merasa tinggi di hadapan mereka, tidak memandang dirinya di orang yang hebat, tidak, tetapi dia bergaul dengan mereka dengan penuh ya tawadhu, dengan penuh rendah diri, dengan penuh ya rasa cinta kepada mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Yang artinya, hendaknya engkau ya rendahkan ya dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Ya. Yang dimaksud dengan khafdul janah yaitu merendah diri, itulah yang disebut dengan tawadhu. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, yaitu bersikap lembut ya dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain dalam bermuamalah ya, kemudian mudah berteman dengan orang lain, mudah memaafkan orang lain ya, tidak merasa tinggi. Inilah sifat tawadhu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala
4: akan mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka ya lemah lembut terhadap kaum mukminin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yang kita perhatikan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Yang di antara sifat mereka kata Allah adillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka lemah lembut, ya, baik, lemah lembut di hadapan kepada sama kaum mukminin. Dan ini merupakan sifat ahlul iman, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan sifat ini sebagaimana yang pernah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Mereka para sahabatlah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, akan tapi mereka ruhama bainahum, saling mengasihi, saling mencintai di antara mereka.
2: ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء وجعلهم شعوبا وقبائل أي قبائل صغار وقبائل كبار وذلك من أجل التعارف وذلك قوله لتعارفوا ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأكرم عنده الأتقى لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانه.
4: Kemudian al-Imam rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari dzakarin wa untha, dari golongan lelaki dan golongan wanita. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh anak-anak Adam diciptakan dari satu penciptaan yang satu, dari satu jenis yang satu, ya, dan seluruhnya diciptakan dari lelaki dan wanita. Seluruh Bani Adam, anak-anak Adam, kembali kepada Adam dan Hawa. Kembali kepada nenek moyang mereka, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, memperbanyak mereka, dan jadilah mereka syu'uban wa qabail. Jadilah mereka berbangsa-bangsa dan jadilah mereka bersuku-suku, berkelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok yang kecil maupun kelompok-kelompok yang besar. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lita'arafu," agar kalian saling mengenal di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya yang paling mulia di antara kalian wahai anak-anak Adam, yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka semakin mulialah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: وإراد المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموضع جاء في تمام المطابقة، لأن من أراد أن يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة وآخره جيفة في قبره، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه.
4: Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala membawakan ayat ini, ya, sangat pas dengan sangat sesuai dengan bab yang sedang beliau jelaskan, itu bab tentang tawadhu, dengan tentang rendah diri, ya. Kenapa? Seakan-akan ayat ini ingin mengingatkan kepada kita
3: menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ingin bersifat sombong, bersifat merasa tinggi, merasa angkuh, sehingga dia keluar dari sifat tawadhu, ya, maka hendaknya dia ingat tentang ayat ini, tentang kandungan ayat ini. Sungguhnya dia itu sama seperti yang lain, sama-sama manusia, sama-sama keturunan Adam alaihissalam, sama-sama dia diciptakan pertama kali dari nutfah, dari air mani, kemudian akhirnya pun ujung-ujungnya sama-sama menjadi bangkai yang disimpan di kuburan. Kemudian di dalam kehidupannya senantiasa dia membawa kotoran dalam perutnya. Inilah kondisi dia. Kenapa dia mesti sombong dan angkuh sementara dia kondisinya demikian? Sama dengan manusia yang lain, sama-sama demikian kondisinya. Sama-sama berasal dari mani dan akhirnya menjadi bangkai pula. Oleh karenanya Allah mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa. Allah tidak memuliakan seorang dengan posturnya, dengan tingginya, dengan banyaknya hartanya, ya. Allah tidak memuliakan mereka dengan itu semua, tetapi Allah memuliakan mereka dengan ketakwaan yang mereka miliki.
2: Thumma awrada rahimahullah qaulullah azza wa jalla, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa iradu hadhihi al-ayah aqiba allati qablaha wa yaquluhu inna karamakum 'indallahi atqakum aidan fi ghayat al-munasabah. ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه إظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، خائفا من عذابه، طامعا في أجره وثوابه.
3: Kemudian Al-Imam Al-Rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi diri kalian, merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguhnya Allah lebih mengetahui mana yang bertakwa di antara kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Rahimahullah ini sangat pas, ya, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setelah itu Allah jelaskan bahwasanya tidak boleh kalian mentazkiyah diri kalian. Allah melarang kita untuk merasa diri kita telah suci, merasa diri kita lebih afdal daripada yang lainnya. Yang wajib bagi kita adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita, tanpa harus menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang paling mulia, kita yang paling suci, kita yang paling bagus ibadahnya, kita yang paling bagus ilmunya dan yang lainnya. Tidak perlu. Kita berusaha, ya, meraih ketakwaan dengan tetap menggabungkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir, rasa berharap dan rasa khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk dari orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah, jangan dia menganggap dirinya ya paling hebat, merasa ibadahnya pasti diterima. Hendaknya dia menjadikan dirinya di antara rasa khawatir, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أورد رحمه الله هذه الآية وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الأعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار. ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فيقولون لهم موبخين: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي أنكم في الدنيا كنتم أصحاب أبهة وشرف وأموال وأولاد، وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم أولادكم جاهكم، متكبرين على عبادة الله، فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم؟ أي شيء أغنى عنكم ذلك؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء، يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا، فيشيرون إلى جماعة من الضعفاء الفقراء يقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى هؤلاء الفقراء نظرة احتقار وازدراء وانتقاص، وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، مثل هؤلاء الذين بهذه الصفة من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد لا حظ لهم من الرحمة، هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة، يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف ولا حزن، كرمهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها ما يتعلق بأهل الاستكبار والتعالي والترفع على عباد الله من ما يحصل لهم من خزي عظيم يوم القيامة.
3: Kemudian Al-Imam rahimahullah menutup ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dengan ayat-ayat dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Dan para ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang berada di daerah A'raf, mereka menyeru orang-orang penduduk neraka yang mereka kenal dari tanda-tanda mereka. Ashabul A'raf, mereka berkata kepada penduduk neraka tersebut: "Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Ya, tidak bisa menyelamatkan kalian apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia dan apa yang kalian sombongkan. "Haula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Apakah mereka orang-orang miskin yang dulu kalian bersumpah bahwasanya orang-orang miskin tersebut tidak akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikatakan mereka: "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga, "la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun," dengan tidak ada rasa takut kepada kalian dan tidak ada rasa sedih sama sekali dari kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan ya tentang orang-orang yang sombong di dunia, tentang bagaimana ashabul a'raf, yaitu orang-orang ashabul a'raf adalah orang-orang yang mereka sama antara kebaikan mereka dan timbangan keburukan mereka, sehingga mereka diberhentikan di suatu tempat namanya a'raf ya. Kemudian mereka berbicara dengan penduduk neraka dan mereka juga berbicara dengan penduduk surga. Di antaranya pembicaraan yang mereka lakukan adalah tatkala mereka berbicara dengan penduduk neraka, ashabul a'raf ini menyeru orang-orang yang mereka kenal bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Maka mereka berkata terhadap penduduk neraka tersebut: "Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun."

0: mereka. Sekarang tatkala di akhirat kelak mereka terhinakan, apa yang bisa menolong mereka? Harta mereka tidak bisa menolong mereka, kesombongan mereka tidak bisa menolong mereka, kedudukan mereka tidak bisa menolong mereka. Oleh karenanya Ashabul Araf mengatakan, "Ma'akna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya harta yang kalian kumpulkan di dunia, kesombongan yang kalian banggakan tatkala di dunia. Kemudian Ashabul Araf berkata lagi, "Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah." Dan lihatlah mereka, orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin, yang dahulu kalian menghina mereka, kalian orang-orang kaya menghina mereka tatkala di dunia, kalian memandang mereka dengan pandangan merendah, ya, kalian mengatakan dalam diri kalian bahwasanya orang-orang seperti ini yang miskin, yang hina seperti ini tidak mungkin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesombongan kalian mengatakan demikian, bahkan kalian bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan kondisi kalian tidak takut dan tidak bersedih sama sekali. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sombong ketika mereka di dunia, yang angkuh merasa tinggi. Apa yang mereka dapatkan tatkala di akhirat, yaitu mereka mendapatkan kehinaan dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Thumma awrad rahimahullahu taala hadits Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Rawahu Muslim. وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب به وتحذير من ضده، وذكر أن مما يضاد التواضع أمران: الفخر والبغي، حيث قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق، استطالة على الخلق أي تعالي وترفع عليهم، فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر، وتارة يكون بالبغي، وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد افتخر، إن استطال بحق مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل، أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا، أو أنا أكثر منك ولدا وهو أيضا فعلا أكثر ولدا، فإن كان استطال على الناس بحق فهذا فقد افتخر. والله عز وجل أوحى إلى النبي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان، بصفات موجودة في الإنسان، فهذا يسمى فخر، وهو منهي عنه محرم وضد التواضع، وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله. وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق، مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك، وواقعه بخلاف ذلك، فهذا بغي. وكل من البغي والفخر كل منهما لا يحل، لا يحل هذا ولا يحل هذا. الاستطالة على الناس سواء كانت بحق أو بغير حق لا تجوز، محرمة، بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepadaku agar kalian saling merendah, saling tawadhu di antara kalian, sehingga tidak seorang pun yang sombong di atas yang lain, dan tidak seorang pun melakukan kezaliman di atas yang lainnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada perintah, motivasi untuk bertawadhu, ya, anjuran untuk merendah di hadapan kaum muslimin yang lain, dan juga peringatan dari sifat yang bertentangan dengan sifat tawadhu.

0: ridho. Yaitu dua sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-fakhr wal baghyu. Itu sifat sombong, angkuh, dan sifat ya menjatuhkan orang lain, sikap menzalimi orang lain. Dua perkara ini ya, sama-sama dilarang dan bertentangan dengan sifat tawadhu. Ya. Adapun yang dimaksud dengan fakhr dan baghyu sebagaimana dijelaskan tadi oleh Syekh, yaitu seorang yang dia merasa angkuh dan merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang benar-benar dia miliki, itulah yang disebut dengan fakhr. Ya, disebut dengan sombong. Benar-benar dia miliki sifat tersebut, tapi dia merasa tinggi di hadapan orang lain. Seperti dia mengatakan, saya yang lebih cakep daripada dia, saya yang lebih tampan daripada dia, saya yang hartanya lebih banyak daripada hartanya. Dia ucapkan dengan penuh kesombongan. Kemudian dia mengatakan, anakku lebih banyak daripada anak-anaknya. Ya, jika diucapkan, diutarakan dengan kesombongan, inilah yang disebut dengan fakhr. Inilah yang disebut dengan sombong. Ya, menyombongkan sesuatu yang memang dia miliki sifat tersebut. Ini dilarang. Dilarang dalam syariat. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah melarang dengan mengatakan Allah telah memberi wahyu bahwasanya anta tawadau, hendaknya kalian saling merendah di antara kalian. Kemudian yang kedua, dia merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang tidak dia miliki, disebut dengan baghyu. Dia mengatakan, ya, dan ini haram juga hukumnya, lebih parah daripada yang pertama. Dia mengatakan, saya lebih tampan daripada dia, saya lebih pintar daripada dia, saya lebih kaya daripada dia, ternyata tidak benar. Kedua perkara ini, ya, seorang merasa tinggi di hadapan orang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, baik sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya, inilah disebut dengan fakhr, sombong, atau sifat yang tidak dia miliki pada dirinya, ini yang disebut dengan baghyu. Dua-duanya diharamkan dalam syariat Islam, dan hendaknya seorang hamba ya bersifat tawadhu, merendah di hadapan kaum mukminin yang lainnya.
1: ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة والعفو والتواضع. أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده وتكون سببا لبركته ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة. وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعا، قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف، نوع من الضعف والوهن، والأمر خلاف ذلك. العفو لا يزيد العبد إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو كمال وفضيلة، ولا يقدر عليه إلا النفوس الكبار. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة، فيه فضل التواضع وأنه رفعة للعبد، وأن العبد كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة في هذا الحديث، وهو قوله وما تواضع أحد لله، أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله. أما أن يكون إنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس، فإن الحديث لا يتناوله. فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله، بل يجب أن يتواضع لله، أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. قال إلا رفعه الله.
0: Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afrin illa 'izzan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah akan mengurangi harta dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, dan tidaklah seorang yang merendah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga keutamaan yang sangat mulia. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia. Yang sedekah ini tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah harta. Ya. Oleh karenanya seperti zakat, dinamakan zakat. Kenapa? Karena berkembang harta tersebut. Semakin dikeluarkan zakat, maka Allah akan beri berkah dan semakin bertambah hartanya. Kemudian perkara yang kedua, yaitu masalah keutamaan memaafkan. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena dia maafkan kecuali Allah akan menambah keperkasaannya, Allah akan menambah izzahnya, kedudukannya. Ya. Dan ini merupakan amalan yang sangat mulia. Kenapa? Karena sebagian orang mereka menyangka bahwasanya memaafkan itu merupakan bentuk kelemahan, bentuk kekalahan, ya, bentuk kehinaan. Enggak. Padahal memaafkan itu menyebabkan datangnya keperkasaan, datangnya ketinggian. Oleh karenanya sifat memaafkan adalah sifat yang mulia, sifat yang merupakan kesempurnaan dan tidak mungkin dilakukan oleh kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Inilah orang-orang yang bisa memaafkan. Adapun orang yang jiwanya lemah, jiwanya rendah, cepat marah dan tidak pernah memaafkan. Para misal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keutamaan yang ketiga yang merupakan syahid atau perhatian kita dalam hadis ini yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu sabda Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang merendah, bersifat rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan meninggikan kedudukannya, Allah akan mengangkat kedudukannya. Ini sifat yang mulia. Barang siapa yang merendah, Allah akan tinggikan kedudukannya. Akan tetapi perhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah." Tidaklah seorang bertawadhu, memiliki sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas karena Allah mengharapkan wajah Allah tatkala dia bersifat merendah di hadapan orang lain. Adapun seorang yang dia merendah, pura-pura merendah supaya dikatakan dia orang yang tinggi, orang yang soleh, agar dia dikatakan tinggi di hadapan masyarakat, dijadikan sarana atau cara dengan sifat merendah tadi agar dia dihormati oleh masyarakat, ya, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Berarti dia tidak merendah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merendah karena ingin dihormati masyarakat, ingin ditinggikan oleh masyarakat. Ya. Adapun seorang yang dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan seseorang.
1: Tsumma awrada haditha Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu muttafaqun alaih. Wa hadha fihi as-salam, إلقاء السلام على الصبية والصغار، وأن هذا السلام الذي يلقى من الكبار على الصغار هو من تواضع الكبار، من تواضعهم، وأيضا فيه ثمرة عظيمة وهي تعويد الصبية على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وأيضا فيه تعويد لهم على التواضع ومحبة الكبار لما يرونه في الكبار من لطف وحسن تودد بإلقاء السلام ونحو ذلك.
0: Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melewati anak-anak kecil. Kemudian Anas bin Malik pun menyalami mereka. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalami mereka. Ini merupakan akhlak yang mulia, memberi salam kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih muda belia, ya. Ini menunjukkan bagaimana sikap tawadhu orang-orang yang besar, orang-orang dewasa, ya. Kebanyakan orang maunya yang muda yang menyalami orang yang tua. Ternyata ini sebaliknya. Anas bin Malik mencontohkan bahwasanya beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan seperti ini, sikap menyalami anak-anak kecil, memberi faedah yang besar, yaitu mengajari mereka untuk berakhlak yang mulia. Mengajari mereka, ya, untuk bisa, ya, bersikap tawadhu tatkala mereka melihat orang-orang tua kok bersifat tawadhu, maka mereka akan pelajari sikap tersebut dan mereka akan mendidik akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia.
1: ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. والأمة هي الجارية الصغيرة، ولهذا جاء في رواية الحديث إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يدها من يده حتى تكون هي التي تنزعها. فهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالصغار وكسبه لقلوبهم بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة.
0: Kemudian hadis berikutnya demikian juga dari riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, sungguh ada budak wanita dari budak-budak kota Madinah yang mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian budak wanita tersebut membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana yang dia kehendaki. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budak wanita yang dimaksud di sini adalah budak wanita yang masih kecil. Oleh karena dalam riwayat yang lain disebutkan in kanatil walidah, yaitu ada seorang budak kecil perempuan ya yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana yang dia kehendaki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan tangan budak wanita tersebut. Budak anak kecil perempuan tersebut tidak dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai anak kecil perempuan budak wanita tadi yang melepaskan tangannya. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengambil hati-hati mereka, dan bagaimana rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وقولها في خدمة أهله أي أنه في المهنة والمصالح التي تتعلق بالمنزل يقوم بها بنفسه هو صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال تواضعه وحسن عشرته لأهله.
0: Kemudian hadis berikutnya dari Aswad bin Yazid, beliau berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya apakah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kana yakunu fi mihnati ahlihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan keluarganya, dan jika tiba waktu salat maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya fi mihnati ahlihi artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sendiri, dan ini menunjukkan kesempurnaan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membantu keluarganya, membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون من كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بهم وحرصه على هدايتهم. وهذا رجل غريب ولا يعرف من دينه شيئا، ولهذا قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي هي خطاب للجميع ولم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزجره، بل تلطف معه وترفق به عليه الصلاة والسلام. وهذا في التلطف في السائل، ولا سيما إذا كان السائل من الأعراب أو الجفاة أو من لا يحسن كيف يخاطب العالم، فينبغي أن يتلطف به ويترفق معه. وفي الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالمسلمين وخفضه الجناح لهم وحسن معاملته لهم، وأيضا إجابته عليه الصلاة والسلام للمستفتي وتقديم الأهم في الأمور على الأقل أهمية منه. وهذا الرجل يسأل عن دينه، يقول لا يعرف من دينه من دينه شيء، فهو يريد أن يعرف أصول الإيمان وقواعده المهمة التي عليها يبنى. ولا شك أن العناية بمن كانت هذه حاله بتبصيره بأصول الإيمان وقواعد الدين التي تكون بها نجاته أولى في الأهمية من المواعظ العامة التي يقصد منها زيادة الإيمان والمعرفة بتفاصيل الأحكام. ولهذا يقول النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابة تعليمه على الفور. وهذا واضح من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إجابته سريعا وإيقافه لخطبته العامة من أجل هذه المصلحة الخاصة العظيمة التي فيها إنقاذ هذا الشخص بتعليمه أصول الدين وقواعد الملة.
0: Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang asing yang datang bertanya tentang agamaku dan aku tidak tahu apa itu agamaku ini. Maka Rasulullah SAW pun mendatangiku dan meninggalkan khutbahnya sampai tiba di hadapanku. Lalu didatangkanlah sebuah kursi. Rasulullah SAW pun duduk di atas kursi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun mulai mengajariku sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun kembali lagi berkhutbah sehingga dia pun menyelesaikan khutbahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang rahimahullah dalam sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang puncak tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ya lembutnya beliau terhadap para sahabat dan bagaimana semangat beliau untuk memberi hidayah agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Orang ini datang ya. Abu Rifa'ah dia mengatakan, "Saya adalah seorang yang gharib yang asing yang tidak mengetahui agamanya sama sekali." Oleh karenanya tatkala dia datang, dia pun memutuskan pembicaraan khutbah Nabi, dia putuskan. Jadi Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dia potong di tengah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentaknya. Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pun datang menuju dia meninggalkan khutbahnya kemudian datang dengan bersifat lemah lembut kepada ya orang tersebut, ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang hendaknya berlemah lembut kepada orang yang bertanya. Terutama kalau yang bertanya adalah orang Arab Badui atau orang Arab gunung, orang yang tidak ngerti bagaimana berbicara yang baik, orang yang tidak mengerti bagaimana bertanya yang baik. Justru kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka hendaknya kita bersifat lemah lembut menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memotong khutbahnya dan mendatangi ya sahabat ini, kemudian menjelaskan tentang agama Islam kepada orang ini. Di sini ya para ulama mengambil faedah bahwasanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang ya, yang penting tapi yang tidak sepenting yang pertama. Artinya yang lebih utama, lebih urgen didahulukan daripada perkara yang penting biasa. Ya. Buktinya dalam hadis ini, Nabi SAW meninggalkan khutbahnya, memutuskan khutbahnya untuk menjelaskan kepada sahabat ini. Kenapa? Karena sahabat ini bertanya tentang usuluddin, tentang pokok-pokok keimanan. Ya. Yang pokok-pokok keimanan tersebut adalah yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Jadi ini lebih penting. Ya, daripada sekedar khutbah Jumat, yang biasanya khutbah Jumat itu isinya hanyalah menambah wawasan, menambah pengetahuan, atau sekedar nasihat-nasihat pun mendahulukan kepentingan orang ini, karena dia ingin mengetahui pokok-pokok agama. Kalau dia tidak mengerti pokok-pokok agama, dia tidak bisa masuk Islam. Dia tidak mengerti tentang Islam. Oleh karenanya, Imam Nawawi rahimahullah, dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat, barang siapa yang datang kemudian bertanya tentang pokok-pokok keimanan dan bagaimana cara masuk Islam, maka harus dijawab dengan segera, tidak bisa ditunda, karena dia ingin masuk Islam. Ini surga dan nerakanya berkaitan dengan hal ini, maka harus segera dijawab dan tidak bisa ditunda lagi. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatifillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakulahfikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: يوما من العذاب.
1: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
0: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
1: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala:
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Oh.
1: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
0: Innama tu'aduna la sadiq, wa inna ad-dina la waqi'.
1: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
0: Was-samaa'i dzaatil hubuk, innakum lafi qawlin mukhtalif, yu'faku 'anhu man ufik.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, "Bilakah hari pembalasan itu?" Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

0: وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
0: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

0: لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
0: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu

0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرج

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

0: Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة، صلاة جمعة yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikru. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab sahihnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapat syafaatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan Abu Hurairah, beliau mengatakan, saya kira tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini, yakni siapakah manusia yang paling berbahagia mendapat syafaatmu pada hari kiamat, sebelum engkau, karena aku melihatmu begitu sangat tamaknya terhadap hadis. Maka orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku, as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Sesuai dengan bab, judul bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bersikap tamak terhadap ilmu, khususnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kaum salaf begitu sangat bersemangatnya, begitu sangat tamaknya dengan ilmu, tamak kepada dunia terlarang, tapi tamak terhadap ilmu adalah terpuji. Semangat yang besar untuk memperoleh ilmu, sehingga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Hurairah, belum ada seorang pun yang bertanya tentang ini kecuali engkau, karena aku melihatmu begitu sangat tamaknya terhadap hadis, rakus terhadap hadis, yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah, sahabat yang mulia dan besar ini, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah muhaddis ahli hadis pertama dalam Islam, rawiyatul Islam, rawinya Islam, hafidul Islam, hafiznya Islam, atas persaksian besar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena beliau begitu sangat tamaknya terhadap hadis, yang menunjukkan tamak terhadap ilmu tidak terlarang, bahkan terpuji. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جماعة صلاة جمعة yang saya muliakan, hadis yang mulia tadi, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari kitab tersahih sesudah kitab Allah, yaitu sahih Al-Jami'us Sahih ada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang sangat besar, hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Islam beredar dengan ilmu, mendasarkan sesuatu dengan ilmu. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sangat senang orang yang belajar ilmu, bahkan tamak terhadap ilmu. Oleh karena itu kaum salaf tidak keluar dari ilmu. Manhaj ilmiah mereka, manhaj ilmu mereka sangat besar sekali. Selain hadis yang mulia ini menjelaskan tentang asas Islam yang tertinggi, yaitu Tauhidullah. Orang yang paling berbahagia nanti mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Berarti tauhidnya kuat. Khalisan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya. Alangkah besarnya kalimat thayyibah ini, kalimat taqwa ini, kalimatul ikhlas. Karena la ilaha illallah adalah kalimatul taqwa dan kalimatul ikhlas. Oleh karena itu pelajaran tauhid, dan kita hidup dengan tauhid, dan kita pun mati dengan izin Allah dengan tauhid. Kaum muslimin tidak boleh meninggalkan tauhid. Oleh karena itu ini pertanyaan yang bagus sekali. Kata ulama, husnus su'al, bagusnya pertanyaan adalah nisful ilm, setengah dari ilmu, setengah lagi adalah jawabannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Kau cari dari
3: dalam kehidupan ini.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyan فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
7: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
8: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
7: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang, saya harus perbaiki diri, karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
10: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

أحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: hayya.
1: Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: fayakun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
6: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
7: Pengecekan kesehatan seluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
6: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
7: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih dibutuhkan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
6: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
5: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
8: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
9: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
8: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
5: Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
0: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar satu minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
10: Sudah coba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
0: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
11: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
5: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
5: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
14: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
15: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
14: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga mengimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
16: Emang nggak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
17: Ya, gimana ya, ada tapaknya.
14: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
5: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
16: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
17: Di situ itu ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
16: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
5: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
18: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
19: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
18: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
20: Ya, ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan gitu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum gitu Pak. Enggak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita masih melanjutkan pembahasan bayan أن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها. Penjelasan bahwa sunnah adalah hujjah atas seluruh umat dan bukan amalan seseorang itu ya hujjah yang mengalahkan sunnah. Dan telah kita sebutkan kemarin perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih kita membacakan perkataan Imam Syafi'i ya mengenai permasalahan ini, karena beliau memang subhanallah terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأخرج أيضا عن الربيع قال, dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Rabi' bahwa ia berkata, qala Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma kana al-kitabu was-sunnah mawjudain fal-'udhru 'ala man sami'ahuma maqtu'un illa bi-ittiba'ihima. Ya, selama Al-Qur'an dan sunnah itu ada, maka udzur atas orang yang mendengarnya itu terputus kecuali ya kewajiban dia adalah mengikutinya. Artinya dia harus mengikutinya. Tidak ada udzur kecuali untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ya, selama Al-Qur'an dan Sunnah itu sampai kepada dia. Idza lam yakun dzalika sirna ila aqawili ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw wahidihim. Kalau kita tidak mendapatkan ya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita mencari pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari mereka. Ya subhanallah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa apabila kita tidak mendapatkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kewajiban kita adalah apa? Ya, yaitu berpegang kepada pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا. Kemudian ya, pendapat Pak Abu Bakar, Umar, Uthman dan Abu Bakar, Umar dan Uthman, kalau kita taklid kepada mereka itu lebih kami sukai, kata beliau. Ya, وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي منه الدلالة. Ya, yang demikian itu kenapa, kata beliau, kalau kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan kepada yang mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perselisihan, maka kita ikuti pendapat yang memang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Lianna qawla al-imam masyhurun bi annahu yulzimun nas. Terlebih kata beliau, perkataan seorang imam, ya seorang ulama, ya sudah masyhur bahwa itu mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Artinya, ya karena Abu Bakar, Umar, dan Uthman, keimamannya itu masyhur. Ya lebih masyhur daripada imam-imam setelahnya. Dilihat dari sisi keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya, kebeningan hatinya. Jelas Abu Bakar dan Umar dan demikian pula Uthman bin Affan adalah orang-orang yang subhanallah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kekuatan ilmu, amal, ketakwaan dan wara'. Maka pada waktu itu ya Imam Syafi'i seakan-akan mengatakan bahwa mereka lebih kita berhak kita ikuti. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Wal ilmu tabaqat." Ilmu itu ada beberapa tingkatan, tabaqah. Al-ula yang pertama, al-kitab was sunnah, idza thabatatis sunnah. Yang pertama yaitu Al-Qur'an dan sunnah apabila sunnah itu telah thabit, yaitu sahih. Thumma tsaniyah, kemudian yang kedua adalah al-ijma' fima laysa fihi kitabun wala sunnah. Ya kalau ternyata tidak ada Al-Qur'an dan sunnah, maka yang kedua tingkatannya adalah ijma'. Ya. Wa tsalitsah an yaqula ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yu'lamu lahu mukhalifun minhum. Kemudian tingkatan yang ketiga kata beliau, pendapat sebagian sahabat dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Ya. Dalam kitab lain Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya ada dua macam. Yang pertama, pendapat sahabat tersebut masyhur dan diketahui oleh para sahabat yang lain. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka ini hujjah. Ya, jelas ini hujjah. Sebab diamnya para sahabat dan persetujuannya para sahabat, ya itu menunjukkan bahwa itu adalah hak. Dan para sahabat tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Yang kedua yaitu pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, namun tidak masyhur. Tidak masyhur di kalangan sahabat lain. Imam Syafi'i rahimahullah ya lebih merujukkan bahwa tetap itu harus dijadikan hujjah. Warabi'ah, kemudian tingkatan yang keempat, ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang masih diperselisihkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khamisah, al-qiyas ala hadhihi at-tabaqat. Wala yusaru ila syai'in ghairu al-kitab was sunnah wa huma mawjudan. Dan tingkatan yang kelima kata beliau, qiyas. Ya kepada tingkatan-tingkatan ini. Ya dan tidak boleh kita berpegang kepada seperti tadi, terutama tingkatan ketiga, keempat, dan kelima, selama Al-Quran dan Sunnah itu masih ada. Ya wa innama yukhadhu al-ilmu min a'la. Kenapa kata Imam Syafi'i? Karena ilmu itu harus diambil dari atas. Ya. Subhanallah. Inilah ya akhi, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tingkatan ilmu itu ada lima. Yang pertama yaitu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ijma'. Yang ketiga adalah pendapat sebagai para sahabat Nabi yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Yang keempat adalah perselisihan para sahabat. Dan yang kelima adalah qiyas terhadap tingkatan-tingkatan tadi. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah yang terdahulu, ya, setelah menyebutkan tentang para sahabat dan pujian terhadap para sahabat, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ وَأَمْرٍ أُسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ أَوْ اسْتُنْبِطَ بِهِ وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدٍ. wa aula bina min ara'ina 'indana li anfusina wallahu ta'ala a'lam. Kata beliau, mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, dan urusan yang diketahui dengannya ilmu atau istimbat dengannya. Lihat subhanallah, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa para sahabat di atas kita. Yang mengucapkan ini adalah Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa. Kita dibandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i, wallahi tidak ada apa-apanya, ya akhi. Namun Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa para sahabat itu di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, dan urusan yang ditemukan atau diketahui dengannya ilmu atau istimbat dengannya. Wa ara'uhum lana Ahmad. Kemudian kata beliau, pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita. Wa aula bina min ara'ina 'indana li anfusina. Dan lebih layak untuk ya kita ikuti dari pendapat-pendapat kita sendiri. Subhanallah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pendapat para sahabat itu lebih terpuji daripada pendapat kita sendiri. Ya, pendapat para sahabat lebih layak kita untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Inilah dia ya akhi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menjunjung para sahabat. Ya. Akhal Islam a'azani Allah iyakum. Kemudian berkata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Qal Asam أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي أنا أعطيك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خلافه فتعمل بما قررت لك قررت لك أو قرر فتعمل بما قررت لك في الأحاديث إذا اختلف قال أبو محمد الجارودي سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فإني أقول بها. Berkata Al-Asam mengabarkan kepada kami Ar-Rabi bin Sulaiman bahwa Imam Syafi'i berkata, aku akan memberikan kepada kamu sejumlah kalimat yang akan mencukupi dirimu. Ya, apa itu kata Imam Syafi'i? La tada li Rasulullah SAW hadisan abada. Jangan kamu tinggalkan selama-lamanya hadis Rasulullah SAW. Selama hadis itu sampai kepada kita, selama kita menemukan sebuah hadis, jangan kamu tinggalkan. Ya, kecuali kalau ada hadis lain yang berasal dari Rasulullah SAW yang ternyata menyelisih hadis yang kita dapatkan ini. Yang ternyata hadis itu barangkali lebih sahih, lebih kuat, ya, maka kewajiban kamu adalah mengamalkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Abu Muhammad Al-Jarudi berkata, aku mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kalian menemukan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berselisihan dengan pendapatku, maka aku berpendapat dengan pendapat Rasulullah SAW. Subhanallah. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, kalau ada hadis yang bertentangan dengan sabda, ya, dengan perkataan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i pendapatnya adalah hadis. Ya. Pendapat Al-Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Berkata juga Ahmad bin Isa bin Mahan Ar-Razi, sami'tu Ar-Rabi' yaqul سمعت الشافعي يقول كل مسألة فيها صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. Ya, kata Rabi bin Sulaiman, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, setiap permasalahan yang telah sahih suatu hadis dari Rasulullah SAW, yang ternyata hadis itu ya bertabrakan dengan pendapatku, maka aku merujuk, ya, rujuk dari pendapatku tersebut, baik aku sudah masih hidup ataupun sudah mati. Subhanallah. Ya, maksud Imam Syafi'i bahwa, ya, setiap pendapat beliau yang bertabrakan dengan hadis, hendaknya kalian itu adalah berpegang kepada hadis Rasul. Dan itulah pendapatku, kata Imam Syafi'i, dan aku selalu rujuk kepada hadis, baik aku masih hidup ataupun sudah mati. Ya. Harmalah bin Yahya berkata, qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i berkata, ma qultu wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala bi khilafi qawli, fama sahha min hadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw la, wa la tuqalliduni. Apa-apa yang aku ucapkan dan ternyata bertabrakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya hadis yang sahih itu lebih layak untuk diikuti, dan jangan kalian membeo kepadaku. Ini perkataan-perkataan Imam Syafi'i ini ya, ya tegas sekali. Ya, tidak boleh kita meninggalkan sebuah sunnah hanya karena mengikuti pendapat kiai, pendapat fulan, pendapat alan, pendapat imam fulan lah. Ya. Kenapa? Karena pendapat manusia bisa jadi salah dan bisa jadi benar, sedangkan pendapat Rasulullah tidak akan pernah salah. Ya. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Al-Humaydi berkata bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu permasalahan. Lalu Imam Syafi'i pun menjawab dan berfatwa dan membawakan dalil dari Rasulullah SAW. Lalu orang itu berkata, wahai Syafi'i, apakah kamu berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i berkata, ya, apakah kamu kira bahwa aku ini memakai pakaian para pendeta? Apakah kamu kira bahwa aku baru keluar dari gereja? Ya. Saya katakan, qala Nabi SAW, wa taqul li ataqulu bihada? Ya, saya mengatakan sabda Nabi SAW, lalu kemudian kamu malah mengatakan kepada saya, ya, apakah kamu berpendapat dengan hadis ini? Bagaimana saya akan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sementara saya tidak berpendapat dengan hadis itu? Subhanallah. Ya, ikhwatul Islam. Inilah dia. Ya, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mewajibkan kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rabi', berkata Rabi' bin Sulaiman juga. Qala Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lam asma' ahadan nasabtu ila al-'ilm. Aw nasabathu al-'amatu ila 'ilmin aw nasaba nafsuhu ila 'ilmin yahki khilafan fi anna fardallahi ta'ala ittiba'u amri Rasulillah SAW wa taslimu li hukmi. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang aku nisbatkan kepada ilmu, atau dinisbatkan oleh orang-orang kepada ilmu, atau dia menisbatkan dirinya sendiri kepada ilmu, aku tidak pernah mendengar adanya perselisihan bahwasannya kewajiban manusia adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW dan taslim, yang menyerahkan diri kepada hukum-hukum Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah, demikian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya akhi, memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung. Apa itu? Untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Ya. Dan kemudian beliau pun di sini membawakan perkataan-perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang lainnya. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman juga. Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i tentang mengangkat dua tangan dalam sholat. Maka Imam Syafi'i berkata, hendaklah seseorang yarfa'ul musalli yadayhi idza iftataha sholata hadza min mankibaih. Ya, hendaklah orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya apabila ia membuka sholatnya sejajar dengan dua bahunya. Wa idza arada an yarka', apabila mau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik. Apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku', maka hendaklah ia angkat juga kedua tangannya. Wala yaf'al dzalika fi sujud, dan jangan melakukannya pada waktu sujud. Lalu aku berkata, kata Rabi, famal hujjah fi dzalik, apa hujahnya, apa dalilmu mengatakan demikian Al-Imam Syafi'i subhanallah. Ya, di zaman dahulu ya akhi, seorang murid ya tidak perlu lisannya untuk berkata kepada Imam Syafi'i, ya apa hujahnya, apa dalilnya. Ya, Imam Syafi'i tidak pernah berkata kepada muridnya, ah percuma kamu kalau saya bawakan juga kamu tidak akan paham. Subhanallah. Ya, bagaimana di zaman sekarang ya, kalau seorang santri bertanya kepada kiainya tentang dalil suatu perbuatan, pasti kiainya akan marah. Ya, sementara Sulaiman bin Rabi' berkata kepada Imam Syafi'i, apa hujahmu hai Syafi'i yang menunjukkan kepada pendapatmu itu? Apa yang terjadi akhi? Imam Syafi'i pun kemudian segera membawakan hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Amba'ana ibn Uyainah ani Zuhri an Salim an Abi an Nabi SAW mithla qawlina. Ini sebuah hadis yang dikabarkan oleh Ibn Uyainah dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW seperti pendapat kami tadi. Ya. Qala Ar-Rabi', maka berkata Ar-Rabi', fa inna naqul, kami mengatakan yarfa'u fil ibtida' thumma la ya'ud. Cukup dia mengangkat di pertamanya saja dan jangan mengangkat lagi di tempat yang lain. Lalu kemudian Asy-Syafi'i berkata, akhbarana Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadza min mankibaihi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma. Mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW membuka salatnya dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kemudian beliau pun mengangkat kepalanya dari ruku. Ya. Dan beliau pun mengangkat kedua tangannya. Subhanallah. Nah ini ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya hujah-hujahnya apa, dalil-dalilnya apa Asy-Syafi'i? Segera beliau pun membawakan dalil-dalilnya. Ini dalilnya, sanadnya ini ya. Silakan Anda misalnya seakan-akan Imam Syafi'i berkata, silakan kamu periksa sanadnya, sahih apa tidak. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa hadha tasrihun min Asy-Syafi'i, ini adalah penjelasan secara gamblang dari Imam Syafi'i. Bi anna tarika raf'al yadain inda ruku' wa raf'i minhu tarikun lis sunnah. Bahwa orang yang meninggalkan mengangkat dua tangan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku', ya katanya ya, dia meninggalkan sunnah. Ya. Artinya orang yang tidak mengangkat tangan di tempat tersebut, Imam Syafi'i mengatakan dia telah meninggalkan sunnah. Dan Ar-Rabi bin Sulaiman juga bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hukum memakai minyak wangi sebelum berihram. Dan kemudian minyak wangi tersebut wanginya masih ada ketika sudah berihram. Bagaimana? Ya. Kata beliau jaiz, kata Imam Syafi'i boleh. Kenapa? Beliau pun kemudian membawakan dalil. Ya. Di mana dalil itu? Beliau bawakan secara sanadnya haddatsan Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Salim qala Umar man ramal jamra faqad halalahu ma hurima alaihi illa nisa wat tib. Siapa yang melemparkan panahnya maka telah halal untuknya sesuatu yang diharamkan atasnya kecuali wanita dan minyak wangi. Ya. Anallah. Di sini Imam Syafi'i pun berhujah dengan dalil ya akhul Islam. Azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita ya akhi ya bahwa kita adalah berpegang senantiasa kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan silsilah al-hadith as-sahihah. Al-da'ifah, maaf. Hadis yang ke-83. Ni'mal mudhakkir as-subhah. Wa inna afdala ma yasjudu alaihi al-ardu wa inna afdala ma yasjudu alaihi al-ard wa ma ambatatathu al-ard. Sebaik-baiknya untuk berzikir, alat untuk berzikir Ya, sebaik-baiknya alat untuk berzikir adalah biji tasbih. Dan sebaik-baiknya tempat untuk sujud adalah tanah dan apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Syekh Al-Albani berkata maudhu, hadis ini palsu. Ikhlaqul Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Ya, haddatsana Abdus bin Abdullah. Haddatsana Abu Abdullah Al-Husain bin Fanjuyah Al-Thaqafi. Haddatsana Ali bin Muhammad bin Nasruyah. Haddatsana Muhammad bin Harun bin Isa bin Mansur Al-Hashimi. Haddatsani Muhammad bin Ali bin Hamza Al-Alawi. Haddatsani Abdus Samad bin Musa. Haddatsatni Zainab bintu Sulaiman bin Ali. Haddatsatni Ummul Hasan bintu Ja'far bin Al-Hasan an abiha an jaddiha an Aliin ra'am marfu'a. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini kegelapan di atas kegelapan. Sebagian perawinya majhul, bahkan sebagiannya lagi tertuduh berdusta. Dan Al-Hasan bin Ja'far bin Hasan tidak aku temukan siapa dia. Ya. Sementara Zainab bintu Sulaiman bin Ali disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi bahwa dia termasuk wanita-wanita yang diberikan oleh Allah keutamaan. Maka ya akhi, ya, terlihat tampak sekali bahwa hadis ini sangat lemah atau bahkan palsu sebagai dikatakan oleh Syekh Muhammad Yasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 84, yaitu hadis kullukum afdal minhu, setiap kalian lebih utama darinya. Kata Syekh Al-Albani, aku tidak menemukan dalam kitab-kitab sunnah, tapi ia dikeluarkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar dengan sanad yang lemah. Haddatsani Muhammad bin Ubaid dari Muawiyah bin Umar dari Abi Ishaq dari Khalid Al-Hadda. Ya. Dari Al-Khalid Al-Hadda. Dari Abu Qilabah dari Muslim bin Yasar bahwasanya teman-temannya dari kalangan Banu Asy'ari mereka berada dalam safar. Ketika mereka telah sampai, mereka berkata, "Hai Rasulullah, laisa ahadun ba'da Rasul afdal min fulan." Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah yang lebih utama dari si fulan. Dia itu suka puasa di waktu siang. Apabila kami singgah, dia berdiri salat. Ya, sampai dia pun pergi. Iya. Maka Rasulullah bersabda, "Man kana yamhanu lahu aw ya'malah." Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang bekerja untuk dia, membantu dia siapa? Artinya selama dalam perjalanan, siapa yang membantu dia? Dia kan kerjanya puasa, sholat. Siapa yang membantu dia? Mereka berkata, kami hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian semuanya lebih utama dari dia. Ya, kalau begitu kalian semuanya lebih utama dari dia. Nah, di sini Syekh Al-Albani mengatakan, ya, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena mursal. Jadi mana Muslim bin Yasar di Al-Basri, dia seorang tabi'in dan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif itu adalah hadis yang mursal, apa hadis yang lemah, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, namun secara makna hadis ini ataupun ada hadis yang juga menunjukkan kepada semakna dengan ini. Ini tentang kisah sebagian sahabat ada yang bersafar dalam perjalanan berpuasa dalam perjalanannya. Lalu kemudian karena ia berpuasa akhirnya orang-orang pun menudungi dia, memberikan sesuatu untuk menjadikan dia teduh. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zahabal muftiruna bil ujur." Pada hari ini orang-orang yang berbuka telah pergi dengan membawa pahala. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuka ternyata sibuk membantu orang-orang yang berpuasa. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pada waktu itu ya mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, saya kira cukup ya pembahasan pembacaan kitab silsilah hadis Thaifah, dan kita buka tanya jawab. Nah.
4: Baik, kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Abu Yahya yang telah menjelaskan pemaparan dan menerima materi kita di bab 10 kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis dan beberapa hadis dari kitab silsilah hadis Thaifah. Kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung melihat pembahasan kita siang hari ini di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, umur di mana?
5: Dari Santi di Depok.
4: Silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Kemarin ngaji Pak Ustaz tentang membahas surat Sad yang keempat itu, yang tentang shaf yang membentuk barisan seperti bangunan yang kokoh. Dan di situ Pak Ustaznya menafsirkan itu salah satunya adalah bahwa kalau kita ngaji itu harus dengan satu guru saja. Jadi guru yang satu yang utama, yang lainnya hanya tambahan. Apakah memang seperti itu Pak Ustaz tafsirannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan.
3: Pendapat ini jelas pendapat yang tidak benar. Sebab kalau kita lihat para ulama terdahulu ya, bagaimana mereka berguru dari banyak guru. Imam Bukhari berkata, aku berguru dari lebih dari 1080 guru. Abu Hatim, ya, gurunya disebutkan ada 3000 guru. Imam Muslim, lebih dari 500 guru. Ya, bagaimana dia katakan bahwa buntut ilmu hanya sebatas satu guru saja, subhanallah. Sementara perbuatan para ulama terdahulu yang menyelisih perbuatan dia. Ya, maka dari itu, Ibu, ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu bahwa siapa yang ingin mengetahui kesalahan gurunya, silakan ia belajar kepada guru lain. Artinya, yang namanya guru itu kan, ya, bermacam-macam tingkat keilmuannya. Ya, barangkali guru lain punya kelebihan yang Allah berikan kepada daripada guru kita. Dan guru kita diberikan oleh Allah sebagian kelebihan yang tidak dimiliki oleh guru lain. Masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau kita padukan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada guru-guru kita, bukankah kita mendapatkan keutamaan yang besar? Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mendahului perkataan dia? Ya, dari para ulama terdahulu. Sehingga, ya, dia berani berkata kalau berguru hanya satu orang saja sudah cukup, subhanallah. Ini mengajarkan, seakan-akan ia mengajarkan muridnya untuk taklid kepada dia. Ya, bahkan mengajarkan supaya murid-muridnya kultus kepada dia. Na'udzubillah. Nah.
4: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita berikan kesempatan yang kedua pada Bapak Dudi di perjalanan. Silakan, Pak.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Ini keluar dari Ustaz memegang musyaf. Saya kalau baca tidak punya wudu, boleh nggak?
4: Membaca Al-Quran tidak punya wudu, Pak ya?
6: Iya.
4: Baik, itu saja, Pak?
6: Iya, itu.
4: Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya dan hati-hati di jalan, Pak. Silakan.
3: Bapak, ya, ada sebuah hadis yang memang, ya, mempunyai makna umum, yaitu la yamassal Qur'an illa tahir, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Kata-kata suci di sini banyak mempunyai makna cakupan, bisa jadi, ya, suci dari hadas kecil atau hadas besar, atau suci dari najis, bahkan seorang muslim pun dikatakan suci. Ya. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak punya wudu untuk berwudu ketika hendak memegang mushaf. Ya, kenapa? Tidak ada dalil satupun dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mewajibkan tentang masalah ini, kecuali hadis yang umum tadi. Ya, dan hadis yang umum tadi pun juga ihtimal-ihtimal maknanya sama-sama kuat. Dan kaidah mengatakan bahwa apabila suatu hadis atau suatu dalil yang ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan maknanya sama kuat, maka gugur sebagai dalil. Ya. Maka dari itu, ada sebuah hadis lain yang sifatnya lebih umum juga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yadzkurullah ala kulli ahyani, adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maka dari itu Allahu a'lam ya, bagi orang yang tidak punya wudhu, silahkan dia memegang mushaf. Tapi yang lebih bagus dan yang sunnah adalah ya, yaitu berwudhu terlebih dahulu, itu lebih baik. Ya terlebih Rasulullah SAW tidak suka berzikir kecuali dalam keadaan suci. Beliau bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhrin." Aku tidak suka, kata Rasulullah, aku tidak suka ya untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Allahu a'lam.
4: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami akan berikan kesempatan kembali untuk penanya di telepon. Ada Bapak Abdurrahman di Cinere. Silakan Pak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mohon diterangkan ini Ustaz tentang tiga keadaan hadis. Yang pertama, kemarin Ustaz sebutkan hadis yang terus-menerus diamalkan oleh para sahabat.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Abdurrahman. Silakan.
1: Bapak, ya, perkataan tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Ini maksudnya adalah, ya, bahwa betul-betul kita mengetahui secara yakin bahwa tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang sifatnya masih praduga, ya, misalnya, aku tidak mengetahui adanya sahabat yang mengamalkannya. Kata-kata aku tidak mengetahui itu sepengetahuan. Makanya Imam Malik rahimahullah, dasar beliau mengatakan bid'ah, beliau perkataan, ya, karena beliau mengatakan aku tidak mengetahui adanya sahabat yang mengamalkan hadis itu. Ya. Pertama, bahwa perkataan Imam Syafi'i ini adalah sesuai Imam Imam Malik ini sesuai dengan dugaan Imam Malik. Dan kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang kita tidak ketahui belum tentu tidak ada. Ya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang permasalahan yang disebut dengan ijma' dhanni, karena ijma' itu ada dua macam, ijma' qat'i dan ijma' dhanni. Ijma' yang telah dipastikan akan ijma'nya dan ijma' yang masih diduga bahwa itu terjadi ijma'. Kapan dikatakan ijma' itu? Ya, pasti. Itu ya misalnya seseorang alim berkata, ya aku tidak pernah melihat atau para sahabat berijma bersepakat untuk tidak mengamalkannya. Maka ini jelas pasti. Kenapa setelah kita telusuri demikian pula ternyata memang tidak demikian. Tidak ada yang para sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang kedua yaitu ijma' yang bersifat dhanni. Artinya ijma' yang masih diduga bahwa itu ijma'. Biasanya ya, ijma' yang bersifat dhanni, apa namanya, ya, praduga atau masih dugaan, itu diungkapkan kan kata-kata la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini atau aku tidak mengetahui adanya sahabat yang mengamalkan ini dan yang lain. Ini namanya masih dugaan. Ya, walaupun itu dugaannya bisa jadi dugaan yang kuat. Ya, nah, kata Imam kata Al-Syekhul Islam Taimiyah, ijma' yang dhanni ini tidak bisa mengalahkan sebuah dalil. Artinya kalau ada sebuah dalil yang jelas sharih yang menunjukkan kepada suatu perbuatan tidak bisa kalah oleh ijma' yang sifatnya masih dugaan tersebut. Ya, sementara setelah ada dalil, makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika membantah perkataan Imam Malik ini, ya, beliau berkata waqad shahal hadis dan telah sahih hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sabda man shoma Ramadan tsumma atbahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka dia pahala puasanya seperti puasa setahun penuh. Ya, bagaimana hadis sudah sahih dan hadis itu dari Imam Muslim. Adapun berkata Imam Malik, aku tidak mengetahui adanya sahabat, itu kan sepengetahuan Imam Malik. Ya, maka kewajiban kita tentu dalil yang lebih didahulukan, ya, daripada apa namanya sebatas dugaan apakah ada ya atau tidak apa para sahabat yang mengamalkannya. Ini ya, maka dari itu perkataan Al-Imam Asy-Syatibi yang mengatakan bahwa ya ada suatu dalil yang tidak ada sahabat yang mengamalkannya, maka kita jangan mengamalkan. Ya, sebuah contoh misalnya gimana? Contoh misalnya hadis biasanya ya itu berhubungan dengan keumuman atau dalil yang bersifat umum. Sebuah misalnya contoh misalnya hadis salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Nah, tidak pernah kita mendengar atau bahkan tidak pernah kita melihat di zaman Rasulullah dan para sahabatnya juga yang mereka mempraktekkan hadis ini untuk salat tahiyat masjid. Ya, tidak pernah kita mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabatnya salat tahiyat masjid secara berjamaah. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang, 10 orang datang ke masjid, lalu kemudian mereka mau salat tahiyat masjid dan berkata, bukankah ya Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian? Ini kan hadisnya umum. Kita katakan mana mana amalan para sahabat? Bahwasanya para sahabat, ya, namanya mengamalkan ya salat tahiyat masjid secara berjamaah. Kalau tidak ada dan memang tidak ada, maka pada waktu itu kita wajib mengikuti pengamalan dan praktik daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat berkaitan dengan hadis dan beberapa syubhat.

0: Maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Ada komentar yang menyatakan tadi disampaikan bahwasanya ada ulama yang berguru dengan ratusan atau bahkan ribuan guru. Ustaz. Apakah ini masuk akal? Dan menurut akal saya itu tidak akan mungkin terjadi dari seorang manusia memiliki ribuan guru tersebut. Bagaimana menangkapnya Ustaz? Jazakallah khair.
1: Ini akhi yang Anda menurut akal Anda tidak masuk. Ya. Ternyata masuk di akal para ulama. Ya, ini adalah persaksian Imam Bukhari sendiri yang mengatakan bahwa aku yang mengambil hadis dari lebih dari 1080 guru. Ya, bagaimana antum katakan tidak masuk akal sementara Imam Bukhari rohal dan ulama di zaman itu sangat banyak sekali. Ya. Imam Bukhari pergi ke Baghdad, pergi ke Kufah, pergi ke Basrah, pergi ke Haramain, Madinah dan Mekah, pergi ke Yaman. Ya. Pergi ke Mesir dan mengambil ilmu ulama apa ilmu dari para ulama yang banyak di sana. Ya. Maka dari itu justru saya merasa aneh, kenapa Anda tidak masuk di akal Anda? Padahal kenyataan membuktikan demikian, para ulama telah mencatat. Ya, silahkan kita buka antum buka kitab misalnya Tahdzibul Kamal. Ya. Atau Syiar Alamin Nubala. Mungkinkah Imam Bukhari yang mengatakan saya berguru lebih daripada 1080 guru? Ya, ternyata Imam Bukhari berdusta. Mungkinkah Adz-Dzahabi Al-Imam Adz-Dzahabi ketika mengatakan bahwa Abu Hatim belajar dari 3000 guru berdusta? Ya. Maka dari itu ya, tidak aneh kalau mereka berguru sebanyak itu dari banyak guru. Ya, kenapa? Ya, karena ulama di zaman itu adalah sangat banyak sekali. Dan luar biasa semangat yang luar biasa dari para ulama terdahulu itu ya sangat-sangat sungguh luar biasa. Ya, dalam mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak? Ya. Mereka berani untuk berjalan ya berhari-hari, berbulan-bulan ya untuk mengambil hadis dari seseorang. Ya subhanallah, maka dari itu ya akhi azani Allah yakum, kalau antum tidak percaya itu silahkan ya buka biografi langsung Imam Bukhari. Silahkan biografi buka biografi langsung Imam Abu Hatif, Hatim. Ya. Mungkin antum menganggap dia tidak masuk di akal karena permasalahannya antum tidak pernah merasakan bagaimana menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara antum sekarang berpangku tangan untuk tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebatas hanya menilai kemudian antum sendiri tidak pergi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba andaikan kalau antum misalnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala pergi ke Yaman, pergi ke Madinah, ke Mekah, pergi ke Yordan dan yang lainnya. Ya. Terlebih dari para ulama terdahulu ada yang mu'ammarun. Mereka menuntut ilmu itu ada yang dari kecil, dari semenjak umur 10 tahun mereka sudah menuntut ilmu. Ya, dan mereka itu tidak pernah putus dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Imam Ahmad ketika ya sedang memegang mahbarah itu pena. Ditanya oleh muridnya, hai guruku, hai Abu Abdillah, sampai kapan engkau memegang ya pena? Kata Abu Abdillah, Imam Ahmad, sampai kuburan. Subhanallah. Maka ya akhi, ya, yang disaksikan oleh para ulama, dan yang disebutkan oleh para ulama itu tidak mungkin dusta. Persaksian Imam Bukhari, para ulama terdahulu tidak mungkin dusta. Ya, kita yakini bahwa mereka memang berguru daripada guru-guru yang begitu banyak, karena begitu sangat semangat mereka dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah.
0: Jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya dan kita bisa mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Selanjutnya dari pesan saya kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena yang terjadi saat apa yang menimpa kaum muslimin baik di Palestina, kemudian di Irak dan yang akhir-akhir yang terjadi di kota Damaskus, Yaman, di mana Ahlus Sunnah dikepung dan diteror oleh orang-orang Syiah. Bagaimanakah sikap kita sebagai Ahlus Sunnah melihat keadaan seperti itu? Dan yang kedua, hadis yang beredar di kalangan kaum muslimin, man lam yahtam bi amril muslimin fala falaysa minhum. Apakah hadis ini sahih? Dan mohon petunjuknya saja, jazakallahu khair.
1: Pertama, bahwa mereka ya saudara-saudara kata yang di Damaskus sangat membutuhkan bantuan dan uluran kita. Ya, terutama dari sisi makanan. Ya, karena mereka kekurangan makanan, maka kewajiban kita sesama kaum muslimin, sesama Ahlus Sunnah, ya untuk saling membahu-membahu untuk mengeluarkan ya infak dan sedekah dan yang lainnya untuk dikirimkan ke sana. Adapun untuk pergi ke sana, maka hendaknya atas seizin penguasa di Indonesia ini. Ya, kalau memang penguasa di Indonesia mengizinkan, silahkan bantu ya kaum muslimin yang ada di sana. Ya, silahkan. Karena kita melihat dari sisi maslahat, manfaat, dan maslahat dan mudharat, ya. Jangan sampai kemudian hamasah semangat kita akhirnya malah menimbulkan apa namanya mudharat yang lebih besar, ya. Maka dari itu, ya, adapun kita membantu dengan harta kita, bantulah dengan doa kita, bantulah, ya, semampu kita, sekuat apa tenaga kita. Adapun dengan fisik dan yang lainnya, maka sehendaknya yang pertama tanya dulu para ulama, kemudian yang kedua apakah penguasa kita ini mengizinkan atau tidak, ya, supaya kita tidak salah di dalam menentukan sikap atau mengambil sebuah sikap. Allah. Nah, yang kedua apa?
0: Hadis yang mengatakan malam yahtam bi amri muslimin.
1: Hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Bapak Abdullah di Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki pernyataan apa yang tidak sesuai dengan pendapat, apa yang tidak sesuai dari pendapatku dengan sunnah Rasulullah, maka tinggalkan dan buanglah. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pendapat Imam Syafi'i yang setelah beliau meninggal ternyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan itu diamalkan kaum muslimin, Ustaz? Lalu bagaimana kita menyikapi kepada orang yang berpendapat pendapat Imam Syafi'i tetapi ternyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah?
1: Banyak ya pendapat Imam Syafi'i yang ternyata oleh murid-muridnya sendiri tidak diamalkan, ya, karena menyalahi apa, karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih. Sebuah contoh misalnya Imam Nawawi rahimahullah menyelisih mazhab Imam Syafi'i dalam masalah apakah memakan daging unta itu membatalkan atau tidak. Yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i bahwa yang memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Tapi Imam Nawawi menyelisih karena adanya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya atawadda min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu karena makan dari daging unta? Ya, kata Rasulullah, na'am, atawadda, maka hendaklah berwudu. Maka atas dasar inilah Imam Nawawi rahimahullah yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, padahal itu madhabnya, madhab Imam Nawawi sendiri. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Yang jelas ya, ternyata para ulama Syafi'iyah, para ulama-ulama mazhab pun betul-betul mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka tidak taklid dan membeo, yang membabi buta terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan apabila mereka menemukan ternyata pendapat Imam Syafi'i ia bertabrakan dengan hadis yang sahih, mereka segera berpegang kepada hadis yang sahih dan meninggalkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena itu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan kembali dari pendengar kita di Kreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami di masjid kami dakwah Ahlussunnah mulai berkembang dan masyarakat juga menerima dengan adanya kajian-kajian usul fikih, tafsir dan lain sebagainya. Namun ternyata di balik itu ada beberapa kelompok orang yang meneror atau mengancam dengan perkataan yang tidak baik. Setelah melalui musyawarah atau hikmah, ya, mengingkar dengan hikmah akan tapi tidak digubris. Sikap apa lagi kan yang bisa kita lakukan selaku Ahlus Sunnah berkenaan dengan mengingkari kemungkaran dari orang-orang tersebut, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Ya, kewajiban kita bersabar sebagaimana dahulu Rasulullah bersabar. Ya, ketika Rasulullah diteror, Rasulullah SAW dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, maka kita sabar. Jangan teror dibalas dengan teror, sikap arogan dibalas dengan sikap arogan, tidak. Ya, justru segala sesuatu harus dihadapi dengan kesabaran. Tahan emosi kita. Ya, biarlah Allah yang akan menolong dakwah ini insyaallah taala. Apalah kemampuan kita untuk ya bersikap tegas dan apalagi keras terhadap mereka? Tidak punya kemampuan. Justru kalau kita bersikap keras malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, barangkali akan semakin mereka menjadi-jadi. Tapi ketika kita bersabar, ketika kita menahan emosi kita, ya, maka yakinlah Allah akan menolong kita. Ya, yakinlah. Orang yang didolimi pasti tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Pak Mansur dari Cirebon ini, Tad.
0: Baik, ahlan. Silahkan, Pak.
2: Iya. Tad, ini Tad, ini berkaitan dengan bulan Muharram ya, Tad, ya. Bahwa di situ ada hari Asyura ya, Tad. Ini ada beberapa peristiwa, apakah betul ini peristiwa ini, Pak Tad? Bahwa Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah pada bulan pada tanggal Asyura itu gitu. Terus Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Asyura itu. Ada beberapa lagi nih Tad, Nabi Nuh dan mengikut setianya selamat dan kapalnya mendarat di atas gunung Judi gitu. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud. Kemudian Nabi Yunus keluar dengan selamat dari perut ikan besar. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sembuh total dari penyakit kulitnya. Satu lagi, Nabi Musa alaihissalam berhasil menyeberangi Laut Merah bersama kaumnya saat dikejar Fir'aun. Apakah ini betul ini, Tad? Kemudian ada salah satu hadis, Tad. Ini barang siapa mengusap rambut atau berbuat baik kepada anak yatim pada hari ini, maksudnya hari Asyura itu, Tad, maka seakan ia berbuat baik kepada semua yatim anak cucu Adam itu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan.
1: Bapak ya, tentang Nabi Nuh apa Nabi, tentang kisah Nabi Musa diselamatkan pada hari Asyura. Ada sebuah hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah dan menemukan, ya, apa namanya, orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, ya, Rasulullah bertanya, hari apa ini? Ya, kata mereka, ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak dari kalian kepada Nabi Musa. Ya. Maka dari itu, Bapak, ya, kalau yang tentang kisah Nabi Musa betul. Adapun tentang kisah yang tadi, ya, bahwa Nabi Adam apa namanya pada hari Asyura diciptakan kemudian diturunkan pada hari Asyura, ya. Kemudian juga demikian kisah-kisah yang tadi, seingat saya hadis itu termasuk hadis yang dinyatakan palsu oleh para ulama, ya. Tapi nanti insya Allah akan saya cari lagi. Demikian pula hadis tentang mengusap, ya, anak yatim tadi. Itu juga termasuk hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Jauzi, ya, sebagai hadis yang apa namanya palsu juga. Dan nanti insya Allah coba akan saya cari, ya, di kitab-kitab para ulama. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Abdul Aziz.
0: Di mana, Pak?
3: Di Bekasi.
0: Baik, silakan.
3: Gini, Postat. Postat kan mendapat kalau besar kuping itu rukun. Bagaimana kalau kita lupa? Terus ingatnya setelah kita lagi ngusap kaki atau setelah wudu, apa yang kita lakukan?
0: Baik, itu saja, Pak.
3: Pak, tolong bosan jelaskan tentang sunnah setelah asar. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak.
0: Baik.
3: Menurut Ustaz. Baik. Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan.
1: Apa tadi katanya?
0: Mengusap telinga saat ketika berwudu dan termasuk rukun. Bagaimana kalau lupa dan ingat setelah kita mengusap atau membasuh kaki saat atau selesai berwudu?
1: Kalau kita setelah mencuci kaki baru ingat, maka segera kita usap, ya, telinga kita. Ya, segera kita usap telinga kita karena itu termasuk, ya, rukun daripada wudu. Ya, karena apa Rasul sabda al-udhunani minar ras. Ya, dua telinga itu termasuk kepala. Berarti itu rukun. Kalau ditinggalkan, maka pada waktu itu batal wudhu kita dan wajib mengulanginya. Makanya kalau kita misalnya baru ingat setelah berwudhu, Ketika mau sholat baru ingat buat telinga kita belum diusap, ya wajib kita wudhu lagi dan mengulangi wudhu kita. Ini berdasarkan sebuah hadis juga bahwa Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki sedang sholat dan di kakinya ada sebesar biji dirham yang tidak terkena air wudhu. Ya, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi sholat dan wudhunya. Ya, hadis itu di Hasan Qalai Syarbani rahimahullah. Taib, tentang hadis yang tadi yang disebutkan bahwa Nabi Adam ya pada hari Asyura ya pada diciptakan dan yang lainnya, bahwa Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada Asyura dan terus, ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya dalam kitab Al-Mawdu'at dan sanadnya ada Habib bin Abi Habib ya, dia seorang pendusta. Juga ini disetujui oleh Suyuti, Ibnu Arraq juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahkan juga Imam Adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal, ya bahwa di sini palsu. Ya, di sini palsu. Baik, adapun tentang apa tadi namanya salat ba'diyah asar. Maka ini berdasarkan hadis yang dikutip Bukhari dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat setelah asar 2 rakaat sekalipun juga. Maka itu menunjukkan bahwa ada salat setelah asar 2 rakaat. Ya. Adapun larangan sholat setelah asar itu telah ada pengkhususannya dalam riwayat Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu malam tasfarra syams, itu selama matahari belum menguning. Artinya selama belum matahari belum menguning, maka pada waktu itu diperbolehkan kita sholat setelah asar. Nah,
0: baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Kita angkat kembali di line telepon 021-823-6543. Tafadhol. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
4: Dari Samsudin di Kalideres.
0: Baik, silakan Pak Samsudin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada yang gua ditanyakan Ustaz ini. Pertama tentang bacaan sebelum sholat gitu ya. Kan dulu sering tuh saya diajarkan sama guru kayak baca Allahumma atini hadzurmatuti gitu kan sebelum usul itu. Tapi kan setelah dengar di radio Roja ternyata kan enggak ada.
0: Mohon maaf, diulangi kembali Pak, pelan-pelan.
1: Doa sebelum sholat.
4: Doa sebelum sholat biasanya kan ada dulu diajarkan saya tuh kayak baca Allahumma atini hadzurmatuti gitu kan. Ya sebenarnya itu ada apa enggak gitu Pak Ustaz. Yang keduanya mohon dibacakan untuk doa iftitah beserta mananya gitu Pak Ustaz gitu ya.
0: Itu saja.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
1: Tidak ada satupun hadis atau dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW berdoa sebelum sholat. Iya. Maka semua itu diada-adakan Pak. Ya kalaulah itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tentu Rasulullah sudah mengajarkannya. Maka doa-doa yang dibaca sebelum sholat itu ya sama sekali tidak dilakukan oleh Rasulullah. Terlebih hadis-hadis menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis yang disebut dengan hadis al-musyi sholatahu, orang yang tidak becus sholatnya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang ini tentang tata cara sholat, apa kata beliau? Ya idza qumta ila sholati fakabbir. Ya, dalam satu riwayat, idza qumta ila sholah fastaqbil qiblah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, hendaklah kamu menghadap ke kiblat, lalu takbirlah. Rasulullah tidak mengatakan dan tidak mengajarkan kepada orang ini, hendaklah kamu baca doa-doa tertentu atau mengeraskan niat. Ya, tidak ada. Ya, kalaulah itu baik, tentu Rasulullah sudah mengajarkan kepada orang Arab Badawi ini. Ininya. Adapun tentang doa istiftah, ya banyak sekali macam-macamnya. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dan seterusnya. Bapak bisa rujuk buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, dalam kitab beliau Doa dan Zikir. Bapak akan dapatkan di situ banyak sekali macam-macam daripada doa istiftah. Kemudian tentang hadis masalah hadis yang mengusap kepala anak yatim. Ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim seakan-akan ia mengusap ya seluruh anak yatim dari anak Adam semuanya, maka itu juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam ya kitab Al-Mawdu'at, ya kumpulan hadis-hadis palsu. Dan hadis ini kata beliau dibuat atau dipalsukan oleh sebagian orang-orang yang terakhir. Ya. Dan Adz-Dzahabi berkata أدخل على أبي طالب محمد بن أحمد العشاوي. Itu dimasukkan kepada Abu Talib Muhammad bin Ahmad al-Ashawi. Ya, maka dari itu hadis ini dinyatakan palsu. Wallahu'alam. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis di 021-823-6543. Silakan. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
5: Ummu Rahmat di Kepulauan Riau.
0: Ahlan Ummu, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ustaz, ana minta penjelasan apa nama itu, keterangan tentang sunnah dengan sunat itu, Ustaz. Itu aja ya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlus sunnah, Ibu, adalah penamaan ya mereka yang senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ya itu ada mempunyai makna yang umum dan ada makna yang khusus. Adapun makna yang umum, ya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Makanya dikatakan Al-Quran dan sunnah. Ya, sunnah itu adalah ajaran Rasulullah. Ya, baik perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan dan yang lainnya. Itu namanya sunnah. Adapun makna secara khusus, maka disesuaikan dengan disiplin ilmu. Yang masyhur di Indonesia, sunnah itu adalah dengan pengertian ilmu fikih, yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Itu sebetulnya adalah pemahaman atau makna sunnah secara ilmu fikih. Nah, itu yang kemudian dipahami oleh orang Indonesia, bahwa kata sunnah itu artinya tidak wajib. Ya. Maka dari itu, pemahaman ini adalah berarti sangat sempit sekali, gitu. Hanya sebatas seputar makna menurut ilmu fikih saja. Nah, kalau kita mendengar ada orang berkata ahlu sunnah, maka artinya orang yang senantiasa berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu sunnah Rasulullah SAW, bukan orang yang sebatas mengamalkan yang sunnah-sunnah, begitu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ahlu sunnah adalah mereka yang senantiasa berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Ya, makanya Muhammad bin Sirin sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, ia berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad," mereka dahulu tidak pernah bertanya kepadamu tentang sanad. "Falamma waqa'atil fitnah, qulna samu lana rijalakum." Ketika terjadi fitnah, kami berkata, "Sebutkan nama-nama kalian." Fayunzar. Ya, fa in kana min ahli sunnah, lalu kemudian diperiksa kalau ternyata ia termasuk ahli sunnah, maka dia diterima hadisnya. Fa'in kana min ahli bid'ah, kalau ternyata ia termasuk ahli bid'ah, maka tidak diterima hadisnya. Ya, tampak di situ bahwa di zaman Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin itu adalah seorang tabi'in. Ya, beliau hidup di kala para sahabat masih banyak hidup. Dan di situ tampak sekali bahwa ahlu sunnah, ya penamaan ahlu sunnah muncul ketika munculnya ada apa orang-orang yang membela bid'ah. Ya. Maka dari situlah kemudian dibedakan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita angkat kembali satu penanya. Ada Bapak Syahrul di Sumatera Utara. Silakan, Pak.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Saya ini mau tanya, Ustaz. Saya ini selama ini pengajian ikut di Muhammadiyah. Jadi sebetulnya banyak persamaan saya lihat.
0: Baik, inti pertanyaannya, Pak, tanpa disebutkan organisasi ya, Pak ya. Mohon maaf.
6: Ya itulah, makanya saya ingin perbedaannya kayak masalah isbal, jenggot kan, penentuan hari raya, itu aja. Jadi mohon nasihatnya aja lah, gimana yang lebih bagusnya, Pak.
0: Jazakallah khair, Pak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Bapak, ya, kita di dalam mengikuti kebenaran, jangan hanya sebatas terbatas dengan organisasi tertentu, ataupun ya pendapat tertentu atau mazhab tertentu. Ya, kewajiban kita adalah siapa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh para sahabat, ya para tabi'in dan salafus saleh, itu yang kita ikuti tanpa melihat dari siapapun datangnya. Ya. Maka kewajiban kita, Pak, ya jangan kita mengikatkan diri kepada organisasi. Pokoknya ya yang ada di organisasi ini yang harus diterima, ya jangan seperti itu. Sebab seperti itu justru akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti ya orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi yang dibanggakan itu bukan kebenaran tapi nama, bendera, ismu dan yang lainnya. Ya, bukan seperti itu. Justru kita harus berpegang kepada kebenaran. Ya, yang kita junjung tinggi adalah Al-Qur'an dan hadis yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ternyata ya, pendapat suatu organisasi bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis dan pemahaman salafus saleh, wajib kita tinggalkan, tidak boleh kita ikuti. Ya. Nah ini ya, karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya yang mereka tonjolkanlah kebenarannya. Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salehnya. Yang mereka cari adalah kebenaran. Fanatik mereka hanya kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, bukan kepada golongan ataupun organisasi tertentu. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kita angkat kembali untuk selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari pendengar kita, Ummu Laila di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Apakah derajat hadis apabila kamu melakukan dosa, maka lakukanlah pula taubat. Apabila dosa itu dirahasiakan, maka taubatnya juga dirahasiakan. Dan apabila dosa itu terang-terangan, maka taubatnya pun terang-terangan. Disebutkan hadis riwayat Ad-Dailami. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan terang-terangan tersebut itu berarti diumumkan? Dan apakah itu artinya membuka aib atau dosa kepada orang lain? Jazakallah khair.
1: Allah berfirman dalam surat surat At-Taubah ya, Al-Baqarah ya, mengenai orang-orang yang menyembunyikan ilmu, bahwa taubat mereka adalah bukan hanya sebatas taubat tapi mereka juga menjelaskan ya. Demikian pula orang-orang yang berbuat dosa ya, ketika dia salah dalam menyampaikan sebuah keterangan. Dahulu misalnya pemikirannya sesat, ya kemudian dia menyesatkan banyak orang, lalu setelah itu dia bertaubat kepada Allah, maka taubat dia tidak sempurna sampai dia menyampaikan kepada orang-orang bahwa dia berlepas diri darinya dan bahwasanya dahulu pendapat saya itulah salah. Ya, makanya Allah berfirman, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian berbuat islah, kemudian mereka menjelaskan. Ya. Jadi Allah tidak mencukupkan sebatas taubat, tapi mereka harus menjelaskan kembali. Maka orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan dalam artian, ya, ketika dia melakukan dosa itu orang-orang tahu, sehingga banyak orang yang terpengaruh dengan perbuatan dosanya itu, maka taubatnya dengan cara apa? Dia pun harus menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah suatu perkara yang batil. Ya, bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, bahwa itu bid'ah, bahwa itu syirik. Ya, agar dia kemudian melepas diri tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tentang kedudukan hadis itu saya tidak tahu apakah saya boleh. Coba nanti ya. Insyaallah coba akan saya cari insyaallah. Nah.
0: Baik. Demikian alhamdulillah jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis tentang tidak diterimanya salat seorang perempuan yang belum mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Apakah ini benar dan bagaimana derajat hadisnya, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Saya tidak pernah mendengar ya, tentang hadis itu. Yang jelas yang saya tahu, hadis la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai penutup kepala. Artinya, wanita yang sudah haid ketika sholat wajib menutup kepalanya. Wanita yang sudah haid ketika dia sholat, maka wajib dia menutup kepalanya. Maka kalau dia sholat dalam keadaan terbuka auratnya, maka tidak sah. Ya, Dan kemudian hadis itu difahami oleh sebagian ulama bahwa mafhum mukhalafahnya, kalau wanita itu belum haid alias belum balig, maka dia boleh sholat dalam keadaan tidak memakai penutup kepala. Adapun wanita yang tidak pakai jilbab di luar, tapi ketika dia sholat tetap memakai penutup kepala, ialah syak dia diterima apa namanya sholatnya selama ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dosa dia, iya, ketika dia tidak pakai jilbab dan dia kelayapan mempertontonkan auratnya, maka itu terancam dengan api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok yang termasuk dari penduduk api neraka. Lam arahuma qat, dan aku tidak pernah melihatnya. Ya, siapa di antaranya? Nisaun kasyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, kata Rasulullah, mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau surga. Ya, bukan berarti mereka tidak masuk surga sama sekali. Artinya tidak akan masuk surga dalam keadaan mereka itu, ya, tidak diadab dulu. Barangkali mereka tidak akan masuk surga. Artinya, ya, mereka tidak akan masuk surga secara sempurna. Ya, karena ada orang yang masuk surga secara sempurna tidak tanpa diadab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga ternyata dia harus diadab terlebih dahulu. Ya, maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya wallahu alam, tentang hadis yang disebutkan tadi yang saya ketahui, ya, bahwa wanita yang sholat dengan menutup auratnya selama dia ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah itu diterima. Adapun masalah dia tidak memakai jilbab di luar ya setelah sholatnya, maka itu dosa yang akan dia tanggung kelak dan dia akan bawa pada hari kiamat. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah agar Allah memberikan hidayah taufik supaya anak selalu tidak gelisah dan tidak tergiur kepada urusan dunia yang terkadang masih bimbang karena dalam kehidupan keluarga yang masih modern, Ustaz? Jazakallahu khair.
1: Memang ya, kita yang hidup terbiasa dengan kekayaan, terbiasa dengan kemewahan, kemodernan, dan yang lainnya, itu menyebabkan hati kita itu tidak siap untuk apa namanya susah ya. Ketika ternyata ketika kita harus mengikuti sunnah dan ternyata qadarullah ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Rasulullah yang kita biasa melakukannya, ya terkadang kita berat. Ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa terlena. Kita terbiasa dimanja. Kita terbiasa dengan cinta dunia. Maka, ya, jadilah pada waktu itu kita coba jadikan suri tauladan kita Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat yang terbiasa dalam kekayaan dan kemewahan. Yang ternyata ketika iman telah menghunjam di hatinya, ia tinggalkan semua kekayaan itu. Ya. Ya, berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kita tinggalkan kekayaan dalam artian ya seperti Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair memang beliau harus meninggalkan orang tuanya. Ya, dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun antum yang alhamdulillah diberikan kecukupan, kemewahan dan yang lainnya, alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, biasakan diri ya untuk ya, betul-betul taslim kepada Allah. Ya. Untuk ya kita cintai Allah sedikit demi sedikit, kita tumbuhkan ya rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala rasa cinta kepada Allah sudah mengalahkan rasa cinta kita kepada dunia, insyaallah pada waktu itu kita akan apa namanya segera tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjadikan harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah. Kita jadikan harta kita untuk mendulang pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu'alaikum.
0: Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Bapak Andri di Bekasi. Dan beberapa pertanyaan yang sama kita gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah membantah dan menyikapi terhadap seseorang yang memiliki pemikiran bahwasanya negara ini adalah negara kafir yang tidak berhukum dengan hukum Islam karena penguasa yang menghalalkan riba dan berbagai kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, di khususnya di negeri ini, dan bolehnya tidak taat kepada penguasa yang ada. Jazakallahu khair.
1: Pertama, bahwa ya, pendapat seperti ini mirip dengan pendapat kaum Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, di mana mereka menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dan hukum Allah. ya, sehingga mengkafirkan secara mutlak, ya, bahwa orang yang tidak berhukum menghukum Allah maka kafir, ya. Dan dalam kitab-kitab para ulama juga disebutkan bahwa orang khawarij itu tandanya adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Berhukum dan hukum selain Allah itu tidak mutlak kafir. Makanya Abdullah bin Abbas dalam riwayat Tawus dan demikian pula riwayat Ali bin Abi Thalhah dengan sanad yang sahih. Ya, beliau berkata, "Laisal kufru kama yafhamun," ketika menafsirkan firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun." Bukanlah barang siapa yang berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Kata Imam Ibn Abbas, bukanlah kufur di sini adalah seperti yang difahami oleh orang-orang khawarij. Akan tetapi ialah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milatul Islam. Ialah kufur di bawah kekufuran. Nah, kufrun duna kufrin itu adalah dosa besar. Di mana pelakunya kalau menghalalkan dosa dan mengatakan bahwa saya tidak apa-apa berbuat dosa, maka kafir, jelas. Nah, sekarang antum dari mana tahu bahwa pemimpin kita menghalalkan perbuatan dosa? Iya, saya yakin orang yang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan, ya tidak akan mau berbuat dosa. Ya, kenapa dia melakukan dosa? Bisa jadi ada kemungkinan yang pertama mengikuti hawa nafsu. Para ulama semua bersepakat bahwa orang yang berbuat dosa itu karena mengikuti hawa nafsu, maka tidak kafir. Ya, berbeda dengan orang khawarij. Kalau orang khawarij di zaman dahulu, ini memang pemikiran khawarij sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab akidah, ya. Mereka memberikan konsekuensi bahwa tidak mungkin orang yang bermakan riba kalau dia tidak meyakini nyata kalau tidak menghalalkan riba, ya. Sebab kalau dia mengharamkan riba, pasti katanya dia tidak akan makan riba. Ya, tapi masalahnya karena dia menghalalkan riba, akhirnya riba ya dia makan juga, dia pun kemudian ya bahkan membiarkan riba di mana-mana. Ini adalah konsekuensi yang tidak benar. Karena orang yang makan riba bisa jadi apa? Bisa jadi karena dia tahu, sudah tahu itu riba, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Maka dia telah pelaku dosa besar dan tidak kafir dengan ijma para ulama. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Lalu Rasul bersabda, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya, walaupun dia berzina dan mencuri, dan ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berhukum dan hukum Allah pun demikian, dia termasuk dosa besar. Ya, dan menjadi kufur atau kafir pelakunya bila diyakini bahwasanya berhukum dan hukum Allah itu halal, boleh-boleh saja, dan bahwa itu tidak termasuk dosa. Ya, ini pun juga kata para ulama harus ditegakkan padanya apa ya, hujjah. Bisa jadi dia ada syubhat. Dia bisa jadi dia terkena syubhat-syubhat yang ada di pikirannya. Banyak uzur, ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak secepat itu untuk mengkafirkan. Ini dia Najasyi, kenapa tidak dikafirkan oleh Rasulullah padahal Najasyi sudah masuk Islam dan dia tidak berhukum menghukum Allah. Ya. Tapi ketika dia meninggal dunia, Rasulullah tetap mensolatkannya dengan solat gaib. Ya. Dikatakan bahwa Najasyi ya tidak berhukum dan hukum Allah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan dia pun juga tidak solat, dia pun juga tidak zakat, dia pun juga tidak baca Quran. Tapi tetap disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ya akhi, banyak kemungkinan kenapa pemimpin di Indonesia tidak berhukum dan hukum Allah di pemerintahan kita ini. Bisa jadi ada tekanan dari Amerika misalnya. Ya. Bisa jadi karena faktor-faktor lain yang banyak. Maka dari itu tidak semudah itu barangkali ya pemimpin kita melihat tidak semudah itu untuk langsung menegakkan syariat Islam. Ya. Maka dari itu ya akhi, masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang sepele. Oleh karena Al-Qurtubi berkata, babu takfir babun khatir. Aqdama alaihi al-kathir fasaqatu wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu. Ya, bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Banyak orang yang berani mengkafirkan, maka ia binasa. Dan banyak orang yang berhati-hati, ia pun selamat. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dikafirkan memang benar kafir, akan masuk. Tapi kalau dia tidak benar, apa yang terjadi? Roja'a ilaih. Akan kembali kepada yang mengucapkannya itu. Ya. Subhanallah. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz dan penjelasannya. Demikian bagi beberapa penanya yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat berkaitan dengan penuntut ilmu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bagaimanakah sikap seorang penuntut ilmu ketika didapatkan dari ahli ilmu atau gurunya yang dia dapati berbuat atau melakukan satu perkara yang selayaknya tidak pantas dilakukan oleh seorang ustadz atau seorang ahli ilmu, sehingga dengan apa yang dia lihat dia menjadi trauma untuk datang kembali ke majlis itu? Jazakallah khair.
1: Apabila yang dilakukan oleh ustadz itu ya perkara yang sifatnya memang ya tidak layaklah seorang ustadz untuk melakukannya, berupa dosa-dosa besar misalnya. Namun si ustadz itu melakukannya tidak terang-terangan, sebatas ya untuk antara dirinya dengan Allah saja. Kebetulan kita melihat. Maka ya pertama, bahwa kalau kita memang tidak ingin mengambil ilmu darinya, silahkan. Ya karena kita sebagai penuntut ilmu, ya tentunya berusaha untuk mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang memang betul-betul bagi baik agamanya dan istiqomah di agamanya. Tapi aibnya jangan disebarkan. Ya, aibnya jangan disebarkan, terlebih si ustadz itu melakukannya antara dia dengan Allah saja. Kebetulan kita melihat. Ya, sebab kalau kita sebarkan aibnya dia, maka pasti Allah akan sebarkan aib orang itu. Ya, bukankah Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada di dunia dan akhirat. Berarti orang yang tidak menutupi aib saudaranya, berarti Allah pun akan bukakan kedoknya dan aibnya kelak pada di dunia dan akhirat. Nauzubillah. Iya. Yang kedua, kalau kita tahu bahwasanya si ustadz itu adalah orang yang sangat berilmu dan kita sangat butuh ilmunya. Iya. Maka pada waktu itu, kalau memang kita tahu bahwa si ustadz itu melakukan perbuatan antara dia dengan Allah saja, ya tidak terang-terangan, dan kebetulan kita mengetahuinya, maka pada waktu itu afal Islam azani Allah wa iyyakum, ya lebih baik kita ya kondisikan diri seakan-akan kita tidak tahu apa-apa. Tetap kita berusaha untuk ambil ilmu dan manfaat dari ilmunya, karena sayang sekali kalau ternyata kita kehilangan banyak ilmu dari beliau. Kalau ternyata kita tahu bahwa memang beliau ilmunya subhanallah dalam sekali. Nah, ini dia. Ya, maka pada waktu itu seorang murid hendaknya melihat mana yang paling aslah dan paling maslahat. Ya. Terlebih kepentingan dakwah harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi-pribadi. Ini jangan sampai hanya karena ya pribadi atau urusan pribadi akhirnya ya dakwah menjadi rusak gara-gara kita merusak atau menghancurkan bahkan membunuh karakter si ustadz itu di hadapan orang-orang. Ya, akhirnya yang jelek dakwah salah juga. Maka dari itu akhir Islam azanillahu ayakum. Ya, maka dari seorang murid juga hendaknya berusaha untuk bersikap dewasa, bersikap ya untuk jangan sembrono. Coba tanyalah dulu, mintalah fatwa kepada seorang ustadz yang betul-betul ya kuat keilmuannya, ya yang selamat agamanya, barangkali ya dengan bimbingan dari ustadz itu antum tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak dakwah itu sendiri. Nah,
0: baik, jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Pak Yusuf ya?
7: Dengan Yusuf, Pak di Gorontalo.
0: Silakan, Pak.
7: Ya, saya mau tanya Ustaz mengenai zikir sesudah salat. Di sini ada yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada yang tanpa yuhyi wa yumitu. Jadi yang saya mau tanya, zikir seperti ini pasnya di waktu apa? Kemudian yang memakai yuhyi wa yumitu itu pasnya di waktu sholat apa? Karena di sini ada dua zikir di belakang. Kemudian sekedar penambahan yang mengenai hari Asyura tadi. Kenapa orang Syia ini membesarkan juga hari Asyura gitu? Dengan alasan Imam Hussein bin Ali terbunuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Pak Yusuf.
1: Ini Bapak ya, bahwa tambahan yuhyi wa yumit itu adalah tambahan yang sahih. Yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Maka tambahan ini ya tentunya kita amalkan. Adapun riwayat yang tidak menyebutkan yuhyi wa yumit tidak bertabrakan. Kenapa? Karena dalam kaidah ilmu mustalah ziyadatu thiqah ya kubilat, bahwa penambahan perawi yang thiqah itu diterima. Maka pada waktu itu tambahan kita itu kita ucapkan. Dan ini diucapkan ya Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Allahu a'lam. Adapun tentang masalah bahwasanya Bapak Husain terbunuh pada hari Asyura. Maka ya akhi, ya memang orang-orang Syiah menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung. Sementara orang-orang Khawarij ya menjadikan hari Asyura sebagai hari bergembira ria. Adapun di Indonesia ya banyak orang yang mengamalkan hadis palsu tentang keutamaan hari Asyura. Ya barangkali insyaallah mudah-mudahan minggu depan jadi ya, di hari Jumat juga saya ingin membacakan hadis-hadis palsu seputar hari Asyura yang tersebar di masyarakat ya karena memang cukup banyak. Insyaallah ya akan kita bacakan, mudah-mudahan saya tidak lupa. Pada hari Jumat yang akan datang kita bacakan hadis-hadis palsu seputar hari-hari Asyura. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak seperti Syiah, tidak pula seperti Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti halnya yang ditunjukkan oleh dalil di mana di hari Asyura mereka berpuasa seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang di apa namanya dicontohkan oleh para sahabat. Mereka tidak menganggap hari Asyura itu sebagai hari berkabung, tidak pula sebagai hari kegembiraan. Ya, seringkali di Indonesia namanya hari Asyura itu disebut dengan hari anak yatim, hari raya anak yatim ya. Dan ini pun juga tidak ada asalnya dalam syariat ya, karena itu tidak ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
17: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anak. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-cita agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumul hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Ayatun min al-Qur'an. Ayatun min
2: al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: menebar cahaya sunnah. Radio Roja, Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran di lahan Punclut bakal masuk pidana. Lingkungan. Dekranasda wajib bangun kolaborasi perluas pasar produk UMKM. Program kegiatan pelatihan kerja dievaluasi. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan menyeret sejumlah orang ke ranah pidana lingkungan imbas terjadinya kebakaran lahan pembuangan brangkal di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung sudah menyegel lahan tersebut dan pihaknya mengerahkan TNI dan Polri agar tidak ada aktivitas di lokasi sambil menunggu penelusuran selesai dilakukan. Apalagi diduga banyak terjadi transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Farhan memastikan pemilik lahan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelanggar terancam dipidana terkait lingkungan.
2: Sudah disegel, saya bekerja sama dengan aparat, terutama aparat TNI. Kenapa aparat TNI? Karena ternyata banyak sekali transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Transit sampahnya ke sana semua. Nah, bahkan dicurigai terjadi transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Mereka buang sampah ke sana dan bayar ke seseorang di sana. Jadi saya minta Dandim untuk bekerja sama dengan Polsek dan Koramil memastikan hal itu tidak terjadi sambil kami selesaikan pemadamannya. Karena ini bukan yang pertama kali. Jadi sekarang saya kedua, nggak boleh ada apa-apa. Tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada kegiatan apa-apa.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung langsung turun tangan menangani kebakaran lahan di kawasan Cihanja, Ciumbuleuit atau Punclut yang terjadi pada Senin 14 September 2026 malam. Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan mengatakan, pihaknya memeriksa komposisi timbunan sampah ilegal dan potensi gas metana di lokasi yang diduga memicu kebakaran bawah tanah. Selain itu mengumpulkan data dan laporan komprehensif untuk diteruskan kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyelidikan dugaan pidana lingkungan.
3: Peran DLH di dalam upaya penanganan kebakaran ini adalah melakukan identifikasi material sampah yang terkandung di dalam tumpukan sampah ini. Dan selanjutnya apabila di lokasi ini terjadi ada pelanggaran lingkungan hidup akan kami rekomendasikan untuk dilakukan penindakan oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menjaga supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Bandung dan kami berharap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar peristiwa kebakaran di lahan kosong milik warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, diusut tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestaryono mengatakan, kebakaran mengakibatkan kepulan asap tebal yang menyebabkan puluhan warga sekitar terdampak mengalami gangguan pernapasan, asma, hingga sesak napas. Iman meminta polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut karena bisa jadi ada unsur pidana. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka pelaku atau pemilik lahan harus mendapatkan sanksi hukum.
4: Ada beberapa kemungkinan penyebab kebakaran tersebut, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya. Yang dirugikan anak-anak sekolah, ada SMP, SMA, kemudian juga ada warga, ya, semua turun jadi begadang. Sudah 3 hari dan melibatkan semua OPD, kita juga apresiasi sikap gercep ya, dari OPD Kota Bandung. Kedepannya mungkin harus dipoles lain dulu ya, gitu ya, bagaimana pemanfaatan lahan ini. Kalau tidak sesuai, apalagi ditemukan ada unsur pidana, ya mau nggak mau gitu ya, harus diproses.
1: Seluruh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk dan perluasan pasar bagi para perajin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

0: Sa menghadiri rapat kerja daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Kota Bandung. Farhan berharap Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perajin dan pelaku UMKM agar semakin berkembang. Di sisi lain, Farhan juga mendorong produk-produk binaan Kota Bandung untuk memperluas pasar ke daerah lain di Jawa Barat agar pemasaran produk tidak harus selalu berpusat di Kota Bandung.
1: Kami memastikan bahwa Dekranasda selalu hadir untuk membantu perajin dan pelaku UMKM agar naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Jawa Barat.
0: PT Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapabilitas sumber daya manusia atau SDM-nya untuk berinovasi menghasilkan berbagai vaksin baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat, menyusul terus ditemukannya sejumlah penyakit baru. Manajer produk PT Bio Farma, Puspagita Wardani, menyatakan pihaknya harus memiliki peran-peran strategis ke depan yang harus ditunjang oleh SDM mumpuni. Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan menyiapkan program pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar PT Bio Farma tidak hanya dikenal sebagai penjual vaksin, tapi dikenal juga produsen.
2: Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita akan melakukan mapping dulu terhadap kompetensi karyawannya dan bagaimana kinerjanya. Untuk melihat di mana gap sesungguhnya yang kita harus penuhi atau harus kita jembatani melalui program-program pendidikan yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai. Contoh pentingnya pembuatan vaksin baru. Bio Farma harus juga dikenal sebagai perusahaan pembuat vaksin, bukan hanya sebagai trader atau penjual vaksin. Jadi, kita perlu orang-orang dengan kompetensi di bagian research and development.
0: Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pasca ditetapkan 2 aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan korupsi. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, secara terbuka menyampaikan rasa kecewa atas penetapan status hukum terhadap bawahannya tersebut. Program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh pelaku. Sebelumnya, 2 ASN Pemkot Cimahi diduga melakukan korupsi dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun anggaran 2024 hingga 2025. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
3: Oh ya, dievaluasi. Jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Ya, kita malu lah pekerjaan ini. Kan kita untuk kepentingan masyarakat ya.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa'.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: guys.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Buset.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: دورك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله

قيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي

0: لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan pembahasan hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan, bagian yang kedua. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan Anda bisa juga berinteraktif secara langsung insya Allah di sesi tanya jawab nanti. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf 191-192, menyentil otak kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Allah? Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran la li'a'la anfusahum yansurun. Apakah mereka, yang dimaksud mereka orang-orang musyrik, akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Berhala yang mereka sembah, patung, batu, pohon, kuburan, orang, raja, umbah seperti Fir'aun atau Namrud atau penguasa. Mereka tidak

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Mayati di antara keterangan-keterangan yang qat'i tentang batilnya beribadah kepada selain Allah adalah sebagai berikut. Pertama, annahum la yakhluquna syai'a. Faman laysa bi khaliqin kaifa yu'bad? Pertama, sesembahan yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan apapun. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bagaimana dia bisa disembah? Ini pertama. Kedua, annahum makhluqun idh kanu min adamin fa'aujadahumullah. Kedua, mereka yang disembah itu adalah makhluk yang awalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Patung tadinya tidak ada, bahkan manusia yang bikin. Batu tadinya tidak ada, Allah yang mengatakan, dan seterusnya. Ya. Ketiga, annahum la yansuruna abidihim. Mereka tidak bisa menolong para penyembahnya sama sekali, jangankan di akhirat, di dunia saja, patung-patung, pohon, batu, dan seterusnya, gak bisa bergerak, apalagi nolong orang lain yang menyembahnya. Alasan keempat, anna ha'ula'il ma'budin la yastati'una daf'al dharri an anfusihim fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak mampu menolak kemadharatan dari dirinya sendiri. Kalau patung yang lagi diam, kita getok, kita tabok, kita apa-apain, bisa nangkis, bisa menghindar, bisa balik menyerang, enggak bisa berkedip sekalipun tidak. Kalau mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Ini empat hujjah kenapa berhala-berhala itu tidak layak disembah. Oleh Allah disentil nih logika mereka. Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang gak bisa menciptakan, bahkan diciptakan, gak bisa menolong orang lain, bahkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Faedah kedua, annahum la yakhluquna syai'a wa syai'a nakirah fi siyaqin nafi fata'um. Ae syai'un bal kata mu'alif, poin yang kedua adalah mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahasa Arabnya sesuatu itu syai'a. Syai'a dengan tanwin, bukan dengan alif lam. Dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah itu umum, sesuatu. Apa sesuatu itu? Umum, bisa apapun. Terus dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu tidak. Nafi itu kalimat negatif. Ada kata-kata tidak. La yakhluquna syai'a. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun. Kalau huruf nakirah dalam konteks kalimat nafi, maknanya umum. Apa sesuatu itu? Apapun yang besar ataupun yang kecil. Seekor lalat sekalipun tidak bisa mereka ciptakan. Bal bayyinun bal bayyana azza wa jalla ta'fahum. Bahkan Allah menjelaskan di ayat lain tentang kelemahan berhala-berhala. Dalam surah Al-Hajj, 73 Allah menyatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Wa iyaslubuhum dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Do'ufal talibu wal matluba. Hai manusia, telah diberikan kepada kalian gambaran, deskripsi, coba dengarkan, yaitu berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, patung, pohon, batu atau apapun, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun mereka berkumpul untuk itu. Dan apabila ada sesuatu yang dirampas oleh lalat dari diri mereka, mereka tak bisa menyelamatkan sesuatu itu. Umpamanya patung lagi begini, menengadahkan tangannya, disimpan kue di tangannya, datang lalat, menclok di kue itu, dimakan, diambil. Apakah si patung itu bisa mempertahankan makanan yang ada di tangannya? Tutup gitu? Enggak, sama sekali. Tetap aja diam. Jangankan menciptakan seekor lalat, mempertahankan benda yang ada di tangannya yang akan diambil oleh lalat pun enggak bisa. Saking lemahnya. Kata Allah, "Dha'ufat thalibu wal matlub." Lemahlah yang menyembahnya, lemah pula yang disembahnya. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan batilnya menyembah kepada selain Allah. Kedua, Al-Quran surah Fatir ayat 13. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit. Apalagi yang lebih dari itu gitu. Taut, tisu, tisu tipis ya. Ini pipemir itu lebih tipis daripada tisu. Nanti ada penjelasan apa itu qitmir. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna hadhil ayah zakarat adillatan qat'iyatan ala annal mustahiq lil ibadati wallahu azza wa jalla. وَذَلِكَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ لَا يَمْلِكُونَ الْقِطْمِيرَ وَالْقِطْمِيرُ هِيَ قَشَرَةُ الْبَيْضَاءِ الَّتِي تُحِيطُ بِنَوَاتِ التَّمْرِ ثُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ أَقَلَّ مِنَ الْقِطْمِيرِ لِأَنَّ النَّكِرَ فِي سِيقِ النَّفْيِ تَعُمُّ بَلْ إِنَّ النَّفْيَ هُنَا أُكِّدَ. فَهَذَا الْأُمُمْ أَلَّذِي جَاءَ فِي سِيَقِ النَّفِي مُؤَكَّدْ بِمِنْ قَالْ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٌ فَمِنْ زَائِدَهْ يَعْنِي مَا يَمْلِكُونَ قِتْمِيرٌ. Ayat ini menjelaskan dalil qat'i bahwa yang berhak untuk diibadati hanya Allah. Selain Allah tidak. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kitmir. Kitmir adalah kulit yang membungkus biji kurma. Kalau kurma dibuka, dibelah, di dalamnya ada apa? Biji. Biji itu dibungkus oleh kulit tipis. Kulit tipisnya itu transparan, ada kan? Itu qitmir. Jadi setipis itu pun mereka tidak memiliki kekuasaan. Lalu disebutkan lebih tipis dari itu pun mereka tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Karena ketemir dalam bentuk nakir. Min ketemirin. La yamlikuna min ketemirin. Dalam konteks nafi. La yamlikun. Nah maknanya umum, bahkan ditakkid lagi dengan adanya huruf min. Allah tidak menyatakan la yamlikun kitmiro, tapi la yamlikuna min kitmir. Min ini mim zaidah dengan makna takkid. Benar-benar enggak memiliki kemampuan walaupun lebih tipis daripada kitmir. Kitmir itu tadi kulit pembungkus biji kurma. Kalau ada pertanyaan, bukankah ada di antara manusia yang disembah oleh manusia punya kekuasaan seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, mereka disembah bahkan diminta rakyatnya untuk menyembah dirinya. Bukankah memiliki kekuasaan? Ada yang menyanggah begitu. Dijawab, Anna milkahum innama huwa bitamlikillahi azza wa jalla lahum. Tsumma inna milkahum mulkun qasir. Fala yajuzu lil'abdi an yatasarrafa bihadha asy-syai' illa 'ala dhabiti syar'i wa illa kana mu'radan lil'iqab. Dijawab, kekuasaan mereka diberi oleh Allah dan kekuasaan mereka terbatas. Sementara di dunia juga pasti ada masa akhirnya, enggak ada orang yang berkuasa selama-lamanya, pasti mati. Siapa sih yang pernah berkuasa sangat lama? Mana sekarang? Mati sekarang, terbatas. Dan itu juga Allah takdirkan mereka memiliki kekuasaan. Tapi ingat, dalam Al-Quran Allah menyatakan tu'til mulka, kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Semua yang berkuasa, berkuasa atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk si Fir'aun, ya. Kalau tidak dikehendaki, enggak akan berkuasa. Tapi ini menjadi bukti, tidak semua yang Allah kehendaki, Allah cintai, Allah ridhoi. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Seperti berkuasanya penguasa-penguasa jahat. Kejahatannya tidak Allah ridhoi, menyengsarakan rakyatnya. Menyengsarakan rakyat itu tidak Allah sukai, Allah benci. Nabi SAW pernah berdoa.

Rabbi man walla min amri ummati syai'an. Terus farfaqa bihim, farfuq bihim. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku lalu berlemah lembut kepada umatku, maka lemah berlemah lembutlah kepada dia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku lalu memberatkan umatku, maka bebankan beban yang berat kepada penguasa itu. Didoakan oleh Nabi SAW, kalau penguasa itu jahat, maka akan diberikan beban yang dahsyat dalam kehidupan, stres mereka selama berkuasa, apalagi setelah tidak berkuasa. Ada mantan penguasa yang kemudian dipenjara atau bahkan diburu oleh mantan rakyatnya. Ada. Kalau mantan menteri, mantan gubernur, mantan wali kota, bupati, setelah turun dari jabatannya dipenjara, ada banyak. Mantan presiden setelah nggak jadi presiden terus dipenjara, ada. Ada di luar negeri, ada di Indonesia belumnya. Entah akan, entah tidak, Allah SWT. Tapi di luar negeri ada. Nah, doa Nabi SAW, siapa saja engkau anugerahi, engkau amanatkan kekuasaan atas umatku, lalu dia memberatkan, beratkan dia, ya Allah. Tidak semua orang diberi kekuasaan berarti diridhoi oleh Allah, tidak, ya. Jadi Fir'aun diberi kekuasaan. Apa Allah ridho? Tidak. Terhadap tindakan? Ya. Karena itu, maka kekuasaan yang Allah berikan banyak hikmahnya. Setiap penguasa yang jahat diberi kekuasaan banyak hikmahnya. Salah satunya itu azab bagi rakyatnya yang sudah jauh dari ajaran agama Allah. Salah satu azab, sebuah komunitas di sebuah negara yang jauh dari agama Allah, dilanggar aturan Allah, diabaikan hak-hak Allah, Allah azab mereka dengan cara diberi penguasa yang akan menyengsarakan mereka. Itu salah satu di antara hikmah dari kejadian ini. Itulah faedah pertama. Faedah kedua, annal jumlatul fi'liyah indal balawiyyin tufidu tajaddud wal istimrar. Walidha qal ma yamlikuna min qitmir, yakni anna nafya mulkihim mutajaddid wa mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman. Jumlah fi'liyah menurut para ahli balaghah. Jumlah fi'liyah itu kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il. La yamlikuna min qitmir. Yamlikuna ini fi'il mudhari. Di awal kalimat. Kalau kalimat diawali oleh fi'il, fi'il itu kata kerja, disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menurut mubalaghin, ahli balaghah, ahli sastra dalam bahasa Arab, memberi makna tajaddud dan istimrar. Jadi terus-terusan. Maknanya adalah disebutkan nafya mulki mutajaddid mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman. Di setiap waktu, di setiap tempat, manusia tidak bisa selamanya berkuasa. Hanya sementara, di Indonesia hanya 10 tahun. Bisa diperpanjang dengan kelicikan hanya 5 tahun, bisa diperpanjang 2 periode, bisa 10 tahun, bisa di, mau licik mau 3 periode, enggak bisa. Setelah itu sudah turun dari kekuasaan. Jadi semua penguasa tidak selamanya menjadi penguasa. Ada matinya juga kalau toh dia terus-terusan berkuasa. Dan ini makna yang bisa kita ambil dari struktur kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah.
Faidah ketiga, anna minal adillatil qat'iyyah anna haula'il ma'budin la yasma'una du'a'a man da'ahum wa hatta law sami'u fa innahum laysu biqadirina 'ala ijabatihim. Ayat ini pun menerangkan bahwa di antara dalil-dalil qat'i yang bisa diambil dari ayat ini, berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Karena mereka memang tidak memiliki indera, tidak hidup gitu. Ada keyakinan batil lain, bukan patungnya yang disembah. Tapi patung ini sekedar visualisasi dari orang soleh yang dahulu pernah hidup, sekarang sudah mati. Ruhnya itu yang disembah, yang dimintai dengan doanya. Bukan patungnya, kan gitu ya. Patungnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ruhnya yang sudah mati kan orang soleh gitu. Maka mereka yakini bisa karena dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dalam otak mereka. Dan ini yang dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah, kaifa ta'budunahum, kenapa kalian menyembah

Kami tidak beribadah kepada patung, kecuali kalau akan dari kami kepada Allah. Itu benar saja. Para manusia atau orang mati, mereka bisa mengerti kepada Allah sedekat. Itu dia manusia. Ini adalah buatan syirik.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Berhala-berhala yang mereka sembah itu nanti membantah kufur kepada orang-orang yang menyembah mereka, orang-orang yang menyekutukan mereka dengan Allah. Dan ini ada dalam banyak nas dalam Al-Quran. Nanti di akhirat kita pernah terangkan terjadi banyak pertengkaran. Orang bertengkar antara jiwa dan raga ini, orang bertengkar antara diri dengan anggota badannya, bertengkar suami istri dan seterusnya, termasuk bertengkarlah penyembah dengan yang disembahnya. Yang disembahnya nanti mengingkari, kami kufur kepada perbuatan syirik kalian yang menyekutukan kami dengan Allah Azza wa Jalla. Itu diingkari nanti ya. Inilah 4 poin faedah yang diambil dari ayat tadi. Dalil ketiga dari hadis. Dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuh. Faqal kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahu? Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas, Nabi terluka pada waktu perang Uhud. Kepalanya itu berdarah. Dan pecahlah 4 gigi depan beliau. Sambil berdarah, mulutnya berdarah, kepalanya berdarah waktu perang Uhud. Lalu beliau berkata, bagaimana mungkin suatu kaum akan berbahagia kalau mereka melukai nabinya? Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan terluka berdarah-darah, beliau sholat. Di rakaat terakhir setelah ruku, beliau kunut, kunut nazilah. Isi kunutnya melaknat 3 orang yang melukai beliau. Disebut namanya, sebagaimana nanti ada riwayatnya. Bayangkan seorang nabi, dia zolimi, berdoa untuk kecelakaan orang yang mendoliminya di dalam sholat. Gimana enggak makbul ya? Yang berdoa seorang nabi, terus nabi itu didzalimi, padahal doa orang yang didzalimi kan makbul di dalam sholat lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat. Diingkari apa yang dilakukan oleh nabi, ditegur beliau dengan mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun dalam urusan ini. Berhenti. Ini Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128 dan ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari ayat atau hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amalahu minal makanah indallahi azza wa jalla fa innahu la yamliku syai'a. فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَهُوَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَظِيمُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى فَكَيْفَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْبَدُ هُوَ وَلِذَا سَجَّ رَأْسُهُ وَكَسُرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ. Ayat atau hadis ini menerangkan nabi sekalipun kedudukan beliau sangat tinggi di sisi Allah, tapi dia tidak memiliki kekuasaan apapun sampai beliau terluka berdarah-darah gitu. Apabila seorang nabi saja tidak memiliki kekuasaan untuk menolak madarat dari dirinya, para beliau seorang nabi yang agung kedudukannya di sisi Allah, apalagi orang lain. bagaimana akan disembah selain Nabi, padahal Nabi pun tidak disembah dan tidak boleh disembah. Karena itu kepala beliau bocor dan 4 giginya retak. Seandainya beliau bisa memiliki kemampuan untuk itu, niscaya tidak akan terluka. Ini yang pertama. Kedua, fihi raddu ala man rafa'an nabiyya salsan fawqa manzilatihi id innahum yastaghithuna bihi. Di dalam hadis ini terkandung bantahan terhadap orang-orang yang mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang sebenarnya dalam cara, dengan cara istighosah kepada Nabi setelah wafatnya, meminta istighosah itu minta tolong untuk dilepaskan dari musibah, mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Kalau istighosahnya selama beliau masih ada, boleh. Sebagaimana kajian hari Jumat yang lalu, ketika orang-orang munafik mencela, menyakiti, Rasulullah SAW. Mari kita istighosah kepada Nabi SAW. Minta tolong dalam menghadapi orang munafik. Beliau masih hidup, ada. Tapi setelah wafat,

karena berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal selama hidupnya Nabi pun tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan. Luka, kepalanya bocor, giginya juga retak ketika perang Uhud berdarah-darah. Ini menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita. Beliau menyatakan, Qul innama ana basyarum. Katakan oleh Muhammad, aku itu manusia biasa seperti kalian. Terdiri dari darah dan daging. Makan, kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus. Kalau dilukai luka, berdarah. Kalau disakiti sakit. Yuha ilah ya. Kelebihan beliau, beliau diberi wahyu. Sebagai manusia, beliau menikah. Sebagai manusia, beliau tidur. Sebagai manusia, beliau terluka, sakit hati, emosi. Sebagai manusia biasa, beliau pun lupa, bahkan dalam ibadah. Pernah enggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tapi lupa jumlah rakaat atau lupa bacaan? Pernah. Dari lupanya beliau lahir syariat sujud sahwi. Sujud sahwi lahir karena beliau lupa. Salah satu hikmah, siapa yang membuat Nabi lupa? Ya Allah. Allah yang melupakan Nabi dalam sholatnya. Dan ini hikmahnya besar bagi kita. Kalau umpamanya Nabi tidak pernah lupa, kita umatnya pelupa. Nabi umpamanya tidak pernah salah dalam sholatnya, kita salah. Bingung, aduh salah. Kelewat tahiyat awal gimana? Atau ini tiga

yang tidak. Nah, huruf fa tidak ada jeda waktu. Begitu kejadian Nabi melaknat dalam sholat, fa nazala. Turunlah ayat ini. Langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Li anna hadzal amru khatirun wa adzimun. Karena ini perkara besar. Fala yatawana wa la yata'akhir fi tanbih, tidak boleh diakhirkan di dalam memberi peringatan. Karena itu ketika Nabi melaknat orang-orang ini dalam sholatnya, langsung turun teguran dari Allah kepada Nabi yang menyatakan, laisa laka minal amri syai'un, tak ada wewenangmu dalam perkara ini sedikit pun. Nah, diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku' minar raq'atil akhirah minal fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Ibnu Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu melaknat, ya Allah laknat si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan. Tiga orang disebut. Dalam riwayat lain, yad'u ala Sofwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Beliau mendoakan keburukan kepada Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Beliau menyatakan, Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah. Ya Allah, laknat Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Itu disebut namanya tiga-tiganya. Turun teguran Allah. Tidak ada wewenangmu sedikitpun dalam urusan ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi, tiga orang yang namanya disebut oleh Nabi dalam sholatnya untuk dilaknat, dapat hidayah. Masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal sudah didoakan apa? Laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyakiti, membuat terluka Nabi berdarah-darah, didoakan dalam sholat, oleh Allah ditegur Nabi itu. Dan orang yang didoakan laknat itu diapain? Diberi hidayah, taufik masuk Islam dan bagus keislamannya. Karena itu dari hadis ini ada beberapa faedah. Salah satu di antaranya adalah anna hadil ayah nazalat di asbabin muta'addidah. Minha ma sabaqa fi hadis Anas wa minha ma dzakarahuna fi hadis Ibnu Umar, wala mani'a an tunzalal ayah marrah wahidah aqiba asbabin muta'addidah. Hadis ini menjelaskan ayat ini turun karena beberapa sebab peristiwa yang disebut asbabun nuzul. Tadi diterangkan dalam hadis Anas, yang ini diterangkan dari hadis Ibnu Umar, dua-duanya serangkai menjadi penyebab turunnya ayat ini. Kedua, annahu yajuzu lima la'nal annahu la yajuzu la'nul mu'ayyan hatta law kana kafira fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara alaihi rabbuh. Hadis ini menerangkan, ingat, perhatikan ini baik-baik, tidak boleh melakukan laknat mu'ayyan. Laknat mu'ayyan, melaknat secara tertentu ke orang tertentu dengan menyebut namanya. Dan ini berlaku bagi takfir muayyan, tabdi' muayyan. Mengkafirkan orang tertentu, menuduh ahli bid'ah ke orang tertentu, enggak boleh dengan menyebut namanya. Kita punya kode etik di dalam berdakwah.
Antum boleh perhatikan saya ketika menjelaskan. Tak pernah menyebut orang dalam konteks mencela. Tak pernah menyebut organisasi, ormas, golongan, kelompok, dan seterusnya. Kecuali kalau orang itu jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran seperti si Fir'aun.

0: Fir'aun, seperti Abu Lahab, atau oleh hadis Nabi SAW, atau oleh para sahabat, oleh para ulama, okay, kita sebutlah nama mereka dalam konteks mencela atau memastikan. Tapi yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul, kita nggak boleh sebut. Nanti pernah mendengar saya menyebut nama orang dalam konteks mencela? Enggak. Kecuali dalam konteks memuji, suka saya sebut namanya. Tapi dalam konteks mencela enggak. Ini pada etik. Kita hanya menjelaskan perbuatan. Perbuatan ini bid'ah karena begini, begini, begini. Udah enggak pernah seperti si fulan, enggak pernah ya. Seperti si anu enggak. Itu namanya tabdi' muayyan. Muayyan itu tertentu dengan menyebut nama. Nah, yang boleh tabdi' takfir laknat secara mutlak. Mutlak itu hanya perbuatan. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah. Perbuatan ini haram. Perbuatan ini bid'ah. Perbuatan ini terancam neraka. Itu. Tapi tidak berarti otomatis pelaku dari perbuatan itu terkena tuduhan. Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, oh berarti pelakunya ahli bid'ah. Enggak. Orang yang melakukan kekufuran, oh pelakunya berarti kafir. Tidak. Orang yang melakukan perbuatan syirik, oh pelakunya pasti musyrik. Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan. Tapi kita sedang menjelaskan hukum sebuah perbuatan. Adapun memvonis pelakunya itu hal lain. Seperti umpamanya, siapa orang yang memelihara 10 rakaat atau 12 rakaat salat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Lalu ada orang sehari-hari selama tahunan dia menjaga rawatib, langsung kita vonis ini calon ahli surga. Boleh? Enggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya bukan hanya ditentukan oleh satu jenis amalan itu saja, enggak dikalkulasi dengan dosa, dengan amalan lain, gitu tuh. Sama dengan ada ancaman orang yang mabuk neraka. Orang yang berdusta diazab di alam kubur, apalagi di akhirat. Lalu ada yang berdusta, langsung kamu ke neraka. Nggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya itu tidak ditentukan oleh satu dua amalan. Dikalkulasi oleh semua amalan yang lainnya. Jadi memvonis surga neraka kepada pelaku amal baik atau amal buruk itu bukan wewenang kita. Tapi boleh kita mengatakan orang yang memelihara sholat sunnah rawatib dijanjikan istana di surga. Belum pasti dia ke surga. Orang yang berdusta terancam diazab. Belum pasti dia ke neraka. Orang yang mabuk umpama terancam neraka. Pasti ke neraka? Belum pasti. Nanti lihat akhir hayatnya mungkin saja dia tobat gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika melaknat. Tidak, ini karena laknat muayyan, menyebut namanya walaupun dia orang kafir dan sudah menyakiti dirinya. Lalu ditegur oleh Allah azza wajalla. Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan dari orang itu, mungkin tobat. Seperti orang yang dilaknat oleh Nabi, tobat dan masuk Islam dan bagus keislamannya. Sampai berkata mu'alif, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أُولَئِ الْمَلْعُونِينَ قَدْ يُوَفَقُوا لِلْدُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ فَقَدْ حَسُنَ فَإِنَّهَا أُولَئِ الثَّلَاثَ الْمَذْكُرِينَ فِي الْحَدِيثِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ. Mereka, tiga orang yang dilaknat oleh Nabi dalam sholatnya, diberi taufik masuk Islam. Dan ini terjadi. Mereka yang disebut dalam hadis ini Allah anugerahi hidayah untuk masuk Islam dan keislamannya bagus. Jadi tidak boleh kita memfonis orang dengan surga atau neraka selama orang itu hidup, walaupun orang itu nyata-nyata kafir, menentang Allah dan Rasulnya, jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Enggak boleh kita fonis dia pasti ke neraka, enggak boleh. Karena masih hidup. Kita enggak tahu, mungkin dia tobat, mungkin. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampai mau membunuh Nabi SAW. Coba orang yang saat itu melihat Umar sudah mencari-cari mana Muhammad mau saya bunuh. Lalu difonis, dia pasti ke neraka. Ternyata dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada enggak zaman Kiwari yang begitu? Ada. Pernah. Beberapa belas tahun yang lalu ada sebuah film yang dibikin oleh sutradara di Belanda, judulnya Fitnah. Itu film tentang Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril yang digambarkan sebagai orang yang dungu, yang bodoh, gitulah. Sampai orang-orang itu apa? Marah sampai mau dibunuh gitu kan. Apa yang terjadi? Seandainya saat itu dia mati, dia dipastikan ke neraka kalau matinya dalam keadaan kafir. Tapi setelah itu dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Dan dia umroh atau haji, nangis di depan Ka'bah. Kita ada yang menyangka sama sekali bahwa orang itu seperti itu. Ya. Jadi selama orang itu hidup tidak boleh difonis baik dengan fonis ahli surga ataupun fonis ahli neraka. Sedurhaka apapun, sesoleh apapun. Selama dia masih hidup, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya. Yang sekarang soleh, mungkin gak sampai akhir hayat? Belum tentu. Ada yang su'ul khatimah dari kalangan ahli ibadah. Yang sekarang durhaka, pastikah dia mati dalam kedurhakaan? Belum tentu. Mungkin di akhir hayatnya tobat lalu mati dalam keadaan ibadah amal soleh husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli surga, selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah, dia berganti melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Su'ul khatimah. Sebaliknya, wa innar rajula laya'malu bi'amali ahli nar hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira'. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli neraka, sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti durhaka, dia tobat, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Selama orang itu hidup, sekafir apapun, sejahat apapun, semenyimpang apapun, jangan difonis ahli neraka, karena kita tidak tahu hidayah Allah mungkin saja turun. Dan juga jangan kita fonis ada orang soleh, ahli ibadah, akhlaknya bagus, lalu kita fonis pasti dia ke surga. Enggak, kita enggak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut. Ya. Poin terakhir dari faedah dari hadis ini, bayanun. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Idh law kana ya'lamu anna ha'ula'i sayuslimun ma da'a alaihimul la'nah. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib yang akan datang. Seandainya beliau tahu perkara gaib ini, saya beliau tahu bahwa tiga orang ini bakal masuk Islam. Tapi karena beliau tidak tahu, dilaknat tuh di dalam sholatnya. Ya. Andai beliau tahu bahwa orang ini akan masuk Islam, enggak mungkin beliau melaknat. Dan ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang belum terjadi. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kalimat atau poin yang berikutnya akan kita lanjut di Jumat yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon insya Allah di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Abu Omar di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, ada seorang Ustaz atau da'i yang mengatakan akan menuntun jamaahnya masuk surga. Apakah ucapan ini diperbolehkan Ustaz ataukah berlebihan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Subhanallah. Baik, barakallahu fiik. Kalau yang dimaksud menuntun jamaahnya ke surga, maknanya adalah mengajarkan kebaikan kepada mereka, menjauhkan mereka dari dosa dan maksiat. Benar, boleh. Kalau maknanya maksudnya demikian, yuk saya arahkan antum semua agar bisa ke surga bareng-bareng ya. Jauhi dosa maksiat, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarangnya. Itu jalan menuju surga dan tetaplah ngaji. Karena belajar jalan yang mempermudah untuk masuk surga. Kalau niatnya demikian, boleh. Tapi ada tapinya, kurang pantas. Kalau dikatakan, saya tuntun antum agar ke surga. Karena kesannya seolah-olah sayanya sudah pasti ke surga, antum semua saya tuntun. Gitu kesannya. Padahal tak ada dan tak boleh orang memastikan diri ke surga, enggak boleh. Jadi kalau maksudnya adalah menuntun jamaahnya, saya tuntun antum ke surga dalam makna mengajarkan kebaikan yang menyebabkan ke surga, menjauhkan amalan haram yang bisa menghalangi surga, boleh. Tapi kurang pantas dikatakan akan aku tuntun kalian ke surga. Tapi ini yang paling parah, kalau maksud perkataan itu saya sudah pasti ke surga, karena saya tahu jalannya. Makanya yuk saya tuntun kamu semua ke surga seperti saya. Itu takabur, itu ujub, itu sudah memvonis dirinya sebagai ahli surga. Nggak boleh. Bercita-cita ingin ke surga ya harus. Berupaya untuk masuk surga wajib. Berupaya untuk menjauhkan amalan-amalan yang menghalangi kita ke surga ya harus. Tapi memastikan diri saya sudah menjalankan semua kewajiban, saya juga sudah menjauhi semua dosa dan maksiat. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya lakukan. Jangankan yang haram, yang makruh pun saya tinggalkan. Saya mau pasti ke surga. Itu enggak boleh. Itu ujub namanya. Ya. Lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu oleh Allah diterangkan. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah.

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Kita bisa upayakan maksimal melihat dalil hadis. Oh, cara sholat Nabi begini kita ikuti. Bagaimana dengan kekhusyuan? Kurang, belum tentu 10% dari sholat kita khusyuk gitu. Padahal orang yang tidak khusyuk diancam. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Yang tidak khusyuk diancam azab. Makanya para sahabat zaman dahulu setelah mereka beribadah takut. Takut apa? Takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya di ibadah yang berikutnya mereka berupaya lebih baik. Introspeksi mereka apa kekurangan ibadah tadi ditutupi. Kesalahannya apa? Tidak diulangi, diperbaiki. Maka ibadahnya lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi kalau orang sudah, wah ibadah saya sudah kayaknya diterima. Ujub pertama ya. Yang kedua, tidak berupaya memperbaiki lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga tadi, yuk siapa yang mau ke surga saya tuntun. Itu ujub, itu takabur. Maka tidak boleh, semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih pertanyaan lewat pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi dan juga penanya yang lainnya bertanya terkait dengan meminta kepada Rasulullah syafaatnya Ustaz agar ditolong pada hari kiamat. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan berdoanya apakah termasuk yang disyariatkan? Mohon jawabannya Ustaz. Tafadhol.
2: Baik, barakallahu fiik. Kita semua amat sangat menginginkan dapat syafaat, termasuk terutama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan amalan-amalan yang membuat kita akan dapat syafaatnya. Apa saja amal pertama ini secara umum? Ikuti sunnah beliau. Ikuti contoh-contoh teladan beliau dalam segala aspek. Aspek tauhid, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, semuanya. Itu yang pertama. Kedua, jauhi kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan menambah-nambah, mengurang atau merubah-rubah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti terusir dari telaga beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haud, tentang telaga, umatnya semua minum. Siapa yang meminumnya walau seteguk akan kehausan sampai mereka masuk surga. Tapi ada sekelompok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh para malaikat. Nabi sampai berteriak, "Haulai ummati, mereka itu umatku, kenapa diusir?" Apa jawabannya? Li annaka la tadri man ahdathu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan berupa ibadah oleh mereka itu setelah kamu tiada. Sepeninggalmu mereka itu menambah-nambah agama lo. Makanya diusir dari telaga. Jauhi kebid'ahan. Ketiga, banyak-banyaklah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat yang diajarkan oleh beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, innallaha amarona an nusalli 'alaika. Kaifa nusalli 'alaika?" Ya Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam qul, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad." Katakan olehmu, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad." Ini yang diajarkan. Atau baca salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat dalam sholat kita. Itu yang diajarkan. Jangan sampai sholawat yang diajarkan oleh Nabi ditinggalkan, sholawat bikinan orang didawamkan. Ya, ini keliru. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya petunjuk Nabi, bukan petunjuk manusia yang lain. Karena nanti di alam kubur, di hari kiamat, kita akan ditanya tentang siapa yang kamu ikuti. Ma taqulu fir rajul ladzi bu'itsa ilaikum? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanya loh. Enggak ditanya orang lain, enggak. Ya. Dan itu salah satu konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, terutama malam Jumat, hari Jumat, silakan bersolawat ya. Terus ketika azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar azan muadzin, maka ikuti perkataan yang dikatakan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah kamu kepadaku. Terus baca doa Allahumma rabbaha tidak ditama dan seterusnya. Siapa yang demikian halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku. Itu diantara beberapa amalan yang mengundang turunnya syafaat. Salah satunya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku umat yang peroleh syafaat Nabi-Mu. Berdoanya kepada Allah. Adapun kalau meminta syafaat dengan cara berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haram, tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Kalau kita ingin syafaat Nabi, berdoa, ya Allah, limpahkan syafaat Nabi-Mu kepadaku, gitu. Tapi kalau berdoa, ya Rasulullah berikan syafaat-Mu kepadaku, berarti berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah, dan ini syirik, tidak boleh ya. Jadi boleh kita meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berdoa, tapi memintanya berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Riswati di Pamulang.
3: Baik, silakan, Ibu.
4: Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini kan selalu berpositif thinking kepada manusia, tapi ternyata manusianya yang saya percaya selalu mengkhianati kepercayaan saya. Saya dihinakan, bahkan apa, nyawa saya nyaris melayang, dan mereka melakukan kurang ajar di atas kurang ajar, dan mereka rata-rata menghinakan saya lah intinya, karena kekurangan saya. Jadi saya itu berdoa, bersumpah, saya enggak, semoga mereka itu mengalami kelemahan seperti saya, dan saya enggak mau memaafkan dia, Pak Ustadz.
3: Baik, pertanyaannya Ibu?
4: Ya, bagaimana dengan doa sumpah saya ini, karena saya sangat-sangat sakit hati yang mendalam atas kezolimannya mereka, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Iya. Barakallahu fiik. Ibu, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla dalam menerima kezoliman orang. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, apapun bentuk kezolimannya, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, atau dipukul, atau difitnah, digibahi, apa yang harus kita lakukan? Syariat memberi 3 opsi. Kalau kita dizolimi, Opsi pertama, boleh kita membalas kedzaliman orang dengan kadar kedzaliman yang sama. Boleh. Tidak boleh lebih. Orang mengatai kita monyet. Kita balik, kamu yang monyet. Boleh? Boleh. Jangan lebih, orang mengatakan kita monyet, kita bilang kamu King Kong. King Kong lebih besar daripada monyet. Orang bilang kepada kita kadal, kita bilang buaya. Oh, itu lebih, buaya lebih gede daripada kadal. Allah berfirman, "Famani tada alaikum fa tada alai fa famani tada alaikum fa tadau alai bimitsli ma tada alaikum." Siapa orang yang jahat kepadamu, balas oleh kamu kejahatan mereka dengan kadar keburukan yang sama. Boleh, tapi tidak boleh lebih. Ini hanya dibolehkan. Jadi kalau mereka menghina, kita balik hinaan mereka dengan kadar hinaan yang sama. Itu pertama. Opsi kedua ini yang lebih baik. Memaafkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maafkan. Maafin, memberi maaf ini ciri orang bertakwa. Allah berfirman, wal kadzimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah, memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Kemuliaan orang yang memberi maaf ini akan Allah angkat tinggi-tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, mazadal amdu bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali bertambah mulia, bertambah terhormat. Apa makna memaafkan? Makna memaafkan adalah tidak memberi balasan atas kejahatan orang walaupun mampu membalas. Kalau mau balas bisa, tapi enggak deh. Itu memaafkan walaupun hati dongkol. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Ini yang terbaik. Tapi ini berat, enggak sembarang orang bisa. Orang kalau disakiti rata-rata dendam, ingin membalas, ya enggak? Jadi hanya orang spesial. Makanya Allah menyatakan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan ini maksudnya membalas keburukan dengan kebaikan enggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ini yang terbaik. Boleh enggak kita ingin membalas tapi tidak mampu, tidak bisa? Kalau memaafkan, bisa, tapi tidak membalas itu memaafkan. Sekarang kita ingin balas, mengamalkan ayat famani tada alaikum fa'tadau alaihi bimithli ma'tada alaikum. Orang yang jahat, balas lagi dengan kejahatan yang sama. Kita ingin balas, tapi tidak mampu. Apa akibatnya? Akibatnya kita mendoakan keburukan bagi mereka. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Walaupun ini tidak afdol. Boleh? Boleh. Dan doa orang yang didzalimi makbul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang didzalimi mustajab walaupun dia orang durhaka. Jadi kalau kita didzalimi mau balas enggak bisa, enggak mampu karena lemahnya kita, kuatnya mereka, minta kepada Allah yang Maha Kuat. Nah, apalagi umpamai kita punya kekurangan, orang lain menghinakan kita karena kekurangan kita. Aduh, ini bahaya loh. Walaupun tidak didoakan, itu kekurangan yang kita miliki nanti akan dia alami loh. Termasuk ikhwah, kalau kita melihat orang lain terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan salah, jangan dicela karena dosanya, jangan. Karena apa? Nanti berbalik kita terjerumus ke dalam dosa yang dia terjerumus ke dalamnya dan kita menghinakannya atau mencelanya. Tapi kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma abtalaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Itu yang harus kita lakukan. Suatu saat Abu Darda radhiyallahu an melihat ada seorang pemuda melakukan kesalahan dosa dicela oleh teman-temannya. Oleh Abu Darda itu ditegur lalu diberikan ilustrasi. Bagaimana sikap kalian kalau teman kalian ini menyebur ke sumur karena kelalaian dia? Sumurnya sumur di sana, di Arab. Dalam dingin gitu. Puluhan meter. Nyebur ke sumur. Apa kalian akan menyelamatkannya atau akan mencela karena kelalaian? Oh, pasti akan diselamatkan. Begitu juga dia. Dia terjerumus ke dalam dosa itu sama dengan terjerumus ke dalam sumur. Jangan dicela dulu. Selamatkan dulu. Setelah diselamatkan, baru diberi nasihat. Kalau umpama yang lagi nyebur ke sumur, kenapa kamu sampai nyebur ke sumur? Tadi saya main HP sambil jalan. Makanya ya, lain kali kalau main HP, dicela dulu. Bukan itu yang dia butuhkan saat itu. Nanti setelah selamat, selamatkan dulu, naik ke atas, lalu tanya kenapa. Oh, karena main HP, lain kali jalan jangan sama. Dia akan nerima. Sudah selamat. Jadi kalau ada orang terjerumus dalam dosa, jangan dicela. Kamu fasik sih, kamu enggak pernah ngaji sih, kamu mata duitan sih, dicela dulu. Nah, ini enggak boleh. Nanti kita terjerumus ke dalam dosa yang sama, ya. Nah, jadi kalau ada orang lain yang terjerumus ke dalam dosa lalu dicela, dia akan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Begitu juga kalau kita melihat kelemahan kekurangan orang lain lalu kita cela, maka kita akan terjerumus ke dalam kelemahan yang sama. Nah, ibu tadi punya kelemahan. Walaupun tidak disebut apa, orang mencela dia karena kelemahannya lalu berdoa, itu akan kena itu loh. Boleh secara syar'i? Boleh, walaupun tidak afdol. Ya. Saya hanya berharap ibu tadi dianugerahi kesabaran, ketabahan, kesolehan. Semoga kekurangan-kekurangan ibu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dan semua hinaan-hinaan mereka itu akan menjadikan penyebab ibu dimuliakan dunia dan akhirat. Ya. Cukup ya, sampai di sini aja. Insya Allah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini dan juga membimbing di sesi tanya jawab ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda para sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Anda dapat menyimak kembali nasihat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Robmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ida ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini.
3: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungi?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

يبونون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا.

في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.

يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيت

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.

0: dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
3: Sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takut.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: La yushrikuna bi syai'an.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan makhluk.

0: يشرك بالله
1: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: رؤيا TV سلامة لرحمة القرآن dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya, yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ma'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
1: Nikmat berada dalam bimbingan ilmu, termasuk yang masih dalam pembahasan kita, ya poin 110, yaitu larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Di mana fenomena tersebut ya pada zaman sekarang tentu dengan fakta yang ada banyak seruan-seruan jahiliyah, fanatisme golongan, kesukuan, ya kelompok dan lain sebagainya. Maka hal itu di dalam agama Islam dilarang ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, al-fakhru fil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal-istisqa' bin nujum wa niyahah. Rawahu Muslim dari Abu Malik Al-Sya'ari. Ada empat perkara pada umatku termasuk perkara jahiliyah di mana mereka susah untuk meninggalkannya. Yang pertama, bangga dengan nenek moyang. Ya, yang kedua yaitu mencela nasab. Yang ketiga minta hujan dengan bintang. Yang keempat niyahah yaitu meratap. Ya. Dan dalam pembahasan kita di sini ya pada poin 110 dibawa oleh penulis ya dalam bab muharramat di sini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Sebelum kita lanjutkan poin-poin tersebut, saya ulang hadis itu di mana di dalam hadis ini kita dapat penjelasan bahwa ada seorang muhajirin yang bernama Jahjah bin Qais ya Al-Ghifari, disebut dalam keterangan para ulama sebagai la'ab atau mazzah, orang yang suka bercanda. Ya. Barangkali candaannya dia membuat pertikaian karena disebutkan dalam riwayat Muslim iktatalah ya gulaman minal muhajirin wal ansar saling bertengkar ya. Dengan candaan pertama mukul bagian belakang ya seorang sahabat Ansar yang bernama Sinan bin Wabarah Al-Juhani. Sahabat Jahjah ini, sahabat muhajirin Jahjah bin Qais Al-Ghifari, nepok ya, nabok dengan tangan atau kakinya bagian belakang. Dia tersinggung, ya. Maka kemudian sahabat Ansar ini, ya siapa namanya? Sinan bin Wabarah Al-Juhani teriak, ya. Dengan suara lantang, ya. Ya lal ansor, ya lal ansor, wahai kaum ansor, bantulah saya. Dibalas juga sama muhajirin tadi, ya lal muhajirin. Wahai muhajirin, ya lam sini lam lil istighosah itu minta pertolongan. Setelah Nabi mendengar hal tersebut, Nabi mengatakan, mabalu da'wal jahiliyah. Bagaimana ini seruan jahiliyah seperti ini? Ya. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa sahabat Ansor apa nubok atau mukul sahabat muhajirin tujuannya bercanda awalnya akhirnya jadi ketersinggungan karena nubok atau mukul meskipun bercanda bagian belakang meskipun tidak keras itu sangat menyinggung ya sangat menyinggung akhirnya saling teriak dengan suara yang lantang. Yang satu, sahabat Ansar memanggil, ya lal Ansar. Yang muhajirin, ya lal muhajirin. Nah, Nabi benar itu matan mabah ludak wal jahiliyah. Suruh tinggalkan. Indah hamuntinan. Yang akhirnya didengarkan, didengar oleh siapa? Para munafik, tokoh munafik, ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Mereka melakukan itu. Akhirnya dia mengatakan kalau kita pulang ke Madinah nanti orang yang mulia akan mengusir orang yang tercela. Maksudnya dia yang mulia, Nabi Muhammad yang tercela. Ini para jamaah, ya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, ya, lafaz dan yang dibawa di sini lafaz Bukhari bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan kunna fi ghazatin qala Sufyan marrah fi jaishin fa kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar fa qala al ansari ya lal ansar wa qala al muhajiri ya lal muhajirin fa sami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu da'wa jahiliyah qalu ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinah fa sami'a dhalika Abdullah bin Ubay faqala fa'aluha amma wallahi la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azmu minha al-adhal fa balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqama Umar faqala ya Rasulullah da'ni adrib unuqa fa hadha al-munafiq faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'hu la yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu akhrajahu al-Bukhari. Ya. Jabir berkata, kami berada dalam satu perangan, yaitu perang Bani Mustalik. Ya. Sufyan berkata di lain waktu, yaitu dalam satu pasukan. Lalu seorang dari muhajirin yang namanya Jahjah bin Qais Al-Ghifari di kasa'a, pukul bagian belakang kaki. Ya. Maaf ya, bagian pantat. Nah itu. Itu buat tersinggung. Sahabat Ansor ketika diperlakukan begitu, teriak dengan suara kencang, ya lal Ansor, ya wahai, kaum Ansor, tolong saya. Gitu. Nah, dibalas lagi sama Jahjah ya, bin Qais Al-Ghifari. Wahai muhajirin, hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa ini dakwah seruan jahiliyah seperti ini? Ini menunjukkan celaan, tercela. Lalu para sahabat memberikan alasan, wahai Rasulullah, ada seorang dari muhajirin yaitu Jahjah bin Qais Al-Ghifari, ya, nabok bagian belakang dari seorang muhajirin, dari seorang Ansor, yaitu namanya Sinan bin Wabara Al-Ansori. Ya. Lalu Nabi bersabda, tinggalkan itu, seruan seperti itu. Karena itu merupakan muntinah, bau busuk, ya, perkara yang jelek. Kemudian didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik ini memanfaatkan situasi, ya, ketika terdengar seruan-seruan jahiliyah, kesukuan, ya, makanya kalau diangkat kesukuan, diangkat ke kelompok-kelompok, ini sangat rentan bagi orang asing untuk bisa masuk ke dalamnya untuk adu domba, ya. Sekarang kecenderungan untuk menonjolkan kesukuan itu sangat kental nih. Yang nantinya berbangga-bangga. Dengan apa? Prestasi nenek moyang. Wah, dulu nenek moyang kami pahlawan. Dulu nenek moyang begini. Ya. Akhirnya saling apa? Saling klaim satu sama lain. Nah, ini dimanfaat oleh orang apa? Orang munafik. Ya. Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dia mengatakan fa'aluha. Mereka melakukan itu demi Allah. Kalau nanti orang yang mulia pulang ke Madinah akan mengusir orang yang tercela. Sampai kepada Nabi hal tersebut. Lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya untuk nebas leher orang munafik ini. Apa kata Nabi? Biarkan. Ya, sehingga para sahabat atau orang-orang tidak berbicara, tidak menganggap bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, ini dalam lafaz Bukhari, ya. Kemudian dalam lafaz Muslim, ya, itu disebutkan iktatala, ya, Jabir bin Abdullah, Muslim, iktatalah gulaman gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar. Panadal muhajir abil muhajirun yalal muhajirin wa nadal ansari yalal ansar. Fakharaja Rasulullah faqala ma hadha da'wa ahlil jahiliyah. Qalu la ya Rasulullah illa anna gulamaini iktatala fakasa'aduhuma al-akhar. Qala fala ba'sa wansur rajul akhahu zaliman aw matluman. In kana zaliman falyanhahu fa innahu nasr lahu nasrun wa in kana madluman falyansurhu, rawahu Muslim, dan yang lainnya. Ada dua pemuda saling bertengkar, ya, pemuda dari Muhajirin dan dari Ansor. Orang pemuda Muhajir atau Muhajirun mengatakan, ya Muhajirin, tolong saya. Nah, yang Ansor mengatakan, ya Ansor, tolong saya. Rasulullah lalu keluar dan Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa ini seruan jahiliyah seperti ini? Ya. Lalu para sahabat memberikan alasan, tidak ya Rasulullah, kecuali dua gulam, dua anak muda, keduanya saling bersih tegang, saling bertengkar. Ya, salah satunya itu nabok, nendang dengan tangan atau dengan kaki bagian belakang yang lainnya. Nabi bersabda, fala ba'sa. Ya, tidak mengapa. Di sini maksudnya, untuk memanggil Ansor dan Muhajir itu lafaz syar'i. Pada asalnya tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah ketika dipahami, digunakan untuk seruan-seruan yang membela kesukuan, membela golongan, mengatasnamakan golongan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ta'assub itu seruan ya untuk membela temannya, kelompoknya tanpa memandang benar atau salah. Itu ta'assub. Ya. Seperti sekarang ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, ya. Ini para jemaah. Maka Nabi mengatakan, hendaklah seorang menolong saudaranya yang dolim atau yang didolimi. Kalau dolim, tahan dia, larang dia dari kedoliman. Kalau yang didolimi, ya tolong dia. Itu. Ya. Dari keterangan ini, ya, sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, ada beberapa poin yang jadi pembahasan kita. Yang pertama, definisi asobiyah, ya, yaitu ajakan atau seruan seseorang untuk menolong kelompoknya, ya, dan tidak peduli apakah benar atau salah. Yang penting tolong kelompoknya. Itu asobiyah. Ya. Yang kedua, larangan ta'assub, meskipun bercanda, ya, seperti tadi ini. Kita sudah bersatu. Negara ini sudah bersatu. Ya. Nah, ya. Jangan dipecah-pecah. Akhirnya kalau diangkat kelompok-kelompok, mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya. Padahal pada hakikatnya ketika satu daerah, ya, satu suku, satu kabilah memiliki adat tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka agama Islam menjunjung tinggi adat itu. Ya. Apa dalilnya? Ya banyak. Di antaranya Allah berfirman, wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Perintah dengan uruf, dengan adat. Ya. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah juga berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian, mereka itu dengan ma'ruf, dengan uruf, sesuai dengan uruf, adat. Ya. Ketika Hindun mengeluh tentang pelitnya Abu Sufyan, Nabi bersabda, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil untukmu dan anakmu secukupnya, sesuai dengan uruf, dengan kebiasaannya. Artinya, al-adah muhakkamah, malam tukhalif asyara, adat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kata orang. Ya. Dengan demikian, tidak perlu yang namanya ta'assub. Bahkan yang namanya saling menghormati adat istiadat selama tidak bertentangan syariat. Nah, ada sebagian menutup kepala dengan udeng, ada sebagian dengan belangkon. Enggak ada masalah jika adatnya seperti itu. Sehingga yang namanya sorban, ya, sorban atau imamah ya dipakai Nabi, itu bukan sunnah pakai sorbannya, tapi menutup kepalanya. Adapun imamah itu adat istiadat orang Arab. Ya. Mas Saudi beda, orang Yaman beda. Sama tutup kepala, sama juga kain kalau kita bilang sorban, tapi ada warna yang hitam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang makainya juga beda. Ya. Ya, yang sunnahnya untuk nutup kepala itu para jemaah. Ya, jadi adat itu yakinlah tidak akan terganggu ya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan juga sebagai orang Islam, ya tentu saja pegangan utama adalah agama Islam. Nanti kita misalkan fanatik agama itu harus. Ya. Kemudian poin ketiga yang sekarang menjadi pembahasan kita. Tercelanya asobiyah. Nah ini sudah ya kemarin nih. Tercelanya asobiyah. Ya. Dimana ketika Nabi mendengar orang sahabat Ansor dan Muhajirin bertikai, ya alal Ansor, ya alal Muhajirin. Nabi mengatakan, ma balu dakwah jahiliyatin. Bagaimana ini dengan seruan jahiliyah? Nah ini menunjukkan apa? Celaan. Karena disifati dengan jahiliyah. Ya, jahiliyah itu tercela. Da'waha fa'innaha muntinah. Ya. Muntin, ya. Muntin itu bau busuk, bangkai. Jelek, khabis, kata Ibnu Hajar, perkataan jelek. Ya. Ini menunjukkan semuanya adalah tercelanya. Ya. Kemudian sekarang kita membahas poin yang keempat. Ancaman bagi yang fanatik terhadap golongan. Ya. Terhadap golongan. Ini para jemaah. Ya. Pertama, diantaranya hadis yang menunjukkan tercelanya adalah hadis Jundub bin Abdullah, riwayat Imam Muslim nomor 1850. Man kutila tahta royatin ummiyah yada'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqit latun jahiliyatun. Barang siapa yang terbunuh ya di bawah bendera Ummiyah ya. Yaitu apa Ummiyah di sini Asobiyah menyeru kepada fanatik kelompok golongan atau menolong kelompok golongan maka matinya seperti matinya jahiliyah. Nah ini ancamannya ya. Ancamannya dikatakan seperti apa? Mati jahiliyah. Oleh sebab itu, yang masuk kepada apa? Menegakkan agama Allah adalah orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang membela kelompok, membela golongan. Tapi yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar tinggi dan mulia. Itulah yang termasuk fisabilillah. Ya, sebagaimana hadis Abi Musa al-Asy'ari, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan fa rafa'a ilayhi ra'sa faqala ma wa ma rafa'a ilayhi ra'sa illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Ya, akhrajahu al-Bukhari nomor 123, Muslim nomor 1904 dari Abi Musa al-Asy'ari. Ada seorang badui datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berperang di jalan Allah? Sesungguhnya ada di antara kami berperang karena kemarahan. Ya, kemudian berperang untuk membela Hamiyah, yaitu Asobiyah, fanatik, golongan. Lalu Nabi mengangkat kepala kepadanya, ya, dan berdiri serta berkata, Nabi bersabda, barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu yang tinggi, maka itulah fisabilillah. Ya, mengkotala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fisabilillah. Ya, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berperang sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan membela golongan, bukan membela suku. Karena sudah seperti itu, biasanya rebutan kekuasaan setelah itu. Ya. Kalau membela agama Allah, maka akan terjaga untuk rebut kekuasaan. Ya. Karena zaman sekarang, orang selalu hitung-hitungan. Ya. Ujung-ujungnya apa? Bagi hasil. Hasil, kue kekuasaan. Nah itu. Nah oleh sebab itu para jemaah, di dalam agama ini ya, keikhlasan dalam berjuang menjadi tuntutan utama dan pertama. Ya. Termasuk kita untuk ilmu itu fisabilillah man kharajah ya, litalabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Dihasankan oleh sahabatnya hadis ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa yusiba bihi 'aradun min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Rawahu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk meraih wajah Allah, dan dia tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, aroma surga pada hari kiamat. Ya. Oleh sebab itu, ketulusan dan keikhlasan di sini menjadi ukuran yang sangat penting, utama dan pertama. Bukankah tiga orang ya, dalam hadis yang panjang, pertama dihisab, pertama dimasuk neraka. Yang pertama orang berperang, tujuannya untuk disebut sebagai pemberani, dimasukkan neraka. Yang kedua orang belajar ilmu dan baca Quran, ingin disebut qori atau alim, dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan dengan hartanya, ingin disebut sebagai dermawan, dimasukkan dalam neraka. Ya. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa minta pertolongan Allah, diantaranya dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya. Ketika mengatakan kepada siapa Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dhabi bin namal. Waladi nafsi biadih. La syirku akhfa min dhabi bin namal. Ala adunuka ala syai'in idha falatahu dhabanta qalihu wa qatiruhu. Qul Allahumma ini a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Rahu Abu Ya'la dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Abu Bakar, kesyirikan bagimu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kesyirikan bagi kalian itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepada kamu? Ya. Sesuatu jika kamu lakukan akan hilang sirna sedikit banyaknya kesyirikan itu. Baca, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima ala a'lam. Sehingga kita terhindar dari tujuan-tujuan yang bukan untuk Allah. Ya. Seandainya terjatuh, Allah Ta'ala tolong diampuni dengan doa tadi, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Nah, di sini, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tadi yang saya sampaikan, yang berada di jalan Allah adalah yang membela agama Allah.

fanatik agama, fanatisme agama adalah yaitu dia mengatakan hanya Islam yang benar, yang lain tidak benar, yang lain salah. Kamu jangan fanatik, Islam memang benar, yang lain belum tentu salah. Ada tidak ungkapan begitu? Ada. Maka itu ketika orang mengatakan ya hanya Islam yang benar, dia tidak fanatik, gak fanatik agama yang benar seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Ya. Dan tidaklah ahli kitab itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena adanya bagian bainahum, yaitu pedengkian. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sariul hisab. Barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Inna dina indallahil Islam. Memang fanatik kepada agama harus. Ya, dengan pengertian, yang benar hanya Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina inna itu apa? Ada itu taukid. Kalau misal seorang mengatakan, Muhammad adalah guru. Itu biasa. Ya. Jadi selain guru dia jualan. Atau ngompreng yang lain. Tapi ketika mengatakan inna Muhammadan mudarrisun, sesungguhnya Muhammad adalah guru, berarti dia memang profesinya hanya guru saja. Muhammad itu seorang guru, benar-benar seorang guru. Ya. Ini demikian, inna dina, sesungguhnya agama. Inna di sini ada taukid, harful nasab, ya, yang bisa menasabkan isim inna dina. Nah, isimnya ad-din, ya. Ah, khabarnya apa? Khabarnya jumlah ismiyah, inna dina indallahil Islam. Ya, jumlah ismiyah terdiri dari apa? Khabar dan mubtada. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, kalau ada khabar yang didahulukan, ya, itu namanya apa? Lil hasr, pembatasan. Ya, misal Muhammad fil masjid. Muhammad ada dalam masjid. Bisa jadi ada yang lain, ada Umar, ada yang lain. Tapi kalau fil masjid Muhammad, di masjid Muhammad berarti hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama itu hanya Islam di sisi Allah. Indallah ni khabarnya muqaddam, mubtada muakhir. Jadi khabar, ya, khabar jumlah ismiyah wal khabar, ya, minal khabar wa mubtada, ya, fi mahali raf'in khabarun inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, ya, hanya Islam di sisi Allah. Berarti yang lain tidak. Yang tidak. Nah, bukan berarti ini fanatik yang negatif. Karena sudah Islam. Dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah falan, ya, dan di sini listimror, ya, yang artinya tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imran 85. Karena banyak ungkapan dari orang Islam itu sendiri, Islam memang benar, yang lain belum tentu salah. Ya. Ini para jamaah. Ya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ya, untuk celaan kepada orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Ya. Dan juga mencela orang yang mengatakan Isa al-Masih anaknya Allah. Surat At-Taubah 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah.

0: Allah anna yufaku. Ini celaannya. Yahudi Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, Nasara mengatakan Isa al-Masih anaknya Allah. Itulah ucapan-ucapan dari mulut-mulut mereka. Ya. Ya. Ucapan dari mulut mereka. Perkataan yang mengada-ngada seperti itu. Ini semua adalah celaan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas. Jadi ukurannya Quran. Nah, tapi tidak perlu mengatakan pada orang, kamu begini tidak perlu. Tapi sebagai sebuah keyakinan. Dan jangan mencela ya, orang-orang yang menyembah selain Allah yang bisa menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ya. Allah berfirman, jangan kalian mencela. Dalam surat ya, Al-An'am 108. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru selain Allah, yang menyebabkan mereka menyeru apa mencela Allah tanpa ilmu, dengan permusuhan tanpa ilmu. Itu pertama, ya. Dan yang namanya toleransi dalam beragama adalah ya lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Nabi sendiri berhubungan dengan Yahudi, ya, di antaranya beliau pernah punya apa namanya, ya, punya hutang, ya kan, nah, pada Yahudi. Kemudian beliau juga apa pernah ya pinjam apa menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, pernah punya utang kepada Yahudi. Itu semua menunjukkan apa, bahwa muamalah dia ada masalah, ya, muamalah satu dan yang lain tidak ada masalah para jemaah, ya, sehingga jangan sampai salah paham, ya, karena sebagian orang salah paham, ya. Ini inna Nabi SAW ishtara tu'aman min Yahudi ila ajal warahanahu dir'an min hadid. Rahu Bukhari. Nabi pernah beli makanan hutang kepada Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Muamalah, enggak masalah para jemaah, ya. Bahkan pernah Abu Musa Abdullah bin Amr, ya, beleh kambing dubihat lahu syat fi ahli pada manja qala ahdaitum li jarina al-yahudi ahdaitum li al-yahudi sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dunantu annahu sayurithuhu. Akhirnya Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, ya, disembelihkan kambing untuk keluarganya Abdul bin Amr, lalu beliau mengatakan, sudah dikasih enggak tetangga kita Yahudi hadiah dari sembelihan kambing itu? Sudah belum? Karena Rasul bersabda apa, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku dengan tetangga sampai aku mengira bahwa dia akan memberikan warisannya. Ya, demikian, sudah waktu Isya. Insyaallah nanti supaya tidak salah paham, ya, tidak salah benda tafrid wal ifrat, ya, antara apa namanya ekstrem kiri ekstrem kanan. Ekstrem kiri, ya, yang ekstrem kiri semua serba boleh, ekstrem kanan semua serba tidak boleh. Maka bermama dengan orang luar Islam, di orang Islam ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini nanti kita perhatikan supaya apa, tidak terjerumus dalam dua kutub yang ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ifrat wa tafrid, ya. Sehingga agama Islam itu tengah-tengah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

0: فمن يأتيكم بماء معين.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
2: Tapi yang paling baik amalan
1: yang ada di muka bumi semua akan rata semata. Akan jadi debu yang berterbang.
2: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
1: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
3: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah.
3: Ya laitaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan.
1: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya.
2: Ma aghna anni maliyah.
1: Halaka anni sultaniyah.
3: Halaka anni sultaniyah.
1: Hartaku tidak.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yusyriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
3: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
3: keris-keris keramat, tinggalkan.
4: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.
2: Kalau dia mati

0: ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
5: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
3: القرآن

0: dalam pembahasan risalah ilmiah atau kitab Ta'liq Fathil Muhtasarah Alamat Niyaqidah Tuhawiyah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Afillahullahu Ta'ala langsung dari Masjid Jami Imam Bukhari, Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan alhamdulillah kita telah terhubung dan terkoneksi bersama beliau. Pendengar dan pemirsa di TV, silakan bisa juga Anda ikut berpartisipasi dalam pembahasan dan kajian ini dalam sesi soal jawab nanti. Untuk memperdalam pembahasan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau via chat WhatsApp perihal pembahasan yang akan kita bahas dan kita simak bersama di kesempatan malam ini. Anda bisa menyampaikan di 021-823-6543 secara langsung dan nomor yang sama untuk chat WhatsApp. Demikian, kita akan mulai dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para hadirin, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah yang disusun, dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang cinta dan benci, yang pada kesempatan pekan yang lalu belum selesai kita bahas tentang siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Kita akan lanjut pada pembahasan malam hari ini sambil mengulang sedikit apa yang telah kita kemukakan pada pekan lalu. Jadi para ulama menyebutkan terkait dengan siapa yang dicintai dan dibenci, maka manusia, hamba-hamba Allah, makhluk Allah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, yang harus dicintai secara murni, tanpa ada kebencian sama sekali. Golongan ini adalah para malaikat, para Rasul Allah alaihimussalatu wassalam, juga kaum mukminin yang bersih, yang ikhlas seperti para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para salafus salih, Ahlussunnah wal Jamaah, karena akidah mereka yang bersih dan mereka berpijak pada landasan yang al-haq, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah mengapa mereka adalah orang-orang yang harus dicintai secara murni. Golongan yang kedua adalah man yubghadu bughdan khalisan laisa ma'ahu mahabbah wa humul kuffar. Golongan yang harus dibenci dengan hanya kebencian, tidak ada dicampuri dengan kecintaan. Mereka adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Sebagai awliya ay ahibba tuhibbunahum wa tuwalunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Yang dimaksudkan awliya adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau dukung, orang-orang yang engkau bela, orang-orang yang engkau bantu. Lah, orang-orang kafir ini tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kita cintai. Tidak boleh. Sebagai orang yang kita dukung, sebagai orang yang kita bela. Balil wajib at-tabarru'u minhum, bahkan yang merupakan kewajiban bagi kita adalah at-tabarru' minhum, berlepas diri, membebaskan diri dari mereka. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tidak akan engkau dapati mereka akan menjalin hubungan kasih sayang. Tidak akan engkau dapati mereka akan menyayangi, menyintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka adalah ayah-ayahnya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, atau keluarganya sendiri. Orang-orang yang beriman seperti inilah yang Allah tanamkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah quwwatu al-iman. Allah kuatkan mereka dengan kekuatan iman, dengan ruh dari Allah, artinya dengan kekuatan iman. Didukung oleh Allah dengan kekuatan iman yang Allah tanamkan ke dalam diri mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah, yang di dalam sorga itu ada istana-istana, ada rumah-rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah golongan yang kedua, yang tidak boleh dicintai sama sekali. Kebalikan dari golongan yang pertama. Al-qismu tsalits, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, man yastami'u fihi mahabbatun wa bughdun. Golongan yang ketiga adalah yang pada dirinya terkumpul ada kecintaan dan ada kebencian. Jadi golongan ketiga ini, kita atau setiap muslim harus ada kecintaan pada golongan ketiga ini dan ada kebencian. Wa huwa al-mu'min al-'asi, yaitu orang beriman yang maksiat. Yuhabbu min wajhin, orang mukmin yang maksiat ini dari satu sisi dicintai, harus dicintai. Wa yubghadhu min wajhin, tapi dari satu sisi yang lain dia harus dibenci. Jadi kita bisa memilah-milah. Kalau ada seorang mukmin yang maksiat, maka karena keimanannya dia kita cintai. Dan karena kemaksiatannya maka kita benci. Tuhibbuhu lima fihi minal khairi watta'ah. Engkau cintai dia karena pada dirinya ada kebaikan dan ada ketaatan, karena keimanan itu adalah kebaikan. Wa tubghidhuhu lima fihi minal ma'asi wal mukhalafah. Dan engkau benci dia karena pada dirinya ada kemaksiatan dan ada penyimpangan, ada pelanggaran terhadap syariat Allah. Hakadha yambaghi 'alal muslim an yumayyiz. Demikianlah seharusnya muslim itu bisa membedakan. Harus membedakan sikap. Kalau kepada para malaikat, maka harus dicintai malaikat itu. Seorang muslim harus menyintai malaikat. Menyintai para Rasul Allah, para Nabi Allah, orang-orang saleh, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian seorang muslim sikapnya membenci kepada orang-orang kafir total. Dan kepada mukmin yang ada keimanan dan ada kemaksiatan, maka harus menyintai di satu sisi, yaitu karena keimanan orang tersebut, dan membenci pada sisi yang lain karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa? Ya karena kalau bermaksiat kepada Allah, berarti dia melakukan hal yang tidak dicintai oleh Allah. Dan kalau itu tidak dicintai oleh Allah, kita ikut tidak menyintainya. Seperti yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti halnya Allah tidak menyintai perbuatan menyimpang. Wal mahabbatu babuha babun azim. Masalah cinta, bab cinta adalah bab yang agung. Jadi kita harus memahami persoalan cinta dan benci, al-wala dan al-bara. Kita harus memahami persoalan al-wala dan al-bara, kapan kita menyintai dan kapan kita membenci. Kepada siapa kita menyintai dan kepada siapa kita benci. Kepada siapa kita memberikan loyalitas dan kepada siapa kita memberikan permusuhan. Yambaghi at-tanabbuhu lahu wa ma'rifatuhu. Setiap muslim harus memperhatikan masalah ini dan harus memahami masalah ini. Li'anna 'alaihi madaran 'aziman fil 'aqidati wa umurid din. Karena pada persoalan cinta ini di sana ada poros yang agung terkait dengan masalah akidah dan terkait dengan masalah perkara-perkara agama. Jadi cinta dan benci itu adalah poros agung yang pada poros ini berputar akidah dan persoalan-persoalan agama. Jadi harus difahami dengan baik. Harus mengerti perbedaan. Mana yang harus dicintai dan mana yang harus dibenci. Fal insan la yamshi ima'ah. Maka seorang manusia tidak boleh berjalan tanpa arah. Seorang muslim tidak boleh berjalan asal jalan. Ngikuti arus. Tidak boleh berjalan hanya sekedar mengikuti arus. La yadri man yuhibbu wa man yubghid. Tidak tahu mana siapa yang harus dia cintai dan tidak tahu siapa yang dibenci. Enggak boleh seperti itu. Harus punya prinsip. Harus punya sikap yang jelas. Tidak berjalan tanpa arah. Tanpa prinsip. Bal yaj'alu al-mahabbata wal-baghdha'a mizanan yufarriq baina awliya'illah wa awliya'is syaitan. Bahkan seorang muslim harus menjadikan cinta dan benci sebagai dua timbangan yang dia akan bedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Wala yaj'aluhu mizanan dunyawiyan wa hawa. Dia tidak menjadikannya sebagai timbangan yang bersifat duniawi, bersifat hawa nafsu. Faman wafaqahu ala dunyahu wa hawah wa a'tahu syai'an minad dunya ahabbahu. Jadi tidak menjadikan masalah cinta dan benci ini sebagai timbangan keduniaan. Timbangan yang harus berdasarkan, yang selalu berdasarkan hawa nafsu, tidak. Apabila orang wafaqahu ala dunyahu, faman wafaqahu ala dunyahu, maka barang siapa yang menyepakatinya atas keduniaannya, atas hawa nafsunya, dan memberikannya sesuatu dari dunia, maka dia akan cintai. Bukan begitu ukuran yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau cocok secara duniawi, kalau cocok secara hawa nafsu, kalau suka memberi, maka dia akan cintai. Walau min akfarin nas wa afsaqihim, meskipun orang yang paling kafir, meskipun orang yang paling fasik. Jadi bukan ukurannya dunia, bukan. Tapi ukurannya adalah al-haq atau al-batil. Sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau tidak, bukan ukurannya dunia. Kalau ukurannya dunia, asal cocok secara duniawi, suka memberi sesuatu dari urusan dunia, maka dia cintai meskipun dia adalah orang yang paling kafir dan orang yang paling fasik. Wa illam ya'tahu syai'an abghadahu. Kalau orang tidak mau memberi, tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya, maka dia benci. Walau kana min aslahis salihin fa hadza la yajuz. Meskipun dia adalah orang yang paling soleh, tapi karena dia tidak pernah mencocoki dia secara duniawi dan tidak pernah memberikan kepada dia masalah-masalah dunia yang dia inginkan, maka dia benci meskipun dia adalah orang yang paling soleh. Fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang terkait dengan masalah cinta dan benci. Berikutnya, masalah yang ke-165. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmuhu. Kita katakan Allahu a'lam tentang sesuatu yang masih belum jelas bagi kita ilmunya. Kita akan mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang kita belum jelas mengetahui. Pengetahuan kita tentang itu belum jelas, maka kita akan katakan Allahu a'lam. Nah, ini kita harus belajar tentang bagaimana caranya berkata Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Kita perlu belajar untuk berkata saya tidak tahu atau Allah a'lam terhadap sesuatu yang kita tidak tahu persis ilmunya. Karena orang cenderung gengsi. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, maka orang cenderung gengsi, tidak mau disebut dia orang yang bodoh. Maka terpaksa mengatakan seolah-olah tahu terhadap apa yang dia sebenarnya belum tahu. Marilah kita bersama-sama belajar untuk masalah ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini masalah yang besar. Berkata Allahu a'lam, ini adalah masalah besar. Wa hiya mas'alatul 'ilmi, yaitu masalah ilmu. Fal insan la yaqul ma la ya'lam. Seseorang hendaknya tidak berkata apa yang dia tidak tahu. In 'alima syai'an qala bihi. Kalau dia tahu tentang sesuatu, dia akan katakan. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, maka hendaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Wa la yaqulu fi umuriddin wal ibadati wa la yadkhulu fiha bighairi ilmin. Dia tidak boleh mengatakan tentang perkara-perkara agama dan perkara-perkara ibadah dan tidak memasuki urusan-urusan agama dan urusan-urusan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi seorang muslim tidak boleh berbicara tentang perkara agama tanpa ilmu. Tidak boleh berkata tentang perkara ibadah tanpa ilmu. Tidak boleh memasuki urusan-urusan ibadah dan urusan-urusan agama tanpa ilmu. Bal yatawaqqaf. Tetapi dia hendaknya berhenti. Ketika tidak tahu, dia berhenti. Dengan mengatakan, wallahu a'lam. Wa yaqul allahu a'lam. Dengan mengatakan, Allahu a'lam. Tidak boleh lancang. Tidak tahu tapi seakan-akan dia tahu. Wal Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ja'ahu rajulun fasa'alahu an arba'ina mas'alah fa'ajaba an arba'in minha wa qala fil baqi la adri. Al Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Ahlil Madinah, suatu kali pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya tentang 40 masalah. Beliau, Al-Imam Malik, menjawab hanya 4 masalah saja. Dan sisanya Imam Malik mengatakan, La adri, saya tidak tahu. 40 pertanyaan. 40 masalah yang dijawab hanya 4. Artinya sisa 36. 36 masalah Imam Malik menjawabnya la adri. Padahal siapa? Beliau adalah Imam Malik. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, ana ji'tuka min kadha wa kadha ala rahilati. Wahai Imam, saya telah datang kepadamu dari sini dan dari sini. Naik ontaku, lalu engkau mengatakan la adri, engkau mengatakan tidak tahu. Qala lahul imam, lalu Imam Malik mengatakan kepadanya, irkab rahilata, naik kamu ke ontamu, warji' ilal balad, lalu pulang ke negerimu sana, alladhi ji'ta minhu, dari mana engkau datang, pulang ke negerimu, negeri dari mana engkau datang. Wa qul, dan katakan kepada penduduk negeri itu, sa'altu malikan faqala la adri. Aku telah bertanya kepada Imam Malik dan Malik mengatakan la adri, aku tidak tahu. Katakan kepada mereka, aku telah bertanya kepada Malik dan Malik berkata la adri, tanpa gengsi. Wan Nabi SAW dan Nabi SAW idza su'ila an syai', ketika ditanya tentang sesuatu, lam yanzil alaihi wahyun, sesuatu yang belum turun kepadanya wahyu, fa innahu yantadhir, maka Nabi SAW menunggu hatta yanzila alaihi wahyun, sampai turun kepadanya wahyu, tidak menjawab duluan. Meskipun beliau adalah nabi, justru karena beliau nabi, beliau adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dan memberikan penjelasan, maka nabi tidak akan memberikan penjelasan sebelum wahyu turun, sebelum Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Dan Nabi menunggu wahyu itu, tidak memberikan jawaban sampai wahyu turun. Kadzalika sahabah, demikian juga sahabat Nabi. Idza sa'alahum Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat Nabi, an syai'in, tentang sesuatu, la ya'lamunahu, yang mereka tidak ketahui. Qalu, mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, di hadapan Rasul SAW. Kalau sekarang kita cukup mengatakan Allah a'lam, karena Rasul tidak ada di hadapan kita. Tidak mungkin Rasulullah memberikan jawaban, karena beliau sudah wafat. Jadi cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kalau dulu para sahabat, ketika ditanya Rasulullah, Rasulullah ada di hadapan mereka, maka mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sekarang tidak, karena Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin kita menunggu jawaban dari Rasulullah dengan mendatangi kuburannya. Cukup dengan mengatakan Allahu a'lam. Lalu kita kaji ulang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatakharrasun, tidak menjawab dengan dugaan-dugaan, dengan perkiraan-perkiraan. Fahadha albabu 'azimun wa khatirun. Bab ini adalah bab yang agung dan berbahaya. Wallahu azza wa jalla ja'ala al-qawla 'alayhi bighairi 'ilmin martabatan fawqa asy-syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla telah menjadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu, Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu peringkatnya, peringkat keharamannya lebih tinggi daripada kemusyrikan, daripada syirik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu, martabat keharamannya itu lebih tinggi daripada kemusyrikan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Secara berurutan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah yang lahir daripadanya maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Allah mengharamkan perbuatan dosa secara umum. Dan Allah mengharamkan perbuatan melampaui batas, yaitu tindakan yang tidak hak. Wa antusriku, peringkat berikutnya adalah Allah haramkan jika kamu menyekutukan Allah sesuatu yang tidak ada dasar keterangannya dari Allah. Dan yang terakhir, peringkat yang paling tinggi adalah Allah haramkan kamu berbicara tentang Allah atau atas nama Allah, atas nama Allah atau tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tidak boleh kita berkata sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ya akhi, wahai saudaraku, yasa'uka an taqul la adri. Sangat mudah bagimu, sangat luas, sangat lapang bagimu untuk mengatakan la adri. Perkara yang sesungguhnya mudah kita harus katakan la adri. Tidak ada yang mempersulit kita untuk mengatakan la adri. Tidak perlu menjaga gengsi untuk berkata la adri. Wa man qala la adri, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, faqad ajab, berarti dia sudah memberikan jawaban. Jawabannya apa? La adri. Dan perkataan la adri itu adalah ilmu. Adalah ilmiah. Jawaban yang ilmiah itu la adri. Ketika seseorang tidak tahu dan menjawab saya tidak tahu, itu adalah jawaban yang ilmiah. Fima la ta'lam, tentang apa yang kamu tidak tahu. Cukup jawab la adri, karena kita tidak tahu. Jangan menjawab tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Jawab tidak tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Wala tatakharras wa takhudh fi ahkamis syara' bi ghairi basirah. Jangan mengira-ira, jangan menduga-duga. Jangan berbicara, jangan banyak berbicara dan menyimpang dan batil fi ahkamis syara' terkait dengan hukum-hukum syariat. Jangan ngawur, jangan ngacau ketika berbicara tentang hukum-hukum syariat ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, tidak wajib. Ngacau, ngawur, tidak boleh. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menduga-duga. Tidak boleh ngawur dalam hukum-hukum syariat tanpa basirah, tanpa ilmu. Wa qaul, sedangkan berkata la adri fi ma la ta'lam laisa naqsan fika. Mengucapkan saya tidak tahu tentang apa yang kita tidak tahu bukan mengurangi kehormatan kita. Itu bukan kekurangan pada kita. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu, apa yang kita tidak tahu itu tidak mengurangi kehormatan kita, bukan sesuatu yang menjadikan kita kurang di hadapan manusia. Balil aks, bahkan sebaliknya, kita akan dihormati oleh orang karena kita jujur mengatakan tidak tahu tentang sesuatu yang tidak tahu. Huwa kamal, ini adalah kesempurnaan. Ketika seseorang bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu tentang apa yang kita tidak tahu, ini adalah kesempurnaan. Li'annahu wara'un wa taqwa, karena ini adalah wara', menjaga kehormatan diri, menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. Ini adalah ketakwaan, ini adalah penjagaan diri, penjagaan terhadap kehormatan diri. Wan nasu yahmadunaka ala hadha, orang-orang akan memujimu tentang hal ini. Orang-orang tidak akan mengatakan kamu itu asbun, tapi orang-orang akan memuji tentang masalah ini. Kathir, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kathir minal muntasibina ilal ilmi. Banyak orang-orang yang mengaku berilmu. Wabikhasa fi hadhil azminatil mutaakhirah allati qalla fiha al-fuqaha wa kathura al-qurra, terutama di zaman terakhir ini, di mana pada zaman itu al-fuqaha, orang-orang yang faham tentang agama, sedikit, tapi para pembaca itu banyak. Al-qurra banyak, entah qurra apa, qurra Al-Qur'an, qurra hadis, atau yang suka membaca banyak tapi yang paham itu sedikit. Yuftun, mereka berfatwa. Wayahkumun, mereka memutuskan hukum. Wayatakhabbatun, mereka berbicara tanpa arah. Fil ahkami syar'iyah, terkait dengan hukum-hukum syar'i. Fi wasailil a'lam, di media-media massa. Wa ghairiha, dan di media-media yang lain. Bi ghairi basiratin, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Wa min fadlillahi annahum inkashafu amaman nas bijahlihim, dan merupakan karunia dari Allah bahwa mereka, kebodohan mereka itu terbuka di hadapan orang banyak. Kebodohan mereka akhirnya diketahui oleh orang banyak. Wa faddahahumullahu azza wa jalla, dan Allah pun membongkar kebodohan mereka di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena mereka tidak wara', tidak menjaga kehormatan. Tapi karena gengsi, lalu Asbun mengatakan, menjawab saja apa yang ditanyakan kepadanya. Walau annahum sataru anfusahum, kalaulah sekiranya mereka itu menutupi diri sendiri, watawakkafu, dan diam, amma laysa lahum bihi ilm, terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu, watawarra'u, dan mereka menjaga kehormatan diri, kalaulah sekiranya mereka seperti itu, lakana dhalika akmal wa ajal lahum indallahi wa indan nas, tentu ini akan lebih sempurna di hadapan manusia. Tentu yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih sempurna dan lebih mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi enggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Justru dengan mengatakan saya tidak tahu, itu sudah merupakan jawaban ilmiah. Karena memang kita tidak tahu. Dan orang akan hormat. Dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sembarangan kita berbicara tentang hukum Allah. Falna'tabir bihadha, hendaknya kita ambil ibrah dengan masalah ini. Contohlah Rasulullah SAW tidak menjawab sebelum turunnya wahyu. Contohlah para sahabat Rasulullah yang ketika ditanya Rasulullah tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dan contohlah para ulama yang mengatakan saya tidak tahu tentang perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau seorang imam, salah satu di antara 4 imam madhab yang terkenal di dunia Islam. Tidak diragukan tentang keilmuannya, tapi beliau tetap tidak mau menjawab apa yang beliau masih belum tahu tentangnya. Meskipun banyak yang tidak beliau tahu, dan hanya menjawab 4 pertanyaan saja dari 40 pertanyaan, sisanya menjawab saya tidak tahu. Para pendengar, pemirsa, dan hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-166 mengatakan, wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safari wal hadar kama jaa fil athar. Kami berpandangan mengusap khuf. Khuf adalah semacam sepatu, semacam sepatu yang menutupi dua mata kaki. Kami berpandangan mengusap sepatu, mengusap khuf, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam athar. Ini Al-Imam Thahawi sedang membahas tentang masalah-masalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini masuk pembahasan tentang fikih, tentang taharah. Limadha jaa bihadhihi al-mas'alah wa hiya mas'alah fiqhiyah. Kenapa Al-Imam At-Tahawi membahas masalah ini? Padahal ini adalah masalah fiqhiyah. Mengusap khuf, sepatu, setelah berwudu. Itu baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Kenapa beliau mendatangkan masalah ini di tengah-tengah membahas masalah akidah? Kok tiba-tiba nyeplet dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah? Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, li'anna hadhihi al-mas'alah ankaraha al-mubtadi'ah. Karena masalah ini diingkari oleh orang-orang ahlu bid'ah, para pembuat bid'ah. Wa adbataha ahlu sunnah, dan masalah yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Orang ahlu bid'ah mengingkari al-mashu alal khuffain, mengusap khuf. Sementara ini ditetapkan oleh seluruh ahlu sunnah. Wal mashu alal khuffaini tawatarat bihil ahadith anin nabi s.a.w. Mengusap khuf ketika berwudu itu dasarnya adalah hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan keabsahannya. Dan ini ada dalam syariat Islam. Wa mimman istahara anhum inkarul mashi alal khuffain ar-rafidah. Di antara yang masyhur mengingkari mengusap khuf adalah orang-orang Rafidah. Tahu ya, orang-orang Rafidah adalah orang-orang Syiah Rafidah. Wa yukhalifuna ahla sunnati wal jama'ah fi dhalik. Mereka, orang-orang Rafidah, menyelisih ahlu sunnah wal jama'ah dalam hal ini. Bukan hal dalam hal ini saja, tapi termasuk di dalam hal ini, orang-orang Rafidah mengingkari, menyelisih ahlu sunnah wal jama'ah dalam masalah akidah dan berbagai masalah, termasuk al-mas'u al-khuffain. Secara fikih, mereka menyelisih ahlu sunnah wal jama'ah dalam masalah mengusap khuf. Wa yukhalifun al-ahadith al-thabitata. Mereka menyelisihi hadith-hadith yang sudah jelas kesahihannya. Mereka menentang hadith-hadith yang sudah jelas kesahihannya. Fal mas'u thabitun, mengusap sepatu, mengusap khuf ini thabit, jelas adanya di dalam syariat. Yaumun walailah lil muqim. Satu hari satu malam bagi orang yang muqim. Punya hak untuk mengusap sepatu atau mengusap khuf selama satu hari satu malam. Wa thalathatu ayyam bilayalihinna lil musafir. Sementara bagi musafir boleh mengusap khuf selama tiga hari tiga malam ketika berwudu. Wa hadhihi rukhsatun wa tashilun minallahi ala ibadi. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah dan merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Farrafidah yungkirunal mas'a alal khuffain. Maka orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf. Orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf. Menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Tapi yang diingkari, yang diselisih oleh orang Rafidah bukan masalah fiqhiyah ini saja. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang sekarang ini. Bukan masalah fiqhiyah ini saja. Banyak persoalan akidah yang berbeda. Wa yaqulun bil mas'i 'ala rijlain. Sementara mereka berkata bahwa mengusap itu bukan mengusap khuf, tapi mengusap dua kaki ketika berwudu. Mengusap dua kaki, bukan mencuci kaki pada saat wudu, tapi cukup diusap kakinya ketika berwudu. Wa hadza min akbaril mughalathah. Dan ini termasuk kesesatan pola fikir yang paling besar. Termasuk kesalahan pola fikir, termasuk kesesatan pola fikir yang paling besar. Fala ahad yaqul bil mashi 'ala rijlain. Enggak ada seorang pun di antara ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul Islam seluruhnya selain Rafidah. Tidak ada seorang pun di antara ahlul Islam yang berpendapat bolehnya mengusap kaki pada saat wudu. Wa hakadha, demikianlah man tarakal haq ibtalahu Allah bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka akan diberi musibah dengan apa? Dengan kebatilan. Kalau orang meninggalkan al-haq, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya dengan terjerumus dalam kebatilan. Mengapa Rafidah mengatakan kaki itu cukup diusap ketika berwudu? Istadalla Rafidah 'alal mashi 'alal rijlain. Mereka berdalil, orang-orang Rafidah berdalil tentang mengusap kedua kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum. Mereka membaca wa arjulikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, ru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Artinya, dan usap kepalamu. Usap kepalamu. Dan kakimu. Sampai ka'bain. Sampai ka'bain. Apa itu ka'bain? Nanti kita jelaskan. Bi qira'atil jar, dengan dijar. Bacaan wa arjulikum. Bukan wa arjulakum. Seharusnya wa arjulakum. Yang masyhur adalah wa arjulakum.

Maka kaki menurut mereka diusap. Wa indahum, kemudian mereka menafsirkan al-Ka'ban. Indahum al-Ka'ban maqidus syirak. Majma'ul qadam ma'al aqib. Wa yusamma arshur rijal. Menurut mereka, Ka'ban, Ka'ab, dua Ka'ab, itu adalah maqidus syirak. Tempat pengikatan tali sendal di punggung kaki. Ini punggung kaki misalnya, lah sandalnya di sini, pelat sandalnya, tali sandalnya di atas punggung kaki. Itu yang dimaksudkan dengan Ka'ban, menurut orang Rafidhah. Jadi dua Ka'ban artinya dua punggung kaki. Majma'ul qadam ma'al aqib. Tempat titik temu kaki dengan tumit. Dan disebut sebagai arsur rijal. Yaitu bagian atas dari punggung kaki. Dari mulai jari-jari, nanti diusap sampai ke tumit. Jadi diusapnya dari ini sampai ke tumit. Atau sampai ke pergelangan kaki. Pokoknya diusap. Mereka memahami seperti itu. Wa inda ahli sunnati wal jamaah annal murad bil ka'bain. Menurut ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan dengan al-ka'bain adalah al-azman annati'an. Dua tulang yang menonjol. Fi asfalis saq. Di batang kaki yang paling bawah. Di batang kaki yang paling bawah itu ada dua tulang menonjol pada masing-masing kaki. Inilah yang disebut sebagai al-ka'ab. Dua kaki berarti dua ka'ban artinya dua tulang yang menonjol di paling bawah dari batang kaki. Majma'us saq ma'ar rijal merupakan titik temu antara batang kaki dengan telapak kaki. Jadi sebelum pergelangan kaki itu di situ ada dua tulang yang menonjol. Idan fal mashu lirrijlaini batil. Mengusap dua kaki itu batil, pemahaman fikih yang batil yang merupakan kesalahan cara berpikir, merupakan kesesatan cara berpikir. Li'annal masyhur, karena yang masyhur dari qira'ah ayat adalah al-fath. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dengan difathah arjulakum, mansub. Atif alal maghsulat, diatafkan kepada anggota-anggota wudhu yang dibasuh, yang dicuci. Ala wujuhakum wa aidiyakum, maktufnya ke sana. Cucilah mukamu dan dua tanganmu sampai siku. Dan cucilah kakimu. Jadi atafnya kepada al-maghsulat, yang dicuci dari anggota-anggota badan. Jadi bukan diatafkan kepada ru'usikum. Wa adkhala al-mamsuh bainal maghsulat. Kenapa Allah memasukkan yang diusap, yaitu kepala, disisipkan di tengah-tengah anggota-anggota wudu yang harus dicuci? Mengapa Allah memasukkan kepala yang harus diusap itu di tengah-tengah antara anggota-anggota wudu yang harus dicuci? Muka, tangan sampai siku. Sesudah itu disebutkan kepala yang harus diusap, kemudian baru disebutkan kaki yang harus dicuci. Kenapa demikian? Min ajlit tertib. Tujuannya adalah untuk supaya urut. Urut. Tata cara wudhu itu urut. Muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Walau ukhira,

طوال وأخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. Kalau Allah mengakhirkan mengusap kepala di bagian yang paling terakhir, niscaya akan difahami bahwa mengusap kepala itu sesudah mencuci kaki. Tapi tidak demikian, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu urut-urutannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Perhatikan selanjutnya. Amma qira'atu wa arjulikum bil jar fahiya sahihatun. Adapun bacaan wa arjulikum, kata Syekh Shalal Fauzan, dengan dijar arjulikum, dijar, maka ini adalah bacaan yang benar. Secara nahwu, itu adalah bacaan yang benar. Walakin anha arba'atu azwibatin. Tapi tentang ini ada 4 jawaban. Andai kata itu dibaca arjulikum, ada 4 jawaban. Ada 4 jawaban, ini belajar nahwu. Qabul awal, anna wajhal jarri huna alal mujawarah. Bahwa kenapa dijar, andai kata itu dibaca jar wa arjulikum, maka di sini bentuknya adalah jar mujawarah. Karena berdekatan. Karena berdekatan. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi karena dekat dengan yang sebelumnya. Wahadihi lughatun indal Arab. Ini adalah salah satu dialek dalam salah satu bahasa, dalam salah satu bentuk bahasa menurut orang Arab. Artinya secara bahasa Arab itu boleh, benar. Mislu antakul. Contohnya, kalau kamu mengatakan hadza juhru dhabbin kharibin. Hadza juhru dhabbin kharibin. Kharibin itu rusak. Juhru liang, lubang, ya, liang, dhab, sejenis binatang. Namanya dhab. Kalau orang mengatakan kadal Arab, ya, kadal Arab, tapi bentuknya agak gedean. Ini adalah liang dari seekor dhob yang kharib. Kharibin majrur, ya, dengan jar. Yang rusak ini dhobnya atau liangnya? Yang runtuh ini liangnya atau dhobnya? Yang runtuh adalah liangnya. Padahal liang juhru itu marfu'. Kenapa kharibin itu menjadi majrur, jar? Ini yang disebut sebagai mujawarah. Jar lil alal mujawarah. Karena berdekatan. Yang paling dekat, yang paling jejer di sini adalah dhabbin yang majrur, mudhaf ilaih. Juhru itu mudhaf, dhabbin itu mudhaf ilaih, kharibin. Ini kharib itu sifat daripada juhru. Bukan sifat dari dhab. Tapi juhru yang marfu' cuma dijar, kenapa? Karena ini lil mujawarah. Karena dekat hubungannya. Artinya karena kalimat itu berentet. Ini jar mujawarah secara bahasa Arab itu benar. Tapi bukan sifat daripada dhab. Begitu juga kaitannya dengan wa arjulikum. Andai kata itu dibaca arjulikum, secara bacaan itu benar, tapi kembalinya kepada, atafnya kepada wujuhakum wa aidiyakum. Walakin min ajlil mujawarah, tapi karena bertetanggaan dekat anunya, kalimatnya, wa min ajli suhulatin nutqi jurrat lil mujawarah. Dan juga supaya mudah dibaca, maka dijarkan karena mujawarah, bertetanggaan. Wathani, jawaban yang kedua, annal murada bil mashi al ghaslu. Jawaban yang kedua, kalau itu misalnya
kaki itu harus dimasah, diusap, maksudnya adalah dicuci. Fal ghuslu yusamma mashan, karena mencuci itu disebut sebagai al-masah. Taqulu tamassahtu bil ma, yakni ikhtasaltu bihi, artinya aku cuci dengan air, aku mandi dengan air. Fal murad bi mashir rijlain ghasluhuma, maka yang dimaksudkan dengan mengusap dua kaki artinya mencuci dua kaki. Bidalil qira'atin nasab, karena berdasarkan dalil adanya qira'ah nasab. Bi qira'atin nasab. Jadi dengan dalil, berdasarkan dalil adanya qira'ah nasab. Dan qira'ah nasab itu yang masyhur. Qira'ah yang jar itu tidak masyhur, yang masyhur adalah nasab. Jadi berdasarkan itu makna daripada kalau andai kata dibawa kepada pengertian al-masah, maka artinya mencuci dua kaki. Tapi kepala tetap diusap. Kenapa? Karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui hadis-hadis yang mutawatir. Ini kita selesaikan, tinggal dikit lagi. Al-jawabu tsalits, jawaban yang ketiga, annal masyhur minal qari'ataini minal qira'ataini qira'atun nasab wa huna la iskal. Yang masyhur, jawaban ketiga dari dua qira'ah itu adalah bacaan dinasab wa arjulakum. Maka kalau dibaca nasab sudah tidak ada sesuatu yang muskil lagi. Sudah jelas persoalannya. Kalau dibaca nasab sudah enggak perlu ada persoalan yang dibahas. Mencuci. Tadi ada masalah ketika dibaca arjulikum. Nah kalau dibaca arjulikum, maka yang dimaksudkan adalah mencuci kaki karena ada bacaan nasab dan ini lebih masyhur. Al-jawabur rabi', jawaban yang keempat, anna ghaslar rijlaini huwa sifatu wudu'i Rasulillah SAW allati naqalaha anhu ashabuhu. Mencuci dua kaki adalah sifat tata cara wudunya Rasulullah SAW yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat meriwayatkan tata cara wudunya Rasulullah ketika sampai pada kaki, Rasulullah tidak mengusap tetapi mencuci dua kaki. Lam yarid fi hadithin wahid walau da'if. Tidak ada satupun hadis, meskipun hadis dhaif, anna Rasulullah SAW masaha rizlaihi, bahwa Rasulullah SAW mengusap dua kakinya. Enggak ada satupun hadis, meskipun dhaif, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu mengusap dua kaki. Wa kadzalika ma thabata dzalika an ashabi. Begitu juga apa yang telah jelas dari yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bal lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan fi rijlihi lam'atan lam yusibhal ma. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang di kakinya ada satu lingkaran yang tidak terkenai air. Pada kakinya ada lam'ah, ada sesuatu yang beda, tidak terkena air. Amarahu bi'i'adatil wudhu. Nabi memerintahkan orang itu supaya mengulang wudhunya. Tawadda fa'innaka lam tatawadda. Wudhu, kamu belum wudhu. Karena apa? Pada kakinya ada bagian yang tidak terkena air. Seandainya itu diusap cukup, Rasulullah tidak akan memerintahkan seperti itu. Tapi justru Rasulullah memerintahkan ketika ada satu bagian kecil dari kakinya yang tidak terkena air, Rasulullah katakan, ulangi wudhumu, kamu belum wudhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit karena dia akan masuk ke dalam nar, yaitu ketika tidak terkena air. Lianna sahibaha yaghfulu anha, karena orang yang berwudu itu melalaikan masalah
kaki, melalaikan masalah tumit. Waqad la yusibu halma, dan tidak terkena oleh air. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Bisa babit tasahul wal ghaflah, karena dia menggampangkan masalah dan lalai tentang masalah ini. Ada orang wudu cuma kakinya dihadapkan kepada air, lalu cek, selesai. Itu kena air apa enggak? Sudah boros air, bagian dari kaki tertentu tidak terkena air. Misalnya mata kakinya tidak terkena air. Tulang yang menonjol misalnya tidak terkena air, karena yang dikena air itu adalah cuma bagian depannya saja, selesai. Airnya boros, tapi tidak mengenai semua bagian kaki yang harusnya dicuci. Wal amru fi hadza wadhihun, dan perkara dalam hal ini sudah jelas. Jadi mengapa Al-Imam At-Tahawi membawakan permasalahan fikih ini masuk dalam pembahasan masalah akidah? Karena masalah itu, al-mas'u alal khufain, menjadi kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah, dan bahkan seluruh kaum muslimin, kecuali Rafidhah dan yang sefaham dengan Rafidhah. Itu untuk membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadikan kita berhati-hati ketika kita, lembaga-lembaga yang terkait, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, lembaganya. Jadi tujuan lembaga itu, mendirikan lembaga itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar dunia atau untuk menjadikan santri itu orang-orang soleh dan solihah? Kalau tujuannya untuk menjadikan orang-orang soleh dan solihah, ketika menghafalkan Al-Quran, Al-Quran bukan untuk tujuan duniawi, tetapi dijadikan sebagai ayat-ayat Allah yang harus kita fahami. Sedikit demi sedikit menghafal enggak apa-apa, bagus menghafal. Tapi jangan berhenti pada hafalan saja, harus diajak bekerja sama semua ustadz. Enggak mungkin kita sendirian. Kalau kita sendirian mengajak santri untuk kamu harus paham, tapi ustadz yang lain sudah hafalan saja, enggak penting itu memahami. Misalnya itu satu membangun, satu merobohkan. Jadi nanti enggak ada kesepakatan. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama, kompak, sepakat. Tujuannya adalah mendidik santri supaya cinta kepada Al-Quran lafzan wa makna. Berarti harus diajak untuk mentadaburi Al-Quran. Makna-maknanya harus difahami. Itu saja, hidayah itu tetap ada di tangan Allah. Kalau itu tidak pernah disampaikan, maka akan semakin jauh nanti. Tujuan-tujuan santri menghafal Al-Quran bukan untuk dihayati, tapi dijadikan sebagai alat meraih keduniaan. Nah, ini sudah menyimpang dari tujuan Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, itu lafzan wa makna. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maksudnya belajar dan mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dan bagaimana memahami Al-Quran. Jadi yang dipelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu sumber ilmu, sumber segala macam ilmu yang terkait dengan kunci kita selamat dunia dan akhirat. Di situ letaknya. Ilmu yang lain hanya ilmu pendukung. Ilmu yang bukan bersumber dari Al-Quran itu hanya pendukung saja. Tapi inti sari ilmu gunanya adalah untuk supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Makanya kan, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak mengandung unsur keraguan sedikit pun.
hudan lil muttaqin.

0: sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk bagi orang bertakwa? Karena Al-Quran menjadi fungsi memberikan petunjuk hanya diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tidak peduli dengan itu. Makanya hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mengambil peduli untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber kebaikan, sumber semua apa yang kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan adalah selamat hidup kita. Di dunia maupun di akhirat. Yang paling penting di akhiratnya. Ketika akhirat selamat, dunia akan ikut terbawa. Menjadi selamat insya Allah. Kalaupun tidak selamat di dunia, di akhirat akan selamat. Daripada selamat di dunia, sengsara akhiratnya ini berbahaya. Lebih baik, ya kalau kita bisa dua-duanya, selamat dunia akhirat. Tapi kalau semua orang sepakat berpegang pada Al-Quran, dunia pun akan menjadi selamat. Kehidupan dunia akan damai, akan selamat. Jadi kita bahwa, artinya akan damai dan di akhirat pun akan menjadi orang yang selamat. Maka kita upayakan bagaimana semua orang itu sepakat, tujuan pendidikan kita adalah memahamkan tentang Allah SWT, tentang ketakwaan, tentang ketaatan kepada Allah. Boleh kita mempelajari ilmu dunia, tapi jangan sampai lupa untuk takwa, bertakwa kepada Allah. Ilmu itu menjadi pendukung kita bertakwa kepada Allah. Menjadi sumbangsih kita membangun kemaslahatan dan kesolehan umat yang beribadah kepada Allah. Ya.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat jawaban yang disampaikan. Demikian bagi yang bertanya dan juga semoga bermanfaat bagi yang menyimak dan pencerahan yang sangat bermanfaat. Dan Ustadz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan Ustadz.
0: Para pendengar, hadirin, pemirsa Radio Rojak di mana saja berada yang dirahmati Allah, persoalan agama adalah persoalan penting, persoalan yang agung, apalagi terkait dengan masalah akidah. Maka kita tidak boleh berkata terkait dengan masalah-masalah agama tanpa ilmu. Marilah kita belajar dan belajar terus sampai kita faham, kemudian kita amalkan apa yang kita fahami. Yang belum faham, usahakan supaya kita menjadi faham. Dan ketika kita mempunyai kesulitan-kesulitan, maka kita juga harus menanyakannya kepada orang-orang yang layak untuk kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan dengan semangat kita mempelajari ilmu agama ini, kita dituntun dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan hidayah lebih, mendapatkan taufik lebih dalam memahami agama ini, dan juga taufik lebih untuk memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan ajaran agama ini, dan mendapatkan taufik lebih untuk selalu istiqomah dan akhirnya mendapatkan husnul khatimah, terbimbing kita menuju ke dalam sorga, selamat melewati jembatan sirat nanti yang dipasang di atas jahannam. Akhirnya kita masuk sorga, menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam sorga, menikmati segala keindahan yang ada di dalam sorga, dan mendapatkan keridhaan Allah. Waridwanullah minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu adalah yang terbesar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kami ucapkan jazakallah khairah wa barakallah fi kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA. Jazakallah khair Ustaz atas pembahasan, syarah dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab dan nasihat yang bermanfaat juga buat kami pemirsa dan juga yang hadir di majlis. Semoga ini menjadi penguat dan juga solusi atas apa yang disampaikan dan jawaban yang bermanfaat. Kami akan sambung kembali insya Allah di kesempatan Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah dari kitab Ta'liqat Mukhtasarah fi Matnil Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Fauzan Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Disampaikan di setiap Jumat di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke matan yang 166. Kita akan lanjutkan di poin berikutnya insya Allah di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan. Anda bisa sampaikan kembali pertanyaan di kesempatan pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan, kami akhiri. Dan kami tetap dengan kafaratul majlis. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim dan kru yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Kerjasamanya sehingga bisa terselenggara kajian ini dengan baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
12: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
13: كافها يا عين صاد ذكر

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Sampurasun. Milujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul,

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhul Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
3: seseorang yang apabila mati di atasnya.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه
4: صلى الله
5: وسلم
4: عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna ربك هو الخلاق العليم.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyati a'marina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi menjelang siang 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami. Dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal baik, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap amal buruk. Allahumma amin. Akhwatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini, kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, yaitu risalah penting untuk muslimah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa risalah penting ini terdiri dari tiga risalah, yaitu tiga tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Risalah yang pertama adalah dengan tema Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan risalah yang kedua yaitu Mau'izzatun Nisa, nasihat untuk para wanita muslimah. Risalah yang ketiga adalah Sifatuz Zawjah As-Salihah, sifat istri yang salihah. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita libur yang begitu panjang liburnya, ya, libur panjang ya, tenang libur, Bu. Oh ya, libur lagi kalau begitu kita. Baik, risalah yang pertama yang sudah kita baca yaitu Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan di dalam risalah ini kita sudah membaca beberapa bab. Bab yang pertama, pokok-pokok dasar penting dalam Islam. Dan di dalam pokok-pokok dasar penting dalam agama Islam, penulis yaitu Al-Syeikh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala menyebutkan 6 pokok dasar penting. Yang pertama, hendaknya seorang hamba harus yakin bahwa hukum yang terbaik adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang hamba harus sangat mengetahui bahwa kebahagiaan dirinya sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin taat, semakin bahagia. Semakin taat, semakin lapang hatinya. Yang ketiga, yaitu hendaknya seorang muslim, terutama muslimah, mengetahui dengan benar bahwa mereka mempunyai musuh-musuh yang ingin menjerumuskan kaum muslimat, terutama ke dalam jurang kenistaan. Kemudian, pokok dasar yang penting yang keempat, yaitu hendaknya dia meyakini dan mengimani bahwasanya seluruh keistiqomahan di dalam agama berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaknya senantiasa tidak lepas dari bersandar, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pokok dasar penting yang kelima yang disebutkan dalam bab yang pertama ini, yaitu hendaknya seorang wanita muslimah terutama menjadikan orientasinya yang merupakan tujuan hidupnya adalah bagaimana menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orientasinya perkara melulu duniawi. Kemudian yang keenam, yaitu hendaknya seorang wanita muslimah meyakini atau mengetahui baik-baik bahwa dia wajib belajar hukum-hukum syariat terutama yang berkaitan dengan wanita muslimah. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua yang kita sudah bicarakan yaitu siapakah wanita. Wanita kita sebutkan di dalam bab ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Itulah Hawa alaihi salam yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian di dalam bab yang kedua ini juga dijelaskan bahwasanya seorang wanita diciptakan dalam keadaan tulang rusuk yang dari tulang rusuk yang bengkok, dan segala tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Maka sifat wanita senantiasa selalu bengkok, apabila dikeraskan maka akan mematahkannya. Maka nikmatilah kebengkokan para wanita tersebut. 5 menit kadang-kadang menangis, nanti 5 menit setelahnya tersenyum tanpa ada sebab. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya pada bab ini apa bedanya laki-laki dan perempuan, dan juga apa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam. Betul, Bu? Baik, bab yang ketiga yaitu hakikat pemuliaan Islam terhadap para wanita. Maka hakikat pemuliaan Islam terhadap para wanita begitu banyak. Di antara hakikat-hakikat tersebut adalah bahwa Islam sangat memperhatikan bagaimana tata cara bermuamalah dengan perempuan. Makanya di bab yang selanjutnya penulis menyebutkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan yang sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran, yaitu berbuat baik kepada para perempuan. Kemudian terdapat batasan-batasan yang sudah diatur di dalam surah Al-Baqarah ayat 229-232. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, rujuk, dan talak. Ya, nikah, rujuk, dan talak juga diatur sedemikian rupa oleh Islam agar wanita tetap mulia. Kemudian juga termasuk daripada pemuliaan Islam yang ditunjuki oleh Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran menyebutkan wajibnya bagi suami untuk memberikan mahar kepada para istrinya. Kemudian juga yang keempat, Al-Quran menunjukkan untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan harta waris. Tidak seperti kaum jahiliyah yang mereka tidak memberikan harta waris bagi para perempuan. Kemudian juga termasuk dari petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah yaitu Al-Quran melarang untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada para perempuan ataupun kepada istrinya. Diharamkan untuk diambil. Kemudian juga termasuk petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan yang keenam adalah bahwa setiap perempuan dan setiap laki-laki mempunyai keistimewaan masing-masing yang sudah ditunjuki oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Yang ketujuh yaitu petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran menjadikan perempuan sebagai teman gandengan laki-laki yang senantiasa mendapatkan porsi yang sama di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki beribadah, perempuan pun beribadah. Laki-laki dapat pahala, perempuan pun dapat pahala. Laki-laki dijamin surga jika beramal ibadah, maka perempuan pun dijanjikan surga jika beramal ibadah. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan, petunjuk Al-Quran di dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah bahwa bagaimana Al-Quran memberikan tahapan-tahapan bagi seorang lelaki jika mendapati istrinya melakukan nusyuz, melakukan ketidaktaatan kepada suami, maka pada saat itu ada tahapan-tahapan, di antaranya memberikan nasihat, kemudian setelah itu di antaranya juga berpisah ranjang, kemudian setelah itu boleh memukul kalau seandainya belum mendapatkan nasihat yang pantas. Begitu juga Al-Quran memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu apabila suami yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu suami, sang istri bisa melakukan tahapan-tahapan. Di antaranya adalah seorang istri berhak untuk meminta dikumpulkan dua keluarga besar sehingga diketahui apa yang dilakukan oleh sang suami tersebut di hadapan dua keluarga besar. Kemudian yang kesembilan, petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran menghormati para perempuan, berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Apa itu? Yaitu mereka menjadikan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang mendatangkan kesialan. Siapa yang mendapati anak perempuan atau istrinya hamil, kemudian melahirkan anak perempuan, dia merasa hina, merasa sedih, malu di hadapan masyarakat, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah diharamkan dalam agama Islam menuduh perempuan-perempuan wanita muslimah dengan tuduhan keji seperti berzina dan semisalnya. Kemudian termasuk dari petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa suami laki-laki akan mendapatkan pasangan dari perempuan, yaitu istrinya, yang dengan istri tersebut dia merasa tenang, mendapatkan sakinah, ketenangan, mendapatkan mawaddah, rasa cinta, dan rahmah dan kasih sayang. Kemudian termasuk petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran meletakkan batasan-batasan yang sangat detil di dalam perkara yang berkaitan dengan talak, masa iddah, dan juga nafkah saat terjadi perpisahan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq ayat 6. Dari ayat surat At-Talaq ayat 1 sampai 2, kemudian juga surat At-Talaq ayat 6. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran sangat memperhatikan untuk berbuat baik kepada para perempuan, karena apabila terjadi talak, cerai, maka yang sangat-sangat merugi adalah para perempuan. Karena dia sudah menyandang status janda, apalagi kalau sudah punya anak, sedangkan laki-laki dia bisa berkelana ke sana kemari. Ya, dia mungkin pindah pulau, pindah benua, pindah negara, tidak ada yang mengetahuinya. Ya, adapun perempuan, dia sudah membawa predikat sebagai status orang janda, kemudian apalagi mempunyai anak, maka diatur dalam agama Islam hukum talak, hukum iddah, hukum nafkah saat sudah terjadi pertalakan. Kemudian yang ke-13 yang terakhir di dalam bab ini, yaitu bahwa Al-Quran memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu membatasi jumlah jumlah perempuan bagi seorang laki-laki, jumlah istri bagi seorang laki-laki. Saat kaum Arab jahiliyah tidak ada batasan, dia boleh beristri berapapun, maka Islam melalui Al-Quran memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada para perempuan bahwa batasan maksimal adalah 4 saja. 4 saja. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari bab yang sudah kita pelajari adalah yaitu al-hafawah bil mar'ah fi dhilil Islam, merasa senang dengan keberadaan perempuan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Islam sangat memuliakan perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan. Baik dia sebagai anak perempuan dimuliakan, dia akan mendapatkan hak-haknya, atau dia juga sebagai ibu sangat dimuliakan dalam agama Islam, atau perempuan sebagai istri juga sangat dimuliakan dalam agama Islam, kemudian juga sebagai saudari perempuan atau sebagai bibi, baik itu bibi yang merupakan saudara bapak atau bibi yang merupakan saudari ibu, maka Islam sangat memuliakan perempuan tersebut. Bahkan juga Islam sangat memuliakan perempuan tersebut apabila perempuan tersebut adalah wanita yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan laki-laki tersebut. Kemudian itu sudah yang kita bahas. Kemudian bab selanjutnya adalah membahas tentang al-ghairah alal mar'ah al-muslimah, yaitu mempunyai rasa cemburu terhadap wanita muslimah. Rasa cemburu yang dimaksud adalah rasa untuk senantiasa menjaga kesucian wanita muslimah. Tidak terlihat auratnya, tidak dilecehkan perempuan tersebut, ya. Kemudian selalu terjaga suaranya, selalu terjaga kemaluannya, kesuciannya, anggota tubuhnya terutama yang vital. Maka ini adalah bab yang disebutkan oleh penulis, al-ghairah alal mar'ah al-muslimah, yaitu rasa cemburu terhadap wanita muslimah. Dan di dalam agama Islam, di dalam bab ini penulis menjelaskan bahwa dalam agama Islam laki-laki diharamkan untuk bersikap dayyuth, tidak mempunyai rasa cemburu untuk menahan keburukan terhadap keluarga perempuannya. Ya, untuk menahan keburukan terhadap keluarga perempuannya. Baik. Kemudian di bab yang selanjutnya penulis mengatakan al-Islam munqidhun lil mar'ah. Islam penyelamat bagi para perempuan. Nah, di dalam bab ini penulis menyebutkan bagaimana bedanya antara para wanita di zaman jahiliyah sebelum Islam, baik itu di tengah-tengah Arab jahiliyah atau pada kaum Yahudi ataupun pada kaum Nasrani. Maka ini semua Islam benar-benar perempuan benar-benar dianggap rendah oleh kaum jahiliyah. Sedangkan dalam agama Islam sangat dijaga kesucian wanita muslimahnya, ya, kesucian wanita muslimahnya. Kalau seandainya di dalam Arab jahiliyah seorang perempuan kalau suaminya sudah meninggal, maka si perempuan ini yang merupakan istri dari suami yang meninggal tersebut akan menjadi harta waris, bukan malah mewarisi, tetapi diperebutkan oleh mertua dan oleh ipar-iparnya, baik kakak ipar ataupun adik ipar. Kemudian juga kalau seandainya dia suaminya meninggal, maka dia tidak memiliki hak untuk mewarisi. Kemudian kalau seandainya, yang ini yang lebih parah, kalau seandainya suaminya meninggal, maka siapa yang mendapatkan dari keluarga suaminya, maka istri tersebut bisa dijadikan istrinya, ataupun bisa dijadikan pelacur, yang mana upahnya diambil oleh si ipar tersebut atau kerabat suami tersebut. Nah, Islam datang, maka Islam mengatur bagaimana cara menjaga kesucian wanita muslimah saat dia sudah berpisah dengan suaminya. Nah, bab yang terakhir yang sudah kita bahas adalah siyanatul islami lil mar'ah, penjagaan Islam terhadap wanita muslimah. Maksudnya adalah Islam sangat menjaga kesucian wanita muslimah, kehormatan, kemaluan wanita muslimah. Dan di dalam bab ini penulis menyebutkan beberapa kiat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Yang pertama yaitu hijab. Dan hijab sudah kita jelaskan panjang lebar tentang hijab ini. Apa itu hijab, apa contoh-contohnya, apa dalil-dalilnya. Yang sekarang berbicara tentang hijab tidak wajib, kain kerudung adalah hijab atau jilbab, menghina orang yang memakai cadar, mereka jangan dengarkan orang-orang, jangan bertanya tentang agama kepada yang bukan ahli agama. Paham ya? Maka jangan sampai digubris, jangan sampai dianggap sesuatu yang memang bukan ahli agama, mau diapakan?
3: Alhamdulillah.
2: Ya, jadi kain kerudung dianggap jilbab, kemudian jilbab tidak wajib, kemudian macam-macam. Maka kita sudah pelajari dengan begitu detail tentang masalah hijab. Kiat yang kedua, agar wanita muslimah terjaga kesucian wanita muslimah adalah tidak keluar rumah kecuali dengan sangat diperlukan untuk keluar. Itu pun izin dengan suami. Yang ketiga, yaitu tidak melemah lembutkan pembicaraan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena nanti orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada kemunafikan akan tamak kepada perempuan yang sangat melemah lembutkan ucapan di hadapannya. Yang keempat, yaitu kiat wanita muslimah untuk senantiasa terjaga kesuciannya adalah tidak melakukan khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak bisa dilihat oleh sepasang mata manusia pun. Kemudian yang kelima, tidak melakukan ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada pembatas. Yang keenam, tidak bersafar kecuali dengan mahram. Ini sudah kita bahas juga panjang lebar, bahkan kita juga menyanggah perkataan sebagian ulama mazhab yang membolehkan bersafar dengan tanpa mahram. Ya. Kemudian juga kita sudah benarkan pendapat yang benar dari mazhab tersebut. Yang ketujuh adalah seorang perempuan agar terjaga kesucian wanita muslimah, kesucian wanitanya, yaitu tidak memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ya, tidak memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Kemudian yang kedelapan, yaitu agar terjaga kesucian wanita muslimah, jangan sampai dia membuat para lelaki menoleh kepadanya. Baik dengan suaranya, dengan kemolekan tubuhnya, dengan langkah kakinya, dengan perhiasannya, atau yang semisalnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, seorang wanita muslimah diharamkan untuk menginjakkan kakinya yang terdapat gelang kakinya, sehingga diketahui ada perhiasan pada kakinya. Yang kesembilan, yang terakhir pada bab ini, agar kesucian wanita muslimah terjaga, yaitu hendaknya wanita muslimah menjaga pandangannya, tidak melihat kepada laki-laki yang diharamkan untuk dilihat, terutama dengan syahwat. Karena kita pernah menyebutkan bahwasanya seorang wanita muslimah apabila melihat laki-laki tanpa syahwat, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha melihat para tentara dari Ethiopia bermain perang atau pedang saat Idul Adha atau Idul Fitri, dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihatnya, ya, untuk melihatnya, dan bahkan Rasulullah SAW menemaninya sampai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha selesai melihatnya. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dari mulai pertemuan ini kita akan memulai risalah yang kedua. Risalah yang kedua. Tadi adalah anggap saja ringkasan dari pelajaran-pelajaran kita pada risalah yang pertama yang diberi judul oleh penulisnya Hafizahullah Ta'ala, Takrimul Islami Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan membahas membahas risalah yang kedua dari risalah-risalah penting yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Ar-risalah ats-tsaniyah mau'izatun nisa, nasihat para wanita. Kita baca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis. Beliau mengatakan, dan Allahu a'lam ya Bu, saya tidak tahu apakah ini buku sudah diterjemahkan atau belum. Kalau seandainya sudah diterjemahkan, maka mohon diberitahu kepada saya agar saya melihat apakah terjemahannya bagus. Kalau seandainya sudah bagus, maka mungkin bisa dimiliki oleh masing-masing yang hadir kajian sehingga bisa lebih fokus. Akan tetapi selama belum memiliki kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, maka mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih fokus untuk menulis. Ya, lebih fokus untuk menulis. Ingat, sekarang kita membicarakan risalah yang kedua dari risalah penting untuk muslimah. Di sana ada 3 risalah. Pertama, pemuliaan Islam terhadap wanita. Risalah yang kedua, nasihat untuk para wanita. Risalah yang ketiga, apa tadi Bu? Sifat istri yang salihah. Baik, kita baca sekarang muqaddimah pada risalah yang kedua. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Qur'an wa hadana lil iman wa syaraha sudurana lil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku al-allam, lahul malakul allam. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa khaliluh, khairul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan Al-Qur'an akhirnya kita mengetahui mana yang merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, memberikan nikmat kepada kita berupa Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an tersebut kita mengetahui mana yang jalan yang lebih lurus atau mana jalan yang lurus dan tidak menyimpang kepada kesesatan. Ayat tadi surat Al-Isra ayat 9. Kita lanjutkan. Wahadana lil iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk iman. Iman adalah petunjuk atau nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi seorang manusia. Kalau seandainya bukan karena iman, maka niscaya seseorang akan menjadi binatang. Ini perhatikan baik-baik. Kalau seandainya bukan karena iman, maka seseorang akan menjadi binatang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adhal wa ulaika humul muhtadun, yang artinya surat Al-A'raf ayat 179, wa laqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak beriman. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang. Ini menunjukkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dimuliakan oleh Allah, bahwa iman adalah nikmat, salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa syaraha sudurana lil Islam, dan melapangkan hati-hati kita untuk menerima Islam sebagai agama. Ya, ini adalah nikmat dari Allah dan petunjuk dari Allah. hati kita lapang dengan Islam tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, ia mendapat cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang dilapangkan hatinya menerima Islam, akhirnya dari kafir menuju kepada Islam, atau menerima Islam akhirnya mengerjakan Islam secara maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dia menerima. Maka itu nikmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fahuwa ala nurin min rabbih. Maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, surat Az-Zumar ayat 22 menunjukkan bahwa salah satu nikmat Allah adalah dibukakan, dilapangkan hatinya untuk Islam. Baik itu orang kafir masuk Islam ataupun orang Islam lebih mengamalkan keislamannya. Karena di tengah-tengah kaum muslimin pun ada orang-orang munafikun yang mereka itu mengaku Islam dengan lisannya, akan tetapi ya walamma yadkhulil iman fi qulubi, akan tetapi tidak masuk ke dalam hati-hati mereka keimanan. Ini adalah orang-orang munafik ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat yang saya bacakan tadi, disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman Arab, kami berkata, kami telah beriman. Wala qul lam tu'minu. Katakanlah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam rongga hati kalian. Ini menunjukkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa yang dilapangkan dadanya untuk Islam, baik itu orang kafir masuk Islam atau orang Islam lebih mengamalkan keislamannya, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya sekarang, Bu, ibu bersyukur enggak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersyukur. Apa sebabnya? Nah, bingung lo? Ya? Belum takon biar bisa minum. Bingung lo? Kenapa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah nahnul akhirun wa nahnul awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang generasi terakhir. Kita adalah umat manusia yang paling terakhir, makanya disebut dengan akhir zaman. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Kami adalah generasi manusia paling terakhir, tetapi yang paling pertama masuk ke dalam surga di hari kiamat. Nah, itu yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana bangga, banyak lagi keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menghancurkan umat ini dengan langsung sekaligus seperti umat-umat yang lainnya. Tidak pernah seperti umat kaum Nabi Lut, umat atau kaum Nabi Nuh, ya, tidak pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati, disayangi, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal-qatlu. Tidak ada siksa mereka di akhirat, siksa mereka di dunia, yaitu keadaan-keadaan genting, banyak gempa, banyak pembunuhan. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya sang raja yang maha mengetahui. Ingat bu, la ilaha illallah terjemahan yang benar apa bu? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Adapun sebagian yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, maka jawabannya, maka ini kurang sempurna. Kenapa demikian? Karena banyak Tuhan selain Allah di dunia ini. Maka yang tepat adalah tiada Tuhan yang berhak selain Allah. Itu yang tepat. Tiada Tuhan, maksudnya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang lebih tepat. Ada lagi yang mengartikan tiada pencipta selain Allah. Maka ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayn, dan seluruh dedengkot-dedengkot kekafiran, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25 dan ayat-ayat yang lainnya. Maka, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah atau Tuhan atau sembahan yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Allah yang Maha Raja dan Maha Mengetahui. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Inilah dua gelar yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berikan dua gelar tersebut kepada beliau, niscaya kita tidak akan ifrat atau tafriyat. Apa itu ifrat? Sikap berlebih-lebihan, terlalu meninggikan. Sebagaimana kaum Nasrani meninggikan Al-Masih Isa, putra Maryam, dijadikan sebagai satu anak Tuhan, atau dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri, atau dijadikan sebagai satu dalam tiga, tiga dalam satu. Trinitas. Maka kita meletakkan gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas adalah Abdullah wa Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersyahadat atasnya, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau sudah hamba Allah

Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dan ini gelar beliau. Yang kalau kita letakkan gelar tersebut, kita tidak akan tafriyat. Tafriyat itu apa? Sikap terlalu berlebih-lebihan merendahkan. Kalau Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Mana, bin Qusay, bin Kilab, sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasulullah, salawatu Rabbi wa salamu wa barakatuh alaih, maka la yukadzab, tidak boleh didustakan. Apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, baik dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh didustakan. Mau sesuai dengan logika, kebiasaan, penelitian, maka yang lebih utama adalah tidak boleh mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah? Banyak ayat, di antaranya surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun. Ali Imran ayat berapa, Bu? 144. Oi, pian hadir kah? Guningan enggak pian? Surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw inqalabtum ala aqabikum fatanqalibu aw inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falyadurrullaha shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Lihat itu, rasul. Maka gelar beliau paling pantas adalah Rasulullah. Jangan angkat beliau terlalu berlebihan sehingga sekutu bagi Allah. Ini tidak benar. Seperti orang mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludzu bih siwaka inda huruthil hadithil amimi. Wahai makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sama Abdullah la yu'bad. Beliau adalah hamba Allah, tidak boleh disembah. Dan beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Nah, seperti itu. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga di dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini penulis mengatakan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa safiyyu wa khaliluh. Dan beliau adalah safiyyuhu. Safiyyuhu artinya orang yang diutus oleh Allah. Khaliluhu artinya kekasih terdekat Allah. Para ulama bahasa mengatakan al-khullah, kekasih, arfa'u maqamil mahabbah. Kekasih adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Ini kalau seandainya ada suami istri saling mencintai, maka dia istri menganggap ini adalah kekasih saya, kemudian suami menganggap suami istrinya adalah kekasih saya, maka ini kurang tinggi. Tetapi yang paling pantas adalah khalil, yaitu kedudukan cinta yang paling tinggi, khullah. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah khalilullah. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ittakhadha Ibrahim khalilan kama ittakhadha ni khalilan." Lihat hadisnya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إن الله اتخذني خليلا كما

0: takhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Ya, menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Khairul anam, manusia paling terbaik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salamnya atas beliau, atas kerabat beliau, para sahabat yang mulia. Taib. Kita lanjut. Amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah orang Arab yang digunakan oleh orang Arab untuk memotong perkataan sebelumnya untuk memulai pembicaraan yang baru. Itu amma ba'du. Fahadihi risalatun hawat jamilatan hawat jumlatan minan nasaihi wa tawjihati taqusul mar'atal muslimah. Maka ini adalah risalah, yaitu sebuah tulisan yang mencakup beberapa nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan khusus untuk wanita muslimah. Wa aslu katsirin minha khutabun alqaituha fi awqatin mutafawitah. Dan asal kebanyakan dari tulisan ini adalah khutbah-khutbah yang aku sampaikan di waktu-waktu yang berbeda-beda. Asyara ba'dul afadili an tutba'a mujtami'atan raja'a an yanfa'allahu biha. Sebagian orang-orang yang mulia memberikan saran kepadaku untuk dicetak dalam bentuk yang dikumpulkan dengan harapan agar bermanfaat dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para pemirsa, para pendengar sekalian, saya pernah diberitahu langsung oleh beliau, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, ketika beliau beberapa kali datang, kemudian saya menjadi tim lekat panitia pada waktu itu, beliau bercerita bahwasanya dengan karunia dari Allah bahwa saya kalau berkhotbah Jumat tidak pernah megang teks. Dan kemudian saya hafal dan sudah dan tersampaikan. Akhirnya para murid-muridnya mentranskrip khotbah Jumat tersebut kemudian menjadi tulisan. Ya, kemudian menjadi tulisan. Akhirnya tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan. Kemudian saya bilang kepada Syekh, "Syekh, saya lihat waktunya pun tepat. Dari antara 15 sampai 20 menit saja khutbah antum itu." "Iya," kata beliau. "Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala," kata beliau. Dan jujur kepada para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kemudian juga seluruh kaum muslimin, salah satu syekh yang saya ambil begitu banyak manfaat ilmunya adalah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, terutama dari kajian-kajian yang saya hadiri. Waktu itu saya pernah menghadiri kajian Al-Adabul Mufrad, kemudian kajian Kitab Tauhid, kemudian juga terutama juga diambilkan dari website beliau, karena di zaman sekarang, zaman milenial, di website beliau ya, banyak sekali khutbah-khutbah Jumat yang beliau sampaikan dan juga buku-buku yang beliau tulis. Dan ada pengalaman menarik, saya pernah bertanya langsung kepada beliau, "Syekh, bagaimana engkau bisa mengatur waktu sedemikian rupa? Ada pengajian, ada penulisan buku, ada kadang-kadang menjadi pembimbing tesis S2, S3, tesis dan juga disertasi." Maka beliau waktu itu agak kurang suka dengan pertanyaan tersebut. Kata beliau, "Contoh ulama-ulama yang sudah meninggal, jangan saya." Lalu saya terus bertanya, "Ayolah Syekh, kasih saya kiat-kiat." Maka beliau agak naik suara, "Jangan tanya saya," kata beliau seperti itu. Dan itu merupakan tawadhu beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Waqad kana min hadi nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wasallam takhsisun nisa bil wa'dhi wat tadhkir. dan termasuk dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan para perempuan dengan nasihat dan peringatan. Nah, ini termasuk kajian seperti ini sebenarnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kajian khusus untuk perempuan. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fil Bukhari, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar yaitu hari Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu beliau salat. Maksudnya salat Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu beliau berkhutbah. Maksudnya khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian beliau mendatangi perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan ada tempat tersendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang lelaki boleh masuk ke boleh mendatangi tempat perempuan, bukan masuk, mendatangi tempat perempuan kemudian memberikan nasihat. Ya. Boleh mendatangi tempat perempuan kemudian memberikan nasihat. Dan ini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendatangi tempat perempuan yang di belakang, tapi tidak sampai berkumpul dengan mereka, ya, di depan mereka dan ditemani oleh Bilal radhiyallahu anhu. Lalu beliau memberikan nasihat, mengingatkan mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Ibu-ibu perhatikan. Salah satu amalan agar kaum wanita muslimah tidak menjadi paling banyak penghuni neraka adalah memperbanyak apa, Bu? Sedekah. Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirna listighfar, fa inni ra'aitukunna aktara ahlin nar. Kata Rasulullah SAW, wahai para perempuan, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian menjadi wanita yang paling, menjadi makhluk yang paling terbanyak penghuni neraka. Timbul pertanyaan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kenapa dua amalan ini penghalang masuk neraka? Sehingga wanita tidak menjadi manusia yang paling banyak di neraka. Yang pertama tadi apa, Bu? Bersedekah. Yang pertama bersedekah ini menunjukkan bahwa amalan paling utama bagi perempuan adalah berbuat baik kepada orang lain. Kalau bahasa para penceramah biasanya hablun minan nas. Hubungan dengan manusia baik. Tetangga, tetangga di sini bisa tetangga rumah, bisa tetangga teman pekerjaan di sekolah, bisa tetangga teman pengajian. Ya, berbuat baik. Bersedekah yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ya. Bahkan coba deh ibu ya, kalau seandainya ada di antara kita hatinya sedang gelisah, hatinya sedang tidak nyaman, entah ada permasalahan apa, entah, kan ada sebagian perempuan kadang-kadang moody, artinya sesuai dengan moodnya. Ini suami yang menghadapi istri yang seperti ini harus super duper sabar. Nah, perempuan kadang-kadang moody. Apalagi kalau seandainya mendapatkan tamu bulanannya, moody. Dia hanya kadang malas, kadang tidak suka, kadang macam-macam. Kadang nangis, kadang ya. Maka pada saat itu yang harus dilakukan adalah bersabar. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya tuju di sini adalah bahwa apabila seorang sedang hatinya tidak tenang, tidak nyaman, maka coba dia bantu orang. Coba dia bantu orang. Maka niscaya hatinya tenang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan, "Laisa anfa'alil qalbi min mu'amalatil khalqi bil lutf." Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati yang sedang gersang, kecuali bermuamalah dengan makhluk Allah dengan lembut. Salah satu di antaranya adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Membuat orang lain tertawa, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain nyaman. Itu membuat hati kita tenang. Nah, makanya salah satu manfaat bersedekah membuat orang yang disedekahi tersenyum. Rasulullah SAW pernah bersabda, sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Lalu beliau mencontohkan, apa jenis kebahagiaan tersebut? Yang pertama, taqdi anhu dainan. Melunaskan hutangnya. Ini termasuk dari melapangkan dada bagi orang yang melunaskan hutangnya. Bukan hanya orang yang dilunaskan hutangnya, bukan. Saya pernah kajian di Raja TV, malam-malam waktu itu Sabtu malam Ahad. Temanya, indahnya menghutangi orang lain. Salah satu adab menghutangi orang lain saya sebutkan waktu itu di pengajian. Yaitu membebaskan hutang orang lain. Saya sebutkan dalil-dalilnya, saya provokasi kaum muslimin yang menghutangi orang lain agar membebaskan hutang orang lain. Setelah selesai kajian, telepon saya, teng, tong, teng, tong, teng, tong, teng, tong. Banyak SMS dan WhatsApp. Saya lihat, jazakallahu khairan ustaz, hutang saya dilunaskan. Terima kasih ustaz, hutang saya dilunaskan. Lihat subhanallah bagaimana orang gembiranya. Nah itu membuat hati lapang. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Makanya itu rahasia kenapa kita diperintahkan atau perempuan diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Karena berbuat baik kepada orang lain termasuk daripada hal yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man istata'an yanfa'ahu falyaf'al. Siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kenapa disebutkan memperbanyak istighfar agar tidak menjadi wanita yang paling terbanyak penghuni neraka? Karena manusia, terutama perempuan, tidak lepas dari dosa. Terutama dengan suaminya. Ya, terutama dengan suaminya. Yaitu sering laknat, meremehkan pemberian suami, tidak berterima kasih kepada suami. Apalagi kalau seandainya suaminya sudah mungkin 25 tahun nikah, dapat anak 5, kemudian suatu saat suaminya salah. Mungkin keliru satu perkataan, satu perbuatan. Langsung si istri memponis. Selama 25 tahun, pian tidak pernah berbuat baik kepada ulun. Kalau ulun tuh suaminya, tuh anak 5 kada baik kayak apa kok. Anak 5 sudah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Nah itu rahasia ya. Nah kebiasaan, penulis ingin menyampaikan kepada kita di sini bahwa kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau memberikan nasihat khusus untuk para perempuan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Wa fi hadzal haditsi minal fawaidi istijabu istihbabu wa'dhin nisa wa ta'limuhunna ahkamal Islam wa tadhkiruhunna bima yajibu 'alaihinna." Di dalam hadis ini terdapat anjuran menasihati perempuan. Ya, anjuran menasihati perempuan dan mengajarkan kepada mereka, para perempuan, hukum-hukum Islam, mengingatkan kepada mereka apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Waqad sammaitu hadhihi alwasaya wan nasaiha mau'izatan nisa. Tulisan ini aku namai dengan mau'izatun nisa, nasihat wanita, nasihat untuk wanita. Wallahal marju wahdahu an yuwaffiqa nisa'al muslimin wa banatihim likulli khairin wa salahin wa izzatin wa rifah. Allah lah yang kita harapkan semata untuk memberikan petunjuk kepada wanita-wanita muslimah, anak-anak perempuan wanita muslimah, kepada setiap kebaikan, setiap kesalehan, setiap kemuliaan, dan setiap ketinggian derajat. wa an yujannibahunna mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan Allah yang kita harapkan untuk memberikan petunjuk kepada para perempuan dan wanita-wanita, anak-anak perempuan, menjauhkan mereka dari keadaan-keadaan yang menyesatkan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Tidak ada petunjuk yang aku harapkan kecuali dengan Allah, dan aku bersandar kepada Allah. Ilaihi unib. Kepadanya, hanya kepadanya aku kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat dan para sahabatnya. Nah, itulah mukaddimah dari risalah yang kedua, ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membaca bab yang baru pada risalah yang kedua ini, yaitu usulun azimah, pokok-pokok dasar penting bagi wanita muslimah. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara, Akhi Ari hafizahullah taala. Tafadhal masykur.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz berikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami persilahkan dari via line telepon. Kami tunggu dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Ummu Fatia di Tulbar.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Gini Ustaz, ini kan saya seorang PNS.
1: Iya.
2: Terus tempat kerja saya tuh jauh dari rumah. Terus sama suami juga punya tempat kerja lain di kota yang beda.
1: Ya,
2: jadi terus istilahnya satu di barat, satu di timur gitu loh. Terus kalau saya ke tempat kerja itu numpang ke mobil ini, mobil salah satu teman, tapi akhwat.
1: Ya.
2: Terus kami di dalam, tapi saya sih nggak sendiri dalam mobil, Ustaz, saya ada beberapa teman. Cuma kadang pulangnya itu susah aksesnya keluar. Terus saya, aduh gimana ya, kadang-kadang mikir, ya Allah, apa Allah memberkahi saya ini, kerjanya seperti ini, nggak diantar sama suami, terus pulangnya sampai sore, Ustaz. Saya kadang-kadang dilema, mau berhenti, maksudnya mau berhenti dari kerjaan ini, sudah gimana ya Ustaz, dilema maksudnya.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu.
2: Ya, segitu aja. Saya mungkin pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini atau bagaimana baiknya Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullah khair.
1: Ya. Terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang sedang kebingungan. Maka saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah agar tidak bingung, maka kembalikan seluruh permasalahan kepada peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam agama Islam, sehingga kita mengambil keputusan di atas ilmu agama. Disinilah Allah Subhanahu wa taala kenapa berfirman yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah fondasi dasar untuk melangkah dalam kehidupan kita dan juga mengambil keputusan dari permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Selalu seperti itu. Maka ketika ibu berpikir tadi, gimana ya saya kerja tidak diantar suami, kemudian suaminya kerjanya jauh di luar kota sebelah, kemudian saya berhenti atau tidak, maka kembalikan kepada permasalahan awal yang diatur dalam agama. Seorang yang bersuami atau suami dan istri, ketika laki-laki perempuan menikah, maka kemudian menjadi suami dan istri. Maka Islam sudah mengatur bahwa yang wajib menafkahi adalah suami. Allah berfirman, وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan seorang ayah wajib memberikan nafkahnya dan pakaiannya kepada istrinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah seorang suami memberikan ya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Itulah tugas dasar suami. Asal tugas dasar suami menafkahi. Sedangkan istri tidak ada urusan untuk menafkahi. Dia dinafkahi. Maka saya sering sekali kepada para perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah, saya katakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mengganti yang lebih rendah dibandingkan yang lebih tinggi? Anda itu di rumah sebagai ratu keluarga. Ratu di rumahnya. Bahkan sebagian ulama membolehkan kalau seandainya istri sedang malas masak, kemudian dia minta kepada suaminya, "Mas, mohon maaf saya malas masak, maka tolong belikan." Maka itu wajib suami membelikannya. Nyaman loh. Diganti dengan keluar rumah, panas-panasan, hujan-hujanan, dijemput oleh orang, tidak nyaman. Ya, ini kan aneh. Maka lihat dulu asal hukumnya, kembalikan kepada agama. Asal hukumnya yang menafkahi adalah suami. Sedangkan istri dia mengurus rumah tangga suami, rumahnya suami, melayani suami, melayani, mengurus anak-anak suami, dan semisalnya. Pekerjaan menafkahi, bekerja di luar rumah, itu urusan suami. Begitu cara menghadapi permasalahan yang dibimbing oleh ilmu agama. Apalagi nanti kalau sudah sampai kantor, terjadi perkumpulan laki-laki perempuan, kadang-kadang dalam keadaan seperti tadi, yang ibu tadi mungkin ingin memiliki tumpangan, kemudian laki-lakinya, teman sekantornya akhirnya yang menjemputnya terus, mengantarnya terus, terjadilah. Apa yang terjadi? Maka akhirnya kacaulah keluarga tersebut, na'udzubillah. Maka dudukkan asal permasalahan dulu, jangan bingung. Dudukkan asal permasalahan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta solusi yang disampaikan kepada penanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya untuk penelpon yang kedua kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon 0218236543. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Sari, Pak.
1: Silahkan Ibu.
2: Tangerang.
1: Silahkan Ibu.
2: Pak, mau tanya begini Ustadz, anak kan sudah berkeluarga, cuman belum punya anak, qadarullah, dan sudah 8 tahun gitu. Lalu di tahun keberapa anak berhenti kerja karena di pekerjaan anak itu merasa kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan syariat karena ada ya manipulasi data lah. Karena anak sudah nggak sering ikut kajian. Dari kajian itu anak merasa bahwa pekerjaan itu nggak benar lah gitu, makanya anak memutuskan untuk resign. Lalu setelah itu anak merasa bahwa anak punya orang tua gitu Ustaz, masih ada ayah dan ibu dan memasuki usia senja gitu ya Ustaz. Nah, dengan kondisi anak tidak bekerja ini, bagaimana anda bisa membantu orang tua gitu ya Ustaz ya? Sedangkan dari satu sisi suami juga dibilang mampu ya cukup gitu, tapi kalau untuk memberi lebih juga nggak bisa gitu Ustaz. Bagaimana cara anak untuk bisa berbakti kepada orang tua dan bisa berbakti kepada suami gitu ya Ustaz ya? Apakah anak tetap harus bekerja membantu orang tua karena orang tua dari anak-anak yang lain kurang mencukupi gitu Pak Ustaz?
1: Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya.
2: Iya, apakah anak boleh bekerja gitu loh Pak Ustaz di luar rumah? Karena kalau untuk dagang suami tidak mengizinkan gitu kalau untuk dagang karena memang anak tidak punya keahlian untuk dagang gitu Ustaz. Anak karena biasa bekerja dan kedorongan anak sudah sekian kali mencari kerja itu selalu belum diterima sih, kedorongan belum diterima gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz ya.
1: Iya Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya.
2: Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Kepada sekalian persilakan fadhil Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah saat dia sudah menikah maka asal hukumnya, lihat ya, kembalikan kepada asal hukumnya. Asal hukumnya yang wajib dia lakukan adalah berbakti kepada suaminya. Dia mengurus suaminya lebih utama dibandingkan mengurus yang lainnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan ijma'. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan oleh seorang wanita muslimah setelah dia meninggal selain hak suaminya. Allah berfirman, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah, mereka adalah qanitat. Apa itu qanitat? Muti'at li azwajihinna. Salah satu tafsirannya adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Maka lihat di sini, kesolehan, tanda paling utamanya taat kepada suami. Maka saat seorang perempuan sudah menikah dengan lelaki, dia menjadi istri sah seorang lelaki, maka ketaatan, kebaktian berpindah dari orang tua kepada suami. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan oleh wanita yang sudah menikah dibandingkan haknya suami. Baik Ustadz, berarti saya biarkan saja ibu saya tidak makan, tidak minum, ya orang tua saya tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian. Apakah itu bukan kedurhakaan? Maka jawabannya, orang tua anak perempuan yang mengurusnya siapa? Anak laki-laki. Begitu syariat Islam melakukan membuat syariat sehingga terjadi proporsional di dalam kehidupan. Ya, anak laki-laki yang mengurusnya, yang menafkahinya, Apalagi disebutkan tadi bahwasanya ada keluarga ataupun kakak-kakak, adik-adik yang bisa juga menafkahi orang tua tersebut, ya. Nah, adapun tetap berhubungan baik, menyambung hubungan rahim, maka ini hukumnya wajib. Anak perempuan yang sudah statusnya menjadi istri tadi, tetap dia berhubungan baik dengan ibunya, dengan bapaknya, tetap dia berbakti kepada bapaknya, ibunya, tapi untuk menafkahi, untuk mengurus, maka anak perempuan yang sudah menikah, dia lebih wajib untuk mengurus suaminya. Kalau seandainya anak perempuan tersebut ingin menafkahi orang tuanya dan dia punya harta, maka nafkahilah. Itu pun juga dengan izin suami. Tapi kalau tidak punya, maka tidak ada kewajiban atasnya. Tidak ada kewajiban atasnya. Orang tua, siapa yang mengurusnya? Anak laki-lakinya. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, si orang tua ini cuma punya anak perempuan semua. Maka yang mengurusnya siapa? Adik-adiknya yang laki-laki. Dan seterusnya seperti itu. Kakak-kakaknya yang laki-laki. Nah, itu secara proporsional dalam agama Islam seperti itu. Ya, jadi di sini saya ingin menasihatkan, kalau Anda bertanya, ya, ingin bekerja karena agar bisa menafkahi sang orang tua, maka jawabannya itu secara hukum Islam tidak wajib. Bahkan yang lebih wajib, Anda melayani, mengurus suami dan anak-anak suami dan rumah suami, tetapi tetap berhubungan baik dengan orang tua, tetap berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemampuannya. Yang lebih wajib adalah Anda mengurus suami dan anak-anak tanpa melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sedangkan adik-adik Anda, kakak-kakak Anda yang laki-laki, ataupun paman-paman Anda, itu yang lebih wajib untuk mengurus orang tua Anda, wahai saudariku muslimah. Allahu a'lam.
1: Iya, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, hukum membebaskan hutang yang tadi Ustaz sampaikan, jika kita sama sekali tidak ada komunikasi dengan yang punya hutang, bagaimana akadnya Ustaz? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Silakan.
0: Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, seorang yang membebaskan hutang orang lain dari dirinya, si fulan menghutangi, mohon maaf, ini ada yang menghutangi orang lain, kemudian dia ingin membebaskan hutang tersebut terhadap orang lain tersebut, apakah wajib baginya untuk memberitahukan kepada yang berhutang? Maka jawabannya tidak. Baik karena ketidakmampuan untuk memberitahukannya, karena orangnya sudah tidak ada, atau tidak diketahui rimbanya di mana, atau memang karena dia tidak ingin memberitahukan, agar bisa memberikan pelajaran kepada yang berhutang tersebut. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Artinya tidak wajib untuk memberitahukan bahwa engkau, wahai yang berhutang kepadaku, sudah saya bebaskan. Tidak wajib. Kalau ingin memberitahukan, silahkan. Agar bisa memberikan rasa tenang kepada orang yang berhutang. Karena tentunya orang yang berhutang tidak akan tenang ketika berhadapan dengan orang yang menghutanginya. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, ad-da'in sahibun ma'rufun ladal madin. Orang yang menghutangi, orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Ini kalau seandainya ibu-ibu sekarang kajian, ya, kemudian yang menghutangi ada di paling pojok, paling belakang. Yang berhutang ada di barisan paling depan. Yang berhutang ini sepertinya mencium pinanya Sidin datang. Ya, mencium. Ada ya, orang yang menghutangi itu adalah orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Maka tidak wajib untuk memberitahukan. Tetapi jika memberitahukan, memberikan gembira kepada hati orang yang berhutang tersebut sehingga tidak malu lagi dia, sehingga dia senang, maka diperbolehkan juga. Bahkan di situ ada nilai pahala. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat telah disampaikan kepada kami. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Saat ini saya sedang merasa sangat berat untuk belajar ikhlas. Alhamdulillah saya diberikan nikmat dengan bisa bekerja di rumah dan mendapatkan penghasilan. Qadar Allah penghasilan saya selalu habis untuk kebutuhan keluarga. Karena alhamdulillah suami saya sering tidak dapat pekerjaan. Belakangan ini saya merasa lelah Ustaz. Kerja siang malam tapi habis terus. Apakah penghasilan saya yang keluarkan termasuk sedekah? Mohon nasihatnya Ustaz. Dan terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Fadhil Ustaz.
0: Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah seorang perempuan yang bekerja, baik dengan berdagang atau menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Kemudian dia mendapatkan gaji. Akhirnya dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan suaminya pun juga bekerja, bukan pengangguran. Cuma Allah belum bertakdir suaminya mendapatkan yang lebih. Atau bahkan suaminya kadang tidak dapat dari pekerjaan yang dia lakukan. Maka akhirnya dialah istrilah yang menafkahi suami dan juga rumah suami. Apakah ini dianggap sebagai sedekah dari seorang istri kepada suaminya? Maka jawabannya adalah ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin." Wadinar anfaqtahu ala ahlik khairun wa a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar, satu keping emas yang engkau sedekahkan di jalan Allah untuk berjihad jalan Allah. Satu dinar, satu keping emas yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Dan satu dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Keluargamu di sini maksudnya adalah istri dan anak-anak. Maka ini lebih besar pahalanya dibandingkan yang kamu sedekahkan kepada selain istri dan anak-anak. Ini hadis sebenarnya ditujukan kepada suami yang menafkahi istrinya. Tetapi kalau seandainya terjadi kemudian si suami bekerja, dia tidak mau memberatkan istri. Si suami bekerja, ternyata Allah belum bertakdir bahwasanya suami tersebut mendapatkan harta yang banyak, bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Sedangkan istrinya bekerja, entah itu berjualan online ataupun jadi pegawai, apa saja. Dan dia dapat harta tersebut. Kemudian dia menafkahi. Maka semoga apa yang dilakukan oleh istri tersebut masuk ke dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Dengan tambahan dalil bahwasanya seorang istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ingin mengeluarkan zakat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya orang yang paling engkau pantas berikan zakat adalah suamimu dan anak-anakmu. Kata istri Abdullah bin Mas'ud, tunggu, kita tanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka saya katakan, kalau seandainya seorang suami, seorang istri ditakdirkan untuk bekerja, kemudian dia menafkahi apa yang ada di dalam rumah tersebut, maka dia tetap dapatkan pahalanya. Cuma tadi yang saya katakan, lihat ya, sang istri semestinya dia di dalam rumah, mengurus rumah suaminya, mengurus suaminya dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan suami bekerja lebih semangat lagi. Demikian asal hukumnya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan nasihat serta jawaban-jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja. Dan waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam dan
0: Ya, Bismillah, walhamdulillah. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimah yang hadir di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Di akhir kajian ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya kita insya Allah ta'ala pada risalah yang kedua ini akan membicarakan nasihat-nasihat yang ditujukan kepada para wanita muslimah. Dan nasihat-nasihat tersebut kita ambilkan dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga nasihat-nasihat ini bisa membuat kita, terutama kaum muslimah, menjadi wanita muslimah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Bukan itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna Allah. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna Allah. Wahai istri-istri nabi, dan ini juga redaksinya kepada seluruh wanita beriman, kalian tidaklah seperti wanita biasa. Wanita yang mulia. Kapan itu? Ketika melaksanakan nasihat-nasihat yang insya Allah akan kita sampaikan kelak. Ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Ahzab, ayat 32. Semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan, diberkahi ilmu, harta, keluarga, dan diri. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
4: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
8: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
11: Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfar lisyahid. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

0: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
0: Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
6: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
7: Asal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
8: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taqnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik.

0: akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
0: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
0: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah. Tapi hanya teori. Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus, jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek.

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: مَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: mukramin.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
1: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW.
3: Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam. Salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah saja.
4: Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
5: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول
7: صلى الله عليه وسلم
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
9: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
10: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
11: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
10: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
11: Ketika kita sakit kita ridha.
12: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
10: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
12: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
10: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
12: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

تستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأول

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم

الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama, tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang? Apa kata ustadz? Atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah. Empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir. Yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'in. Baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama. Dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu min ad-din walau la isnadu la qala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Misalnya Bukhari, tunjukkan. Misalnya Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Pada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian. Enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasul-Nya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadith yang sahih. Dia pahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Surah 43. Di ayat 22. Di ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami, bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang. Agama nenek moyang. Gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una idza dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita nggak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia. Yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya. Orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak loh, ini bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus ikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Kalau sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal zalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Jadi bawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Maka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini yang benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Allah murka dengan ini.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, maaf, jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'lanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
1: Dari balik fakta oleh debt collector dari pihak
5: ini. Fa'in lam taf'alu fa'lanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in tubtum falakum ru'usu am وَعَلَيْكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu,
3: yang ngasih makan riba pinjam uang,
0: wa katibahu,
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai
3: ilah
0: wa lahum sawaun,
3: sama dosanya.
0: Terputuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha. Wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah. Tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasfi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an iktifihi fi tabuti faktifihi fil yammi, fal yulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Firaun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khairatullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khairatullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya.

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: niyo po.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang

0: Sang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah SWT, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka, mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma, bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
8: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul,
6: qala Rasul
5: sallallahu
6: alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: السلف. الشعبي أمير بن شرحيل berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu'l As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abu'l As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu'l As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu'l As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu'l As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Karena ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu'l As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah SAW.

Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa Perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang Ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah Perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1.000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang. Padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah. Berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian. Berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya

0: Laula Abu al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu al-As pergi mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu al-As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu al-As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abu al-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu al-As. Kemudian Abu al-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu al-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. 1 tahun setelah itu, Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abu al-As pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?
2: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Ataukah dia berada di neraka?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu wujuhum binnar. Yawma tuqallabu wujuhum binnar. Yawma

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Oh.

0: kuasa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu.

0: Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada. Fatir as-samawati wal-arba. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه

0: وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. dan Maha Suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

0: al-ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من
1: antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya
3: murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.

jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

السلف. مثير السلف. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: Ataukah dia berada di neraka?
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'abuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?
2: Walak

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar

0: kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan kita wajib untuk terus belajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadith-hadith Nabi yang sahih, memahaminya dengan pemahaman salafus saleh, dan kemudian kita mengamalkannya. Dan ini termasuk yang sering saya ulang, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar itu banyak kita mendapatkan manfaat. Dengan belajar itu kita akan tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Dengan belajar kita akan tahu tentang batas-batas agama ini. Banyak sekali puluhan manfaat. Makanya harus terus untuk belajar. Dan nanti kalau kita sudah terus belajar, kita akan tahu bahwasanya kita ini pada hakikatnya enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu. Itu untuk ingat tuh yang terakhir saya sampaikan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid tentang la takun abashibar. Antum lihat catatan antum itu. Itu kajian kita terakhir itu. Jangan kalian menjadi Abu Syibar. Abu Syibar itu orang yang baru belajar sejengkal, tapi dia sudah sombong. Syibar yang kedua, dia belajar lagi, dia tawadhu. Syibar yang ketiga, dia belajar, sampai dia mengetahui bahwa dia tidak punya apa-apa. Tunggu sungguh-sungguh belajar. Sebab ini ilmu. Ilmu ini besar. Dan kita wajib memuliakan ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Dan harus belajar. Tidak boleh berhenti kita belajar. Siapa aja? Saya dan antum sama sebagai talibul ilmu. Saya dan antum sama sebagai talibul ilmu. Harus terus belajar. Harus menuntut ilmu. Harus banyak membaca. Al-Quran wa sunnah. Dan terus baca. Makanya nasihat para ulama menyuruh kita untuk belajar. Nasihatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Disuruh kita untuk mengamalkan. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini harus terus diingatkan. Artinya untuk kita belajar terus diingatkan, enggak boleh berhenti. Orang kalau sudah berhenti belajar, maka dia lebih bodoh daripada sebelumnya. Dan harus baca setiap hari, minimal 4 jam untuk harus baca. Pentingkan itu. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan dengan baca. Sibukkan dengan ibadah. Sibukkan dengan zikir kepada Allah Taala. Itu harus terus. Sehingga nanti itu akan lihat manfaatnya yang besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau terus kita pelajari, akan diberikan oleh Allah cahaya dalam hati kita. Nur. Ilmu itu cahaya. Tapi semakin kita baca, kita pahami, akan diberikan lagi cahaya oleh Allah. Itu cahaya iman. Kalau kita pelajari lagi terus, Allah akan berikan kepada kita cahaya tauhid. Kita pelajari lagi, akan diberikan cahaya sunnah. Dan terus seperti itu. Makanya dalam kita berjalan ini, berjalan di atas cahaya bimbingan Allah dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang beriman nanti akan diberikan cahaya di hari kiamat. Tergantung bagaimana di dunia ini. Makanya harus terus dia belajar dan belajar. Kemudian mengamalkannya. Dan semua diamalkan dengan ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan enggak ada nilainya sama sekali. Apa aja yang kita lakukan, semuanya harus ikhlas karena Allah. Kita berucap, kita berjalan, bersedekah, menunaikan ibadah, apa saja kepada Allah, semuanya ikhlas. Tanpa keikhlasan, enggak ada nilainya sama sekali. Dan semua juga harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, ittiba. Karena tanpa ittiba, enggak akan diterima amal kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Jadi harus ikhlas karena Allah dan harus ittiba. Dan ini harus terus kita amalkan dalam kehidupan. Banyak sekarang orang-orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas. Atau dia beramal tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab yang ke-54. Kita masuk bab yang ke-54 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk kepada hukum wasilah tawassul. Al-wasilah, hukum wasilah atau tawassul. Poin yang ke-54. Hukum wasilah tawassul. Al-wasilah secara bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya wasail. Wasilah jamaknya wasail. Dan wasail nanti dijelaskan lagi, ada wasilah yang sifatnya kauniyah, ada wasilah yang sifatnya syar'iyah. Kemudian Al-Fairuz Abadi mengatakan tentang makna wassala ilallahi tawsilan, yaitu mengamalkan suatu amalan yang dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Ini dalam kitabnya Al-Qamusul Muhit. Jadi wasilah itu mengamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Atau juga diartikan al-wasilah oleh Imam Ibn al-Athir dengan artian al-qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Fairuz Abadi menyebutkan wassala ilallahi ta'ala tausilan amila amalan taqarrab bihi ilaihi, dia mengamalkan satu amalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-wasilah dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, at-tawassulu ila syai' biraghbah. Artinya dia mencapai sesuatu dengan keinginan untuk mencapai sesuatu. Nanti disebutkan oleh Imam Qatadah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Wasilah juga mempunyai beberapa makna, di antaranya kedudukan di sisi raja, itu juga dikatakan wasilah, al-manzilah indal malik. Dikatakan juga ad-darajah, itu makna wasilah. Dikatakan juga al-qurbah. Dikatakan wasilah itu manzilah, kedudukan. Nabi pernah meminta kedudukan di sorga, seperti hadis yang nanti kita akan baca, itu hadis di, kalau di buku yang saya yang terbaru ini di halaman 442 yang cetakan yang terakhir, yang terbaru cetakan yang ke-18. Nabi menyebutkan tentang makna wasilah dengan kalimat manzilah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashran, thumma sallallahu 'azza wa jalla liyal wasilata." فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berselawatlah kepadaku, karena sungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untuk aku. Jadi Nabi meminta kepada kita semuanya, mohonkanlah wasilah kepada Allah untuk aku, untuk Rasulullah. Maksudnya wasilah di sini itu derajat di sorga, karena ia adalah kedudukan dalam sorga. Karena wasilah itu merupakan kedudukan di dalam sorga yang tidak layak bagi seorang pun, kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang memohonkan wasilah untuk aku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi makna wasilah di sini yaitu al-manzilah, itu kedudukan. Kemudian wasilah secara syar'i, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara syar'i. Wasilah yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi wasilah itu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu yang dikatakan wasilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa banyak dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wabtagu ilaihi wasilah, hendaklah kalian mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya al-qurbah. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Qatada berkata tentang makna ayat tersebut, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya kita melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kalimat wabtaku ilaihi wasilah, hendaklah kalian cari wasilah, perantara. Nah, orang memahami maksud wasilah perantara, arti carilah perantara. Jadi dipahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sebab maksud dari ayat ini dijelaskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut. Para mufassir menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, maksudnya carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya melaksanakan ketaatan. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdi. Mendekatkan, artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya. Wal 'amal bima yurdi, dan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka juga tawassul kepada siapa? Tawassul kepada siapa? Kepada berhala. Dan tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang-orang kemudian menjadikan penghuni kubur sebagai perantara? Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, kafirin? Yang mereka ketika ditegur tidak boleh menyembah berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami menginginkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan perantara apa? Ya berhala-berhala itu. Karena Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 3, Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ketahuilah, agama ini milik Allah, agama yang murni ini milik Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, enggak menyembah wali-wali itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya orang-orang jahiliyah juga menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah. Ini benar atau batil? Batil. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau orang memakai sekarang sebagai perantara orang-orang yang sudah mati sebagai perantara Allah, batil atau benar? Batil, jelas. Karena Allah membantah perbuatannya mereka ini, orang-orang musyrikin, yang mereka menjadikan berhala atau pohon atau orang mati sebagai perantara kepada Allah. Yang Allah kehendaki dalam ayat ini, untuk perhatikan ini, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya dijelaskan oleh para mufassirin, dan yang menjelaskan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjelaskan ayat ini, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Mereka mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, ya dengan taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Laksanakan tauhid. Dan larangan yang paling besar? Syirik. Itu jauhkan sejauh-jauhnya. Wal amal bima yurdi. Kemudian melaksanakan amal-amal yang Allah redhoi. Enggak cari amal-amal yang Allah redhoi. Kita tahu amal itu diridhoi oleh Allah, yaitu dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang diridhoi Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik itu amal diridhoi atau tidak? Tidak syirik. Bid'ah diridhoi enggak sama Allah? Tidak. Tertolak amal bid'ah, tertolak amal syirik. Bahkan syirik ini merupakan sesuatu yang paling zalim di muka bumi ini dan Allah tidak redha. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Allah enggak redha. Jadi melaksanakan amal dengan apa yang Allah redhoi, yang Allah redhoi. Gitu. Syirik Allah enggak redha. Bid'ah Allah tidak redha dengan bid'ah. Sekarang kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Yang dimaksud mencari wasilah kepada Allah apa? Melaksanakan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa-apa yang Allah redhoi. Ini perhatikan. Bab ini yang disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin memahami dengan pemahaman yang salah, yang kemudian mereka cari wasilah dengan wali-wali, dengan orang-orang yang sudah mati. Ini kesesatan, ini kesyirikan yang Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan. Adapun tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, adapun tawassul dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, itu ada tiga macam. Yang pertama yang masyru', yang kedua yang bid'ah, yang ketiga yang syirik. Ya, tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tertentu ada tiga macam. Yang pertama yang masyru', yaitu tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan asma, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang yang soleh yang masih hidup. Jadi yang masyru' ini ada tiga yang nanti akan kita bahas. Yang masyru' ada tiga di sini, yaitu kita tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua dengan amal-amal soleh yang dikerjakan. Yang ketiga dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. itu yang masyru'. Yang kedua yang bid'ah, dan ini akan dibahas nanti di sini. Yang bid'ah ada di sini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawassul dengan pribadi para nabi dan orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka, dan sebagainya. Yang nanti akan ada penjelasannya di bab ini. Kemudian yang ketiga, yang syirik. Bila menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat, dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini masuk kepada yang syirik. Dan insya Allah nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas yang masyru' dulu. Jadi tawassul itu ada tiga macam. Ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Sekarang kita bahas yang masyru', yang disyariatkan. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan, ada tiga macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Sekarang kita bahas yang pertama, ya, tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Yang pertama, ada tiga macam tawassul yang masyru', ada tiga macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang memulai berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan zat-Nya yang maha tinggi, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian berdoa dengan apa yang dia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan, dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT, sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabb-nya. Jadi seorang itu berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan Allah yang maha tinggi, kemudian juga mensucikan nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang tinggi, kemudian berdoa dengan apa yang ia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan, dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT, sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabb-nya. Dalilnya dari Al-Quran tentang tawassul yang masyru' ini adalah firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, arti dengan nama-nama Allah, dan tinggalkanlah orang-orang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 80. Kemudian saya lanjutkan. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepadanya. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang terbaru, yang lama itu antum coret, ini yang terbaru. Sudah saya ganti karena ada kekeliruan yang lama itu, maka saya ganti dengan kalimat seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhum mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 65. Dialah Allah yang hidup kekal. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka berdoalah kepadanya dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah menyebutkan, disuruh kita untuk berdoa dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian contoh-contohnya ada di sini disebutkan. Dalil Rasulullah tentang tawassul yang masyru' adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang mengucapkan salawat. Mendengar seorang mengucapkan dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa wah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Saya ulang lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalal wa ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian, tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau yang Maha Esa, tidak sekutu bagi Engkau, Maha Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rab yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Rab yang maha hidup. Ya Rab yang mengurusi segala sesuatu. Sesungguhnya aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam sorga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, Laqad da'allaha bismihil azim alladhi idha du'inya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya, niscaya akan dikabulkan. Dan apabila seorang meminta dengannya, niscaya akan dipenuhi permintaannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Artinya ini bisa kita baca ketika di tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir itu tempatnya berdoa. Kan kita baca ini. Di sini kita menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kita memuji Allah SWT. Kemudian baru setelah itu kita minta. Setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian kita menyebutkan nama-namanya, kita menyebutkan sifatnya. Setelah itu kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Maka kata Nabi, sungguh orang itu telah minta kepada Allah, telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang maha agung, yang apabila orang berdoa dengannya, Allah akan kabulkan. Dan apabila dia minta, Allah akan penuhi permintaannya. Begitu juga, yang sering kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astaghitsu Aslih Li Sya'ni Kulla, Wa La Takilni Ila Nafsi Tarfata Ainin. Di sini kita menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghitsu, aku minta tolong di saat sulit. Aslih li syani kulla. Ya Allah, bereskan semua urusanku semuanya. Perbaikilah segala urusanku semuanya. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila Al-Bazzar dan Hakim. Hadis ini hasan. Artinya kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di tawassul yang masyru' yang disyaratkan, yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifatnya, Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul yang masyru ini, yang disyariatkan, yang pertama dengan nama-nama dan sifat Allah ini banyak, dengan kita menyebutkan apa yang kita inginkan, seperti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita afiat, seperti Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim al latiful khabir an tu'afiyani. Atau juga kita boleh minta, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an tarhamani wa taghfirali. Jadi kita nyebut nama Allah, kemudian kita minta ampun. Dan dalam hadis juga banyak, bukan hanya ini aja. Seperti Nabi juga pernah berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu yang ghaib, wa qudratikal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairli wa tawaffani idha kanatil wafatu khairli. Itu riwayat Imam Nasa'i dan Hakim. Ada berapa yang disebutkan, di antaranya yang juga bi qalbi wa nur sadri wa jala huzni wa dhahab hammi. Maka dalam berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku hambamu, wa ibnu abdika dan anak dari hambamu, wa ibnu amatik dan hamba wa ibnu amatik dari hamba yang engkau ciptakan, nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, maldin fi hukmu, berlaku padaku hukum engkau ya Allah, adlun fi qada'uk dan adil semua keputusanmu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku minta kepada engkau dengan setiap nama yang ada padamu, samaita bi nafsak yang kau namakan dengannya dirimu, au alam tahu ahram min khaqiq, au engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au anzalta bi kitabik atau yang engkau turunkan pada kitabmu, au istathartu bi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada padamu, anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi, hendaknya engkau jadikan Qur'an ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, hendaknya engkau jadikan Qur'an sebagai cahaya dadaku, wa jala' husni dan penghilang kesedihanku, wa dhahab hammi dan sebagai pelipur laraku. Kata Nabi SAW, melainkan Allah akan hilangkan kesedihannya, kegundah gulanaannya, dan Allah akan janjikan di tempat itu satu kelapangan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kita menyebut dulu nama-nama Allah, memuji Allah, kemudian setelah itu kita minta permintaan kita. Begitu juga diantaranya lagi, dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tiada ilah yang berhak diibadah dengan kecuali yang engkau, janganlah engkau sesatkan aku, jangan engkau sesatkan aku. Dan Nabi kalau ada urusan yang menyedihkan, Nabi mengucapkan, kana idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu. Apabila hazab ahammahu wa ahzanahu, apabila Nabi ada kesedihan dalam satu perkara, Nabi berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith, wahai Allah yang maha hidup berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Sekarang kita masuk yang kedua. Seorang muslim tawassul dengan amal solehnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang berkata, ya wahai Rabb kami, kami benar-benar iman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Antum perhatikan di ayat ini. Di ayat ini yang dijadikan sebagai tawassul

Dengan apa tawasulnya di sini? Di ayat ini. Tawasulnya dengan apa di sini? Di ayat ini. Dengan iman. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ya Allah, sungguh kami beriman. Karena kami beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjadikan iman itu sebagai tawassul untuk diampunkan semua dosa dia. Ya Allah, kami beriman, maka ampun dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Seperti juga di surah Ali Imran juga yang Allah sebutkan di ayat 193 194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Setelah itu apa? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru untuk menyeru kepada iman agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana, dengan iman kami, wahai Rabb kami, ampun dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun di ayat 109. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya segolongan dari hamba-hambaku mengatakan, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir lana, maka ampun dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Dan ini banyak ayat-ayat yang seperti ini. Menjadikan iman sebagai apa? Sebagai wasilah. Kemudian juga dari yang lain, yaitu kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal mereka yang saleh, yang ikhlas, yang mereka tujukan untuk mengharap wajah Allah yang Maha Mulia. Maka mereka diselamatkan dari batu yang menutupi mulut goa tersebut. Di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Yaitu Nabi Rasulullah menyebutkan tentang tiga orang yang mereka berjalan, yang kemudian mereka terperangkap dalam goa. Kemudian goa itu tertutup oleh batu yang besar. Enggak ada yang bisa nolong mereka kecuali Allah. Ini orang-orang yang Nabi sebutkan orang Islam. Di zaman dahulu, orang Islam di zaman dahulu. Yang Nabi sebutkan. Kemudian mereka mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini. Kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian. Kata mereka begitu, yang bertiga ini. Maka mereka sebut. Perhatikan. Amal soleh yang kalian lakukan, yang paling betul-betul kalian lakukan ikhlas karena Allah. Disebutkan yang pertama, menyebutkan, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang setiap hari saya mencari kayu bakar. Suatu waktu saya mencarinya jauh dan saya memerah susu sapi itu agak terlambat pulangnya. Sampai di rumah orang tua saya sudah tidur. Nah, susu ini saya gak akan berikan kepada anak saya kecuali kalau orang tua saya sudah minum. Saya pulang sudah larut malam dan orang tua sudah tidur. Susunya tetap dipegang oleh dia. Ini contoh bentuk berbakti seorang anak pada orang tua. Anaknya menangis tetap dibiarkan sampai orang tuanya bangun. Pagi orang tuanya bangun, diberikan susu itu kepada orang tuanya.
Setelah diberikan, baru setelah itu diberikan kepada anaknya sisanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini aku lakukan semata-mata ikhlas karena engkau, ya Allah, maka bukakanlah batu ini. Terbuka batu itu. Tapi belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian satu lagi menyebutkan, ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita dari sepupu saya, sebagaimana seorang suami mencintai istrinya. Aku ingin kepada wanita ini. Suatu waktu dia mengalami kesulitan dan datang pada aku minta pinjam uang 120 dinar kalau nggak salah. Kemudian dia mengatakan, boleh, aku akan kasih pinjaman ini, tapi dengan syarat kamu harus mau berzina dengan aku. Nah, ketika dia sudah membuka bajunya, dia akan menzinai, si perempuan mengatakan, jangan kau pecahkan tutup botol itu kecuali dengan cara yang halal. Arti jangan engkau pecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal. Maka aku lari. Aku takut kepada engkau, ya Allah. Kalau aku lari ini takut karena engkau, ya Allah, dengan ikhlas karena engkau, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka lagi batu itu. Tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku punya pegawai. Suatu waktu pegawai ini, aku berikan gaji kecuali satu. Satu ini dia lari, tidak terima gaji. Aku kembangkan gajinya dia. Jadi banyak itu. Gajinya dia dikembangkan jadi sapi, onta, kambing. Gitu. Suatu waktu datang pegawai ini, aku minta gajiku yang dulu, yang aku belum ambil. Kata si majikan, itu gaji kamu tuh, sudah jadi satu lembah. Kambing, onta, dan sapi. Kata dia, jangan kau mengecek aku. Aku tidak mengecek, kamu ambil bawa semuanya. Dibawa. Si majikan mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan ini, mengembangkan harta dari pegawaiku ini, karena engkau, ya Allah, maka bukan itu. Terbuka. Artinya semuanya mereka tawassul dengan apa di sini? Dengan amal soleh. Yang paling ikhlas mereka kan karena Allah. Terbuka. Nah, di sini dijadikan oleh para ulama bahwa tawassul dengan amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Dan bisa untuk semuanya. Artinya kita pun bisa melakukan demikian. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kesusahan atau masalah yang besar dalam hidup kita, maka kita boleh menyebutkan amal soleh kita kepada Allah. Perhatikan, ini menyebutkan amal solehnya bukan kepada manusia. Menyebutkannya kepada siapa? Kepada Allah, yang Allah yang maha tahu. Untuk antum bangun tengah malam, ya Allah, saya pernah berbuat demikian, ya Allah, kepada orang. Saya sedekah, yang sedekah itu saya ikhlas. Saya mohon kepada engkau, ya Allah, dengan sedekah ini, berikan jalan keluar dari urusan saya, ya Allah. Mudahkan semua urusan saya. Itu dia minta dengan perantara amal soleh dia yang ikhlas kepada Allah. Artinya dia sebutkan amal solehnya kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Karena di sini disebutkan dalam hadis ini, kata mereka, di antara mereka mengatakan, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Enggak akan menyelamatkan kalian dari batu ini yang menutup goa ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh kita. Jadi ini masyru', disyariatkan. Nabi SAW menyebutkan demikian untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Perhatikan, tawassul kepada Allah dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Orang yang soleh yang masih hidup. Tuh, perhatikan tuh. Jika seorang muslim menghadapi kesulitan atau tertimpa musibah besar, tapi ia menyadari kekurangan dirinya di hadapan Allah, sedang ia ingin mendapatkan sebab yang kuat kepada Allah, kemudian ia pergi kepada orang yang diyakini kesolehan dan ketakwaannya, atau memiliki keutamaan dan pengetahuan tentang Al-Quran serta As-Sunnah, lalu ia meminta kepada orang soleh itu agar berdoa kepada Allah untuk dirinya supaya ia dibebaskan dari kesedihan dan kesusahan, maka cara demikian termasuk tawassul yang dibolehkan. Sifatnya boleh aja, bukan satu keharusan, bukan. Gitu.
Tapi kita tahu orang itu saleh. Contohnya di sini, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata pernah terjadi musim kemarau pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat, tiba-tiba berdiri seorang Arab Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, telah musnah harta dan telah kelaparan keluarga. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turunkan, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Enggak lama turun hujan. Hadis ini sahih Bukhari, Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik. Artinya minta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup. Ini para sahabat minta kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi musim paceklik, ia meminta hujan kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu ia berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami memohon kepada engkau melalui paman Nabi kami, maka berilah kami hujan. Anas bin Malik berkata, lalu mereka pun diberikan hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Sa'd dalam Tabaqat. Jadi seorang muslim dapat pula minta doakan oleh saudaranya untuknya, seperti ucapan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan bagiku atau memenuhi keperluanku, dan yang serupa dengan itu. Sebagaimana juga Rasulullah SAW meminta kepada seluruh umatnya untuk mendoakan beliau, seperti bersalawat kepada beliau setelah adzan, atau mohon kepada Allah agar beliau diberikan wasilah keutamaan kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan olehnya. Ini hadisnya yang saya sebutkan tadi, ya, Nabi minta kepada umatnya supaya didoakan. Nabi SAW, ini lafadznya, antum lihat di sini. Nabi bersabda SAW, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran thumma sallallahu azza wa jalla liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi ta'ala wa arju an akuna ana hu fa man sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kemudian berselawatlah kepadaku. Karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Di sini Rasul menyuruh kepada umatnya, summa sallallahu azza wa jalla liyal wasilata. Kemudian hendaklah kalian mohonkan wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Fa inna manzilatun fil jannah. Karena sungguhnya itulah kedudukan di surga. La tambagi illa li 'abdin min 'ibadillah ta'ala, yang tidak layak bagi seorang pun kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Kata Nabi SAW bahwa aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu barang siapa mohonkan wasilah untukku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Doa yang dimaksud, doa sudah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah wasilah kedudukan di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bangkitkanlah beliau

0: Khalifatul Rashid di Madinah. Umar enggak datang ke kubur Nabi minta supaya Nabi mohon kepada Allah agar diturunkan hujan, tidak. Tapi Umar minta kepada sahabat yang masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas, dulu kami ketika terjadi kemarau kami tawassul kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat. Aku mohon tawassul kepada engkau agar engkau berdoa. Abbas berdoa radhiyallahu anhu dan juga Umar berdoa, turun hujan. Jadi kalau kita lihat di sini enggak ada seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi, tidak ada untuk minta sesuatu. Tidak ada. Kemudian minta doa kepada orang yang soleh. Ya dilihat orang, para sahabat semuanya orang soleh. Semua sahabat adalah wali-wali Allah. Semua sahabat merupakan khairun nas, sebaik-baiknya. Tidak ada riwayat setiap hari ada orang datang dari tabi'in minta kepada sahabat doakan, enggak pernah ada. Tidak ada. Kalau ada sudah ma'ruf dalam kitab-kitab. Karena sebaik-baik manusia siapa kata Nabi? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi enggak ada orang kemudian berbondong-bondong datang minta doa kepada para sahabat, enggak ada. Kecuali kalau kejadian-kejadian yang besar, dan itu pun kepada orang-orang yang soleh di antara mereka. Ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang sebentar orang minta doa kepada ustaz. Dan yang banyak minta doa kapan? Ketika anaknya lagi ujian. Oh, banyak tuh WA, SMS, minta doa. Padahal doa dia kepada Allah langsung itu lebih baik daripada minta doa kepada orang lain. Karena Allah menyuruh kita berdoa pakai perantara atau langsung? Langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, "Dan kalian semua berdoa kepada aku langsung kepada Allah. Enggak pakai perantara. Allah akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Ya, saya pikir cukup sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Allah mudahkan untuk kita dalam mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat di nomor layanan WhatsApp di 0819896543. Nah, yang pertama kami akan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa hukum menghalang-halangi pendirian masjid atau bahkan menolaknya, dan bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka yang menghalang-halangi dan yang menolaknya?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan masalah masjid yang perlu antum perhatikan, bahwa masjid ini merupakan baitullah, rumah Allah. Dan masjid itu semuanya milik Allah. Dan tidak boleh ada kesyirikan dalamnya. Wa annal masajidalillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu milik Allah dan enggak boleh orang berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Dan masjid dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun oleh kaum muslimin. Dan Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi berusaha untuk membangun masjid. Yang pertama Nabi bangun ketika Nabi transit di Quba, Nabi bangun Masjid Quba. Kemudian setelah itu Nabi masuk ke kota Madinah dan Nabi membangun Masjid Nabawi. Dan dua-duanya masjid itu dibangun di atas taqwa. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Kemudian banyak hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang dianjurkannya kita untuk membangun masjid. Dan tempat yang paling